0: hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
1: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum ya Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
0: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
2: Bahwa di dalam perjalanan waktu ini, seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
0: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga SKI Rehoboth Jakarta.
5: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali, termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Dan boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tetapi tidak tidak memiliki apa namanya berkat yang sama, begitu. Datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja, kan kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada bahasa isyarat ini. Akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya apa di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya, Mas.
4: Adapun Gembala Sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja, sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama
6: akan pesan dari pendeta. Inilah, ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
4: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
7: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
4: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Potiga Tersemudara untuk Indonesia.
3: Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Wahtiar Rifai melaporkan selengkapnya.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya.
9: Badan Narkotika Nasional Provinsi BNNP Jawa Tengah mengungkapkan prevalensi penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah mencapai 195.000 orang atau 1,7% dari jumlah penduduk. Angka tersebut menjadi perhatian serius karena Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Kepala BNNP Jawa Tengah Agus Rohmat mengatakan, peringatan Hari Anti Narkotika Internasional atau HANI 2026 menjadi momentum untuk memperkuat upaya pencegahan khususnya bagi generasi muda.
8: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap. Jadi hari ini kita menggandeng Ibu Wali Kota dan jajarannya, termasuk Forkombinda. Kita berharap dengan hubungan Forkombinda dan masyarakat serta perguruan tinggi, para pelajar ini bisa mampu kita tekan.
9: Agus Rohmat usai kegiatan Jalan Sehat HANI 2026 di kantor BNNP Jawa Tengah kemarin menjelaskan, berdasarkan hasil survei prevalensi BNN secara nasional, penyalahgunaan narkoba pada kelompok generasi muda mengalami kenaikan sekitar 2%. Karena itu menurutnya BNNP Jawa Tengah memfokuskan program tahun ini pada pencegahan sejak dini melalui pelibatan generasi muda. Menurutnya anak-anak muda tidak hanya menjadi sasaran edukasi, tetapi juga didorong sebagai agent of change serta agent of influence dengan memproduksi konten kreatif di media sosial yang mengampanyekan bahaya narkoba. Sementara itu, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng Pramestuti menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba. Menurut Agustina, peringatan HANI 2026 tidak sekadar menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga merupakan agenda bersama untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih dari narkoba.
10: Saya kira kondisi lingkungan yang sehat dan bersahabat juga menentukan masyarakat ini bisa menghindarkan diri dari godaan narkoba. Kita juga berterima kasih kepada teman-teman kepolisian yang selama ini bekerja sama dengan BNN dan Kesbanglin Maspol.
9: Ia mengatakan pemerintah Kota Semarang akan bersinergi dengan BNN, kepolisian, serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda untuk menghadirkan berbagai kegiatan positif yang mampu menarik perhatian masyarakat sekaligus menjauhkan mereka dari penyalahgunaan narkoba. Bahti Arifai melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Puluhan ribu sekolah di Indonesia masih membutuhkan perbaikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan aman dan nyaman. Melalui program revitalisasi sekolah, pemerintah menargetkan perbaikan bangunan pendidikan secara bertahap hingga 2028. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
11: Laporan khusus.
12: Karena kita pertama kita ingin mengajak bahwa pemerataan pembangunan tidak hanya dilakukan di
13: program revitalisasi sekolah merupakan salah satu prioritas nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan layak bagi peserta didik maupun tenaga pendidik di seluruh Indonesia. Atas hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi meninjau langsung hasil program revitalisasi sekolah di berbagai daerah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program peningkatan sarana pendidikan di wilayah Indonesia Timur berjalan optimal. Direktur Ekosistem Media Komdigi, Farida Dewi Maharani mengatakan, dipilihnya daerah Kupang sebagai lokasi peninjauan merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerataan pembangunan khususnya di sektor pendidikan yang tidak hanya berfokus pada daerah Pulau Jawa.
12: Kita ingin sama-sama melihat bahwa pemerataan pembangunan dalam konteks hari ini adalah peningkatan kapasitas SDM dilakukan di Indonesia bagian timur yang kita juga tahu gap pembangunan di timur ini pun juga cukup besar ya dengan pembangunan yang ada di Pulau Jawa. Tapi ternyata hari ini sama-sama kita melihat pembangunan ini pun berdampak di Indonesia Timur terutama di Kupang.
13: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menambah jumlah sekolah yang akan direvitalisasi pada 2026 dari semula 7 menjadi 11 sekolah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan pada awalnya pemerintah daerah menganggarkan revitalisasi 22 sekolah yang terdiri dari SD, SMP, dan SMA. Namun jumlah tersebut dikurangkan menjadi 7 sekolah akibat pemotongan dana bagi hasil atau DBH serta kebijakan efisiensi anggaran. Setelah dilakukan evaluasi bersama Dinas Pendidikan dan Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan, Pemprov DKI memutuskan menambah 4 sekolah yang dinilai memiliki kondisi paling mendesak.
14: Sebenarnya untuk 2026 ini dianggarkan 22 SD, SMP, SMA yang akan direvitalisasi atau renovasi oleh pemerintah daerah. Tetapi karena kemudian ada pemotongan DBH dana bagi hasil, dari 22 itu menjadi 7 yang dijalankan.
13: Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menyoroti pentingnya sinkronisasi antara Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, dengan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan program revitalisasi 71.744 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Koordinasi dinilai perlu diperkuat agar pelaksanaan program tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun kebingungan di tingkat sekolah. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Esti Wijayati mengatakan, saat ini terdapat 2 jalur pelaksanaan program revitalisasi sekolah. sebanyak 11.744 sekolah menjadi bagian dari program yang dikelola Kemendikdasmen melalui APBN dan telah memasuki tahap perjanjian kerja sama sehingga progresnya dapat dipantau. Sementara sebanyak 60.000 sekolah merupakan perluasan program berdasarkan instruksi presiden yang dikelola melalui Sekretariat Negara.
11: Sekarang ada dua pintu revitalisasi. Pintu yang ada di pos APBN langsung di Dikdasmen dan ada pos yang langsung dari Sesnek. Nah, ini persoalan lagi. Kementerian masih sulit untuk memantau sudah sejauh mana. Sekolah juga tidak tahu sejauh mana yang masuk melalui Sesmen kapan akan dieksekusi. Sesnek ini saya kira yang kemudian harus dipikirkan.
13: Pemerintah menargetkan penuntasan perbaikan sekolah yang rusak di seluruh Indonesia dapat selesai hingga tahun 2028. Diharapkan program revitalisasi 71.744 sekolah dapat dilaksanakan secara transparan dan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk
11: bagaimana
13: Indonesia.
11: Bagaimana caranya supaya nanti tidak terjadi kebingungan ketika sekolah saya sudah masuk Bu, tapi saya snack sudah sejauh mana?
3: Harapan masyarakat agar program revitalisasi ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar saja, karena masih banyak sekolah di daerah terpencil yang kondisinya jauh lebih memprihatinkan dan membutuhkan perhatian. Berikut tanggapan masyarakat.
15: Ya, pemerintah sudah seharusnya untuk melakukan revitalisasi terhadap sekolah-sekolah yang memang dinilai membutuhkan tentunya dalam hal ini fasilitas yang dianggap sudah tidak memadai untuk mendukung proses belajar mengajar, seperti bangunan yang sudah tidak layak pakai, kemudian fasilitas yang tidak lengkap seperti kursi dan meja, karena pendidikan itu adalah modal penting untuk pembangunan bangsa. Sebuah bangsa tidak akan bisa maju apabila tidak didukung dengan pendidikan yang tepat bagi generasi penerusnya. Sekolah yang bagaimana yang layak untuk diperbaiki tentunya adalah sekolah-sekolah yang memang sudah tidak memadai dalam proses belajar mengajar. Tentu pemerintah bisa melakukan pendataan sekolah-sekolah mana saja yang memang sudah tidak layak dan membutuhkan berapa banyak anggaran untuk proses perbaikan, karena rasanya akan percuma apabila dengan program makan bergizi gratis tapi sekolah untuk anak-anak generasi penerus bangsa malah tidak ada.
16: Harapan kami sih ya, program ini tidak hanya berfokus pada sekolah-sekolah di kota besar ya. Misal nanti bisa ke sekolah daerah yang terpencil, yang jauh, memprihatinkan dan membutuhkan perhatian yang segera. Menurut saya sih kayak gitu. Terus pemerataan penting ya, agar anak Indonesia memiliki kesempatan belajar di lingkungan yang aman, nyaman, kayak gitu sih, tanpa mandang daerah tempat tinggalnya, Mas.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik negara hadir tuntaskan revitalisasi sekolah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
17: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebijakan strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam menggulirkan percepatan revitalisasi 71.744 satuan pendidikan sepanjang tahun 2026 membuktikan kehadiran negara secara nyata untuk meruntuhkan rantai ketimpangan infrastruktur sekaligus menjamin keselamatan jiwa jutaan peserta didik dari ancaman bangunan sekolah yang rapuh. Tahun 2025 lalu, dengan alokasi anggaran Rp16,9 triliun, pemerintah sukses merampungkan 16.167 sekolah. Lompatan kebijakan di tahun 2026 ini menunjukkan eskalasi luar biasa. Tatkala target awal yang menyasar 11.744 sekolah dengan anggaran senilai Rp13,4 triliun secara progresif diperluas melalui penambahan 60.000 satuan pendidikan baru sesuai instruksi langsung Presiden sehingga total sasaran 71.744 satuan pendidikan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, langkah masif yang diproyeksikan tuntas paling lambat tahun 2028 ini tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek fisik renovasi dinding maupun atap semata, melainkan sebuah instrumen kebangkitan peradaban yang menerapkan mekanisme swakelola partisipatif guna menyerap hingga 1,1 juta tenaga kerja lokal serta menggerakkan roda perekonomian masyarakat akar rumput secara simultan. Kendati demikian, pengawalan ketat dari seluruh elemen pengawas independen dan masyarakat tetap mutlak diperlukan agar sebaran anggaran yang sangat besar tersebut tepat sasaran, terutama dalam memprioritaskan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, kawasan terdampak bencana, serta sekolah-sekolah darurat yang selama puluhan tahun luput dari perhatian serius pemerintah daerah. Momentum transformasi besar-besaran ini harus dijawab oleh para pendidik dan anak didik dengan lonjakan motivasi belajar yang tinggi, sebab kualitas ruang kelas yang aman, sehat, dan bermutu adalah fondasi utama melahirkan generasi emas Indonesia yang cerdas, kompetitif, dan bermartabat demi menyongsong masa depan bangsa yang lebih gemilang. Sekian editorial. Selamat pagi. Tidak kita hasilkan sendiri itu.
3: Israel melancarkan upaya penangkapan besar-besaran di tepi barat dari Jumat malam hingga Sabtu pagi dan menahan setidaknya 80 warga Palestina. Kurang dari sehari setelah 4 warga Palestina dan seorang warga Israel tewas dalam bentrokan di kota Tel, selatan Nablus. Dalam sebuah pernyataan pers, lembaga swadaya masyarakat LSM Palestinian Prisoner Club menyatakan pihak-pihak yang menjadi sasaran dalam operasi tersebut mencakup para mantan tahanan, seraya menambahkan bahwa sebagian besar penangkapan baru-baru ini dilakukan sebagai respon atas tindakan warga Palestina yang melawan serangan para pemukim dan berupaya melindungi kota serta tanah mereka. Dari dunia olahraga, Miss Baladona menjadi juara satu di kelas E 1200 meter Indonesia Horse Racing Kejurnas Seri 1 Indonesia Derby 2026. Joki Angel Manarisip tengah on fire berkat meraih piala Susi Air dengan total hadiah Rp15 juta. Race ke-6 itu berlangsung di lapangan pacuan kuda Legok Jawa di Pangandaran, Jawa Barat pada Minggu 26 Juli 2026. Pacuan diikuti oleh Megatama dari Satrio Anom Stable, Miss Baladona dari Nona Cindy Stable, dan DiCaprio dari Van Duller Stable. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Kasari Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon

Anda? Gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik. Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

0: suara hujan kayak gini cocok sekali nih buat tidur siang. Apalagi kalau rumahnya di tepi tebing, anginnya srimiwing. Sensasinya ekstrim tapi hemat biaya hotel.
1: Itu ada retak di belakang rumah. Maksudnya apa ya?
0: Ah, itu cuma pergangan alam. Biasalah, tebing juga kan butuh relaksasi.
1: Aduh, itu barusan batu jatuh. Jangan-jangan...
0: Bukan bahaya, itu tebing lagi lempar kode.
1: Kalau tebing sudah mulai kode keras begini, bukan ditaksir, tapi disuruh pindah.
0: Iya ya, jangan sampai tebingnya longsor lagi.
1: Sebelum keburu viral karena longsor, kita waspada. Jangan tinggal di tepi tebing. Karena kalau alam sudah bicara, jangan pura-pura tidak dengar.
0: Iya ya, benar juga kata orang. Kalau kesiapsiagaan bukan drama, tapi penyelamat nyata.
2: Yang dilakukan oleh Dewan Adat

Tahukah kamu bahwa waktu terbaik untuk minum kopi ternyata bukan di pagi hari, sesaat setelah bangun tidur, melainkan sekitar pukul 9.30 sampai dengan 11.30. Penelitian dalam bidang kronofarmakologi, yaitu ilmu tentang waktu terbaik untuk konsumsi obat atau zat tertentu, menunjukkan bahwa kadar hormon kortisol yang membantu tubuh terjaga dan waspada mencapai puncaknya di pagi hari setelah bangun. Jika kita minum kopi saat kortisol sedang tinggi, tubuh kita cenderung tidak merasakan efek stimulan dari kafein secara maksimal. Namun ketika kadar kortisol mulai menurun sekitar pukul 9.30 sampai 11.30, minum kopi akan lebih efektif memberikan dorongan energi. Ini didukung oleh penelitian dari Stephen L. Miller, seorang ahli saraf yang mempelajari hubungan antara ritme sirkadian dan konsumsi kafein.

0: sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan
1: Kupang pagi ini.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan
2: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Ya, terima kasih pendengar informasi untuk Anda. Terkait cek fakta, beredar unggahan di media sosial berisi tautan yang diklaim untuk pendaftaran calon pegawai negeri sipil, CPNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K 2026. Informasi ini diunggah pada 21 Juli 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Kalau dikutip dari liputan6.com, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik sekaligus juru bicara BKN, Wisudo Putro Nugroho menegaskan, informasi resmi terkait seleksi CASN termasuk CPNS ini hanya diumumkan melalui kanal resmi pemerintah

0: yang
1: aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital
1: 11-3820-1.
2: Kupang pagi ini
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Terima kasih pendengar yang masih setia bersama kami dalam rangkaian Kupang Menyapa pagi hari ini dalam dialog Menyapa Pagi kita. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Veronica yang akan menemani Anda. Tentunya bagi Anda yang mendengarkan kami secara terestrial ya, boleh mendengarkan kami di FM 94,4 MHz dan juga di AM 1107 kHz. Namun kalaupun Anda berada jauh dari kota Kupang, merantau, namun masih tetap rindu ingin mendengarkan Pro 1 Kupang, Anda bisa mendownload aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Dan juga kami menyiarkan secara langsung untuk dialog Kupang Menyapa pagi hari ini melalui live streaming YouTube channel RRI Kupang. Anda bisa langsung menonton atau menyimaknya sekarang juga, langsung saja dibuka YouTube-nya dan dicari RRI Kupang. Akan muncul langsung di situ ya live kita atau dialog Kupang Menyapa pagi hari ini. Pada edisi kali ini, pendengar, kita akan mengangkat tema dialog Kupang Menyapa mengenai bakti TNI Angkatan Udara AU untuk Indonesia Maju. Nah, kalau kita bicara soal tema ini memang sangat relevan ya, karena TNI Angkatan Udara tidak hanya menjalankan tugas menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia, tetapi juga berperan aktif dalam membantu masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga kolaborasi lintas sektor demi percepatan pembangunan nasional. Nah, bakti TNI AU ini menjadi bukti bahwa pertahanan negara dan pengabdian kepada masyarakat berjalan beriringan. Kolaborasi dengan berbagai instansi, termasuk Airnav Indonesia, dan bahkan juga Bank Indonesia, ini menjadi contoh nyata ya, bagaimana sinergi antara lembaga mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama dengan Vero saat ini di studio Pro 1 dua narasumber kami. Langsung saja saya perkenalkan kepada Anda pendengar. Yang pertama adalah Marsma TNI Bapak Somad SIP Komandan Lanut Eltari, dan berikutnya di samping beliau ada Bapak Posler Manihuruk General Manager Airnav Indonesia Cabang Kupang. Halo bapak-bapakku yang luar biasa, apa kabar pagi ini?
6: Alhamdulillah baik, Mbak.
7: Selamat pagi, Mbak Vero.
5: Iya, selamat pagi juga. Semuanya kabarnya luar biasa ya.
6: Alhamdulillah sehat.
5: Sehat. Dan
6: semoga
5: ya
6: para pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat juga.
5: Amin, itu juga harapan kita bersama. Nah, menarik sih kalau kita berbicara terkait dengan bakti TNI AU untuk Indonesia Maju. Kalau begitu kita langsung ngobrol-ngobrol saja ya. Yeah. Nanti juga kami akan memberikan kesempatan bagi Anda ya pendengar yang ingin bertanya atau penasaran begitu ya, terkait dengan kinerja ataupun juga aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan kolaborasi dari Angkatan Udara bersama pemerintah bahkan Airnav. Anda juga nanti boleh bergabung dengan kami di sesi berikutnya. Iya, kita langsung saja mulai. Mungkin yang pertama saya mau langsung ke, mohon izin Bapak saya menyapa Pak Somad ya.
6: Iya.
5: Boleh, baik. Nah, ini menjelang peringatan Hari Bakti TNI AU nih. Apa sebenarnya makna dari tema yang diambil yaitu Bakti TNI AU untuk Indonesia Maju bagi Lanut Eltari sendiri? Seperti apa nih Bapak?
6: Baik, terima kasih Mbak dan para pemirsa sekalian. Terima kasih atas waktunya sudah diberikan kesempatan bagi kami Lanut Eltari untuk menyapa para pemirsa yang ada di seluruh Nusantara khususnya di Kupang. Sesuai dengan tema TNI Angkatan Udara dalam rangka kegiatan Hari Baktinya, yaitu tanggal 29 Juli 2026. Jadi hari bakti TNI Angkatan Udara ini yang ke-79 yang mengangkat tema bakti TNI AU untuk kemajuan Indonesia, untuk Indonesia maju. Lanut Eltari sendiri menerjemahkan apa yang diusung tema tersebut dari Bapak Kepala Staf TNI Angkatan Udara, bahwa TNI Angkatan Udara khususnya Lanut Eltari ini ada di NTT. Jadi kami ada untuk rakyat atau masyarakat NTT. Dan yang paling penting adalah bahwa Lanut Eltari juga mendukung program pemerintah yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam bidang kesehatan, sumber daya manusia, ekonomi, termasuk juga ketahanan wilayah masing-masing, khususnya di daerah atau di wilayah NTT, yaitu ada swasembada pangan dan energi, ada hilirisasi industri, termasuk juga kita juga mendukung program KDKMP, Koperasi Daerah Desa Kelurahan Merah Putih. Dan alhamdulillah sejauh ini apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah dapat kita jalankan dengan baik. Tentunya ada kolaborasi dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan seluruh stakeholder yang ada di Nusa Tenggara Timur di bawah pimpinan Bapak Gubernur NTT. Demikian, Pak.
5: Baik, artinya selama ini kan masyarakat mengenal TNI AU sebagai penjaga wilayah udara nih ya. Namun seperti yang disampaikan oleh Bapak bahwa sudah banyak bentuk pengabdian sosial yang dilakukan Lanut Eltari kepada masyarakat NTT. Demikian ya, Bapak ya?
6: Betul. Jadi segala sumber daya atau kekuatan, kemampuan yang ada di Lanut Eltari ini semuanya adalah untuk masyarakat di NTT. Termasuk kita juga memberikan edukasi, memberikan wawasan kedirgantaraan, termasuk olahraga-olahraga kedirgantaraan. Jadi beberapa waktu yang lalu, tanggal 17, tanggal 18 Juli, kita adakan kegiatan open base, Mbak. Dan para pemirsa sekalian, dan ini alhamdulillah antusiasme dari seluruh masyarakat, khususnya para pelajar, ingin melihat secara langsung pesawat tempur kita. Salah satunya yang hadir kemarin ada 5 pesawat T-50i. Buatan Korea, dan alhamdulillah juga didukung oleh supporting pesawatnya, yaitu pesawat C-130 Hercules. Bahkan sore hari ada pesawat kita yang paling baru, pesawat angkutnya, yaitu pesawat A-400 yang bisa mengangkut kendaraan, bukan hanya truk, mungkin juga panser atau alat tempurnya, alat perangnya TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut bisa kita bawa juga. Dan alhamdulillah kegiatan berjalan dengan lancar. Beliau-beliau, mereka-mereka sudah berangkat ke Australia untuk melaksanakan kegiatan multinasional, latihan bersama Pitch Black, sebutannya seperti itu. Dan insya Allah nanti buat masyarakat sekalian, ini sekalian promosi, nanti mereka akan pulang lagi ke home base, yaitu T-50 ke Madiun, C-130, ada yang kembali ke Makassar, ada yang ke Abdurrahman Saleh Malang, dan ada yang ke Halim. Nanti tanggal 8, silakan kalau mau hadir lagi, cuma memang waktunya terbatas, sekitar 2 jaman lah transit di Lanut Eltari. Ini bukan hanya mengedukasi bagi para pelajar, sekaligus juga kita ingin memperlihatkan kepada masyarakat di NTT bahwa TNI Angkatan Udara, khususnya Lanut Eltari, punya eksistensi dan punya kontribusi untuk menjaga keamanan wilayah udara kita.
5: Baik, terima kasih Bapak. Nah, saya lanjut ke berikutnya ya, Pak Posler. Ini mohon izin saya menyapa dengan
1: Om Apoy.
5: Om Apoy. Siap, baik. Saya menyapa Om Apoy. Nah, saya juga sudah hadir bersama dengan kita nih, yang merupakan General Manager Airnav Indonesia Cabang Kupang. Ini menarik karena kita juga ingin tahu ya, peran penting dari Airnav sendiri. Pasti juga ada dong dalam keselamatan penerbangan. Nah, seperti apa bentuk sinergi dari Airnav bersama dengan Lanut Eltari selama ini nih ya, Om Apoy.
1: Terima kasih Mbak Pero ya, Mbak Veronica Strom. Jadi dapat saya gambarkan keberadaan kami ini sebetulnya khusus kalau dengan militer itu untuk menjaga keharmonisan apabila antara sipil dan militer. Jadi ketika rekan-rekan dari TNI butuh untuk ruang udara untuk training itu kita akan blok dan kita umumkan. Jadi supaya kegiatan bapak-bapak dari TNI AU ini aman, lancar dan nggak dibawelin juga. Jadi kegiatan sipil jadi terganggu. Nah kita atur. Jadi itulah gunanya pengaturan di ruang udara. Terus satu lagi Mbak, ketika untuk kebutuhan penegakan hukum di ruang udara Indonesia, kita tuh berkolaborasi intens. Bahkan di beberapa tempat itu kita sediakan MCC. MCC, jadi kita sediakan kontrol rekan-rekan TNI AU yang di situ. Jadi biar cepat mengambil keputusan, Mbak. Ketika ada identifikasi pesawat tak dikenal, rekan-rekan dari TNI itu belum punya datanya. Oh, yang udah izin, yang ada izin, yang gak ada izin. Jadi cepat. Kalau lambat, begitu baru ketika koordinasi, pesawatnya udah lari kemana. Nah itu dia. Jadi seperti itu. Jadi keberadaan kita ini untuk mengharmonisasikan ya kegiatan penerbangan reguler dengan kegiatan militer. Tentu dengan kaedah-kaedah tertentu. Misalnya kegiatan TNI, bukan TNI Angkatan Udara saja. Angkatan Darat juga ada pengeboman, kadang-kadang latihan gun firing. Angkatan Laut juga terjun payung. Kalau terjun payung kan, Mbak, dia minta di blok areal di atas, misalnya terjun payung itu dari 8.000 udah berani tuh. Otomatis sampai ke bawah kita blok karena dia terjun di bawah ini. Jadi ya, tapi dengan waktu tertentu, 30 menit, 1 jam.
6: Pada no time.
1: Ya, no time, dan kita langsung buat ini rencana pengaturan untuk yang sipil kita lewat ke sini. Jadi sehingga kegiatan militer aman, lancar, sipil juga lancar. Itu dia.
5: Baik Bapak, berarti sejauh ini dari sisi kolaborasi dan koordinasi begitu ya antar penerbangan sipil dan militer sudah dilakukan dengan sangat baik sehingga tetap aman dan efisien ya, begitu ya, sudah sangat baik ya, ini luar biasa. Nah kalau kita mengingat posisi strategis NTT nih sebagai wilayah perbatasan dan juga jalur internasional, tantangan apa yang paling sering dihadapi Arnav nih, Om Opoy?
1: Ya kalau sampai saat ini masih belum ya. Karena frekuensi penerbangan-penerbangan apa namanya unattended itu yang itu masih jarang terdeteksi di wilayah NTT sini. Kebanyakan di daerah sana Papua.
5: Berarti masih belum ada tantangan yang yang terlalu begitu ya.
1: Bukan berarti ancaman itu tidak ada, Mbak.
5: Oh, ada. Tetap ada ya.
1: Makanya kita sering mengadakan simulasi juga. Itu semua. Jadi artinya begitu belum ada bukan artinya kita tidak mengidentifikasi hajat-hajat yang mungkin terjadi.
5: Iya. Betul. Nah, kalau kita bicara tentang modernisasi teknologi navigasi, khususnya navigasi udara nih, dalam meningkatkan keselamatan penerbangan nasional. Nah, seberapa penting dan update apa sih begitu?
1: Oh, itu sangat penting, Mbak. Jadi apabila di satu ruang udara sudah mengalami kepadatan traffic, artinya dibutuhkan fasilitas yang lebih canggih karena kita tidak bisa menambah luas ruang udara. Kalau terminal bandara kita bisa luaskan. Artinya kita harus menambah infrastruktur fasilitas navigasinya. Jadi contoh misalnya satu ruang udara kapasitas dengan kondisi kita layani sekarang hanya bisa menampung 50 dalam 1 jam. Ternyata jumlah pesawat yang 1 jam udah melebihi 60. Tentu harus kita tambah alat lagi biar lebih banyak begitu.
6: Mungkin bisa tambahkan sedikit, Mbak.
5: Boleh, silakan Pak Somo.
6: Jadi yang menyambung dari Om Apoy, tapi nggak mau dibilang Om ya, Bang aja ya, biar mudahan lah.
5: Abang Apoy,
6: Bang Apoy, nanti nyanyi Bang Apoy. Ya saya tambahkan sedikit untuk para pemirsa sekalian juga. Jadi ada di ruang udara kita ini, khususnya yang ada di Bandar Udara El Tari atau Lanut El Tari, ini kolaborasi yang sangat baik. Karena tidak semua wilayah, tidak semua bandara itu memiliki ada dua instansi. terkait dengan kegiatan operasional penerbangan. Di mana di situ ada TNI Angkatan Udara dan ada penerbangan sipilnya juga yang dikelola oleh Angkasa Pura, dalam hal ini lebih kompleksnya lagi ada di Airnav. Jadi yang saya sambung tadi, jadi ada penerbangan yang jalurnya itu memang jalur sipil, dalam hal ini yang reguler, yang selama ini sudah berjalan, yang digunakan oleh maskapai-maskapai. Ke depan, dan sudah wacana ke depan ini sudah disetujui juga oleh Bapak Kepala Staf Angkatan Udara, karena memang saya sejak berangkat ke Kupang sudah dikasih amanat sama Bapak Kepala Staf Angkatan Udara. Komandan Lanut di sana, tolong disiapkan yang namanya master plan dalam rangka rencana strategis ke depan, yaitu bahwa Lanut Etari akan menjadikan salah satu main operation base. Yang selama ini kita yang kita kerjakan ini adalah sebagai FOB atau Forward Operation Base. Dengan kata lain sebagai pangkalan aju, pangkalan terdepan di wilayah selatan kita, NKRI ini, yang ada di Kupang. Tentunya di sebelah selatan kita ada tetangga, Australia. Bukan berarti terus itu jadi musuh kita, tapi kita siap segala macam resikonya. Nah, untuk kaitannya dengan penerbangan, yang ada jalur sipil dan ada bukan jalur militer, tapi di dalam jalur sipil itu, di dalamnya atau include ada kegiatan-kegiatan yang dioperasionalkan secara militer, yang disebut MTA. Jadi ada military training area. Lah, terkait dengan hal tersebut, Lanut Eltari sudah mempersiapkan dengan master plan-nya, itu akan dibentuk skadron udara tempur. Lah, pesawat tempurnya masih belum bisa kita sebutkan sekarang. Tadi ada skadron udara tempur, ada skadron teknik yang merawatnya, kemudian pendukung-pendukung, support-supporting lainnya sudah kita siapkan. Bahkan termasuk juga rumah sakit khusus TNI Angkatan Udara yang digunakan untuk masyarakat juga. Jadi rumah sakitnya pun besar, sudah kita petakan, sudah kita mapping. Dan insya Allah mudah-mudahan mohon doa restu semua supaya NTT ini juga tidak hanya penerbangan sipil saja yang bisa beroperasional, tapi penerbangan militernya yang selama berjalan ini kan hanya yang rutin dari pesawat yang berangkat dari Halim, dari Madiun, dari Abdurrahman Saleh dari Malang, termasuk dari Makassar. Tapi tidak stay di sini karena masih berkonsep Forward Operation Base atau FOB. Sehingga kalau nanti kita jadi MOB, Main Operation Base, semuanya terdeploy ada di sini. Jadi suatu kekuatan besar akan ada di Nusa Tenggara Timur. Dan ini sangat-sangat layak, memang harus kita harus seperti ini. Bahkan yang sekarang sudah berjalan, teman-teman sekalian, para pemirsa, di Tambolaka sudah kita bangun satuan radar baru. Sehingga kita punya GCI, Ground Control Interception, yang disebutkan Pak Bang Apoy tadi. Jadi kalau ada pesawat lewat, kapal lewat tanpa izin, bahkan yang sengaja banget mungkin ya akan masuk ke wilayah kita, Alki 3, Alki 2, itu alur laut kepulauan kita itu, di bagian itu masih ada kekosongan, tidak tercover secara utuh. Selama ini yang dicover oleh satuan radar yang ada di Burain saja, tapi jarak jangkaunya ada keterbatasan. Lah, wilayah itu akan tercover, tertutup. Dan ditambah lagi nanti di Alor sedang proses juga, sehingga wilayah selatan kita ini benar-benar tertutup, tercover. Jadi sisi keamanan insya Allah bakal terjamin, karena radar ini jadi matanya kita 24 jam. Nah, begitu ada tertangkap itu yang tidak berizin, atau kita sebut las X, X-nya itu berarti kan belum teridentifikasi. Lah, baru kita siap untuk di, apakah nanti kita force down, kita alihkan kemana. Di force down itu diperintahkan turun ya, dipaksa untuk mendarat gitu ya. Nah, kalau pesawatnya ada di Madiun, di Makassar, di Pontianak, di Pekanbaru, pesawat tempurnya
1: ya keburu lah,
6: keburu hilang
1: ya.
6: Ini makanya saya mohon darastinya. Jadi kalau misalkan di NTT ini, di Lanut kami, di Lanut Eltari, sudah ada pesawat tempurnya standby di sini, ada pesawat angkutnya tentunya, ada pesawat helikopternya, pasti akan bisa mengcover itu semua. Insya Allah masyarakat yang ada di NTT menjadi akan nyaman lah ya, seperti itu.
5: Baik, berarti ini kan on the way menuju main of base gitu kan ya. Ini kapan kira-kira akan sementara kan menuju ke sana? Kapan kira-kira realisasi?
6: Sebenarnya tadi yang saya sampaikan, jadi sebelum saya berangkat ke sini sudah dipesan gitu.
5: Sudah dipesan ya. Okay.
6: Nah, ternyata master plan yang kami sudah buat ini sudah disetujui.
5: Okay.
6: Mungkin rekan-rekan semua tidak menutup mata ya. Ada kemarin ada musibah ya teman-teman kita yang ada di Aceh, di Medan. Kemudian yang paling terakhir ini ada konflik Amerika, Iran, itu juga mempunyai dampak. Sehingga sementara kami standby dulu, nunggu perintah. Tapi untuk pembangunan ini butuh waktu, barang 1 sampai dengan 3 tahun kira-kira itu. Karena kita ketahui bersama juga di Kupang ini kan secara geografis cukup ini ya menantang.
2: Tetap berproses Pak.
6: Soalnya harus
2: pengajuan MTA-nya sudah masuk.
6: Harus. Nah ini Pak Apo sudah gagal. Jadi kami yang kami sebutkan tadi itu Mbak, ada military training area itu sudah disepakati juga. Sehingga nanti jalur yang reguler penerbangan sipil ini jangan sampai terganggu. Kita tetap beroperasional, kita berlatih, kita melaksanakan operasinya juga itu di Alki-3 khususnya tanpa mengganggu kegiatan di penerbangan sipil, dan sudah kita atur, sudah didiskusikan.
5: Oke. Okay. Ya. Nah, tadi sempat disinggung sama Pak Soma terkait dengan geografis yang ada di NTT ini memang punya karakter wilayah kepulauan dengan tantangan geografis tadi yang cukup kompleks begitu. Nah, bagaimana kesiapsiagaan menurut Eltari juga nih dalam mendukung penanganan tadi ya bencana ataupun misi kemanusiaan yang ada?
6: Betul. Baik. Jadi selain yang ada di Lanut Eltari, ini ada di Pulau Sumba, Flores, ada di Larantuka, sampai dengan di Maumere. Itu, ini luar biasa NTT. Jadi ada landasan seluruh Indonesia hanya ada di NTT yang mempunyai 15 landasan. Betul. Yang militernya, home base-nya kita, atau yang kita nanti FOB menjadi MOB, hanya di Lanut Eltari. Ada di Tambolaka, ada di Waingapu, ada di Labuan Bajo. Semua bandara-bandara ini, meskipun kecil ya, banyak masih yang kecil-kecilnya, tapi semua beroperasional. Jadi saya mengasumsikan NTT ini NKRI kecil gitu ya. Ya kan, seperti itu. Jadi tugas saya sebagai Danlanut ini kayak saya ngurusin seluruh Indonesia Raya, seakan-akan seperti itu. Dan tadi yang pertanyaan Mbak Vero tadi, apa yang kita lakukan? Tiap tempat tadi, berarti 14 ya di luar itu. Minimal satu tempat itu saya tempatkan 3 orang. Satu perwira, 2 orang ini ada bintara, ada tamtama. Tugas pokoknya mereka ini adalah melaksanakan dukungan operasional penerbangan. Termasuk VIP, VVIP. Mungkin beberapa waktu yang lalu ada Bapak RI2, Menteri-Menteri. Kita cover itu juga. Tapi yang lebih penting lagi adalah menjaga stabilitas keamanan, baik itu bandara, sekitar, dan masyarakatnya. Karena 3 orang ini selain mempunyai tugas dan fungsinya sebagai pendukung operasional penerbangan, termasuk VVIP, VIP, mereka juga melaksanakan fungsi teritorial. Jadi di TNI Angkatan Udara ini, dulu itu disebutnya POTIRGA, Potensi Dirgantara. Jadi ada Kadis Potirga, lah berubah nama sekarang menjadi Kadis Ter AU. Jadi fungsinya mirip-mirip seperti teman-teman yang angkatan darat, ada babinsanya seperti itu. Kalaupun kita masih skalanya terbatas itu kan. Apalagi program Bapak Presiden kaitannya dengan ketahanan pangan. Kita juga punya kebun, Pak. Di Lanut Eltari ini saya sudah mapping
2: kebun jagung.
6: Kebun jagung. Mungkin kelihatannya loh kok ketahanan pangan? Loh ini MBG dan lain-lain. Itu adalah salah satu pendukung-pendukung untuk kegiatan tadi, untuk strategi pertahanan udara juga. Jadi mungkin karena belum ini ya, belum tersosialisasi tugas-tugas TNI Angkatan Udara gitu kan. Kok kayak jadi angkatan darat gitu kan. Tidak apa-apa, karena itu sudah program pemerintah dan kita juga butuh itu dan mendukung tadi program untuk strategi-strategi pertahanan udaranya.
5: Menarik ya, bahwa setiap titik itu ada 3 ya personil yang dinempatkan di situ ya Pak ya, untuk keadaan-keadaan tadi, kesiapsiagaan bencana maupun misi kemanusiaan yang ada. Wah luar biasa. Saya ke Bang Apoy lagi nih. Bang Apoy, kalau kita lihat sendiri terkait dengan SDM nih, saya ingin sedikit mungkin terkait SDM ya yang ada di Airnav. Bagaimana sih Airnav mempersiapkan SDM yang profesional untuk bisa menghadapi pertumbuhan transportasi udara khususnya di Indonesia Timur kita nih?
1: Untuk SDM kita nih, SDM-nya nih lulusan-lulusan dari Badan Diklat yang untuk penerbangan. Jadi memang sudah terprogram, dia mau menjadi ATC, dia mau menjadi komunikasi, dia mau menjadi teknisi penerbangan. Jadi memang sudah digembleng, dan tentu dengan kompetensi kita tetap melakukan recurrent. Recurrent itu meningkatkan kompetensi kembali atau untuk mereview lagi ilmu-ilmunya, itu diwajibkan, dan itu menjadi apa ya, catatan dalam inspeksi outbound. Ini ada satu SDM kita, karyawan belum di mendapat pelatihan, catatan temuan. Nah itu dia, jadi seperti itu ketatnya, karena memang di dunia penerbangan itu samalah
8: ya,
1: no mistake zero mistake. Jadi memang slogan itu, mungkin Pak Komandan lebih tahu di jiwa penerbangnya, udah jelas. Ya, jelas.
5: Jadi untuk SDM memang dia juga terpilih lah begitu ya, orang-orang yang terpilih yang memang sudah punya keahlian di bidang itu, malahan bahkan di update terus, di upgrade terus ya, begitu ya.
1: Okay. Terus satu lagi, ya dia untuk mediknya itu rutin.
5: Okay.
1: Terus ALP-nya tuh, kemampuan bahasa Inggrisnya tuh ya dicek terus.
5: Harus itu.
1: Ya, kita ada level-levelnya. Kalau dia sampai level 4, dia 2 tahun sekali divalidasi. Level 5, level 6 selamanya, nggak perlu divalidasi lagi. Yeah.
5: Oke, baik, seperti itu. Ya, kalian skill language ya, dalam berbahasa Inggris juga penting, karena istilah-istilahnya kan juga pasti semuanya menggunakan istilah bahasa Inggris ya. Kalau tidak paham ini apa maksudnya ya, bahaya nih penempatan orang-orang di lini-lininya itu harus sesuai. Oke, baik. Terima kasih Bang Apoy. Saya lanjut lagi nih ke Pak Somad ya. Ini juga menarik kalau kita bicara tentang kedekatan dengan masyarakat, karena tentunya kan TNI AU juga bagian dari masyarakat yang harus juga membangun kedekatan dengan masyarakat, sehingga kehadirannya tidak hanya dirasakan dalam aspek pertahanan saja nih, tapi juga pemberdayaan masyarakat nih. Seperti apa nih Pak Somad?
6: Selama ini yang sudah khususnya ya sudah saya laksanakan, saya lakukan di Lanut Eltari, dan saya yakin pejabat-pejabat sebelumnya juga sudah melakukan hal yang sama. Karena kita tidak pernah lupa bahwa TNI AU itu, TNI khusus umumnya, itu kan berasal dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat, dan untuk rakyat juga. Jadi kita memang harus dekat dengan rakyat. Istilahnya tidak hanya fokus dalam hal profesinya saja, tapi memang kita juga harus menyatu dengan masyarakat. Yang saya sampaikan tadi, bahwa kita melaksanakan kegiatan donor darah atau apa, itu bukan buat personil kita saja, tapi itu kita ajak semua komponen masyarakat. Ada kegiatan-kegiatan yang secara memang sengaja saya laksanakan untuk menggaet para masyarakat, khususnya para remaja, pelajar, anak-anak SMK, melaksanakan kegiatan PKL ya. Sekolah PKL ya namanya Mbak ya. Partai Kerja Lapangan. Kami buka ruang itu. Jadi kami punya, tadi salah satunya ada punya lahan, ada peternak, ada ternak juga. Kemudian kegiatan-kegiatan olahraga. Jadi kami punya venue yang sudah kami buat, ada venue untuk panahan, venue untuk kegiatan olahraga MPI. Mungkin masih agak awam ya. Jadi ada MPI itu Modern Pentathlon Indonesia. Jadi ada 5 cabang olahraga dalam satu momen. Jadi satu orang harus mempunyai kemampuan 5 cabang olahraga. Running, lari, shooting atau nembak itu, tapi shootingnya tidak pakai peluru, pakai laser ya, itu kan. Terus ada berenang, berkuda, dan anggar. Nah, satu orang harus punya kemampuan ini. Dan alhamdulillah ini Mbak, sekalian informasi ya. Jadi setiap hari Rabu sore, Sabtu pagi, sekitar 20-25 orang, anak-anak dan remaja, itu selalu hadir di tempat kami. Ini kami buktikan bahwa kami ini memang ada untuk rakyat atau masyarakat yang ada di NTT. Mau panahan, monggo. kami siapkan jarak yang 20 meter sampai dengan 20 sampai 50 meter. Tinggal datang saja, alatnya sudah ada. Dan memang ini dari Jakarta semua peralatannya juga, sebatas kemampuan kami. Dan kemarin sudah kita turnamenkan juga. Kita peroleh apa nilai yang sangat fantastis kalau menurut saya. Alat baru, venue baru, tapi mereka punya prestasi. Belum bisa kami ajak secara ini. Kemudian kemarin terakhir, dua minggu yang lalu, ada Pekan Olahraga TNI Angkatan Udara, POR AU. Anak buah kami ini masih yang kami ajak, karena ini untuk TNI AU. Kalau boleh open, kami ajak sebenarnya anak-anak ini. Anak buah kami ada dua orang ini, untuk kegiatan MPI tadi. Dan alhamdulillah dapat perak.
8: Wah, keren.
6: Padahal dua orang anak buah kami ini sebenarnya masih kalah dengan anak-anak remaja yang ada di NTT. Oh. Cuma momennya, memang eventnya itu eventnya untuk TNI AU saja. Dan itu kita bisa buktikan gitu. Kita mampu, kita bisa. Lah, ini ke depan kita juga tahu mungkin Bayah nanti 2028 kan ada PON ya kalau nggak salah. Lah, cabang olahraga ini sedang kami upayakan supaya masuk dalam cabang olahraga yang dipertandingkan. Jadi di NTT, selain di NTT juga ada di NTB. Nanti ada kegiatan para motor, para layang, dan kegiatan panahan nanti di tempat kita juga. Dan ada kegiatan-kegiatan olahraga lainnya. Jadi melalui media-media seperti itu, tidak hanya melulu tentang kemiliteran, tapi tentang olahraga, pertanian, perkebunan. Insya Allah bisa kita masuklah Lanut Eltari untuk masyarakatnya itu, Mbak.
5: Wah, menarik banget ya kita. Menarik sekali ya, kita akan menunggu event-event berikutnya ya. Yang akan diselenggarakan ya.
6: Nanti diundang ya.
5: Iya dong, harus diundang. Kita liputan langsung di sana begitu kan. Oke, Pak Sobat. Saya ya, ke ya, Bang Apoy lagi. Bang Apoy, tadi tiba-tiba saya jadi mengingat salah satu profesi yang kalau menurut saya ini penuh dengan tekanan mental. Profesi sebagai air traffic controller. Ya enggak sih? Ini kan dikenal punya tingkat tekanan kerja yang tinggi ya. Nah, bagaimana sih Airnav menjaga kesiapan mental, kesehatan dan profesionalisme para personilnya? Ini penting nih. Ya. Gimana tuh?
9: Jadi ya memang itu salah satu challenge untuk kami ya. Jadi bagaimana kita menyiapkan SDM kita tetap fit dan bugar.
5: Betul.
9: Jadi ya kita fasilitas-fasilitas kita siapkan, rest roomnya.
5: Oh, ada ya?
9: Ada, kita sediakan biar biar begitu dia break masuk rest room kembali lagi relax. Dan ETC itu sebelum berdinas, sebelum melaksanakan dinas, dia harus melaksanakan pemeriksaan kesehatan dulu. Kita ada fasilitasnya, ada tenaga medisnya juga. Jadi untuk dalam memberikan pelayanan itu benar-benar dalam kondisi fit
5: sebenarnya
9: ya. Baik lesson-nya valid, semuanya valid, kesehatannya semua valid itu dia.
5: Di cross check dulu ya sebelum menjalankan tugas berarti.
9: Ya. Dia sebelum masuk berdinas.
5: Sebelum masuk berdinas ya.
9: Dia harus ke ruang medis dulu.
5: Oh. Wow, segitunya ya persyaratannya ya. Nah, kalau ini kan pasti anak-anak muda generasi muda sekarang pasti juga kayaknya tertarik nih ya dengan profesi ini nih. Apa kompetensi utama nih yang harus dimiliki generasi muda yang mungkin cita-citanya ingin berkarir di bidang pelayanan navigasi penerbangan nih?
9: Mm-hmm.
5: Nah, ini Bang Opi bisa kasih sampaikan juga nih.
9: Kayaknya lebih kepada kemampuan berbahasa Inggris karena semua modul-modul pelajarannya menggunakan bahasa Inggris itu.
5: Oh. Itu yang paling utama ya.
9: Ya, jadi lebih
5: fasih berbahasa Inggris ya, dan mengerti ya.
9: Jadi dalam melaksanakan pendidikan tidak menjadi handicap dialah di pendidikan. Aduh, susah betul katanya kan. Udah malas duluan nantinya.
5: Itu dia. Oke, itu yang paling utama. Jadi biar adik-adik semua juga paham dan tahu. Satu hal lagi yang menarik ya, kalau seandainya begini nih Bang Apoy, terjadi kondisi daruratnya, kayak mungkin gangguan komunikasi atau cuaca ekstrim atau mungkin keadaan yang mengancam keselamatan penerbangan. Nah, boleh tahu tidak apa prosedur yang diterapkan atau seperti apa prosedur yang diterapkan Airnav supaya resiko ini bisa diminimalkan begitu?
9: Jadi setiap kita sudah petakan.
5: Oke.
9: Gangguan-gangguan yang mungkin terjadi. Dan kita sudah buat mitigasi-mitigasi terhadap itu. Dan kontingensi-kontingensinya semua. In case bad condition pun, kita sudah ada prosedurnya menghubungi. Karena kalau di bandara sini, dan Lanut ya gininya, tek eksi. Komandan incasnya di lapangan nanti, kalau misalnya itu. Tentu saya juga harus berkoordinasi dengan pihak bandara, karena yang punya terminal apa. Tapi tetap yang nanti apabila udah kejadian yang besar itu, tetap incas ada di Danlanut.
5: Oke. Ah, satu lagi nih. Di dunia penerbangan itu kan dikenal istilah safety is no accident. Ya kan, betul ya. Nah, bagaimana Airnav membangun budaya keselamatan atau safety culture ini di lingkungan kerjanya sehingga setiap personil juga punya standar kewaspadaan yang tinggi. Jadi bukan hanya yang di bagian ini saja, tapi kalau bisa semuanya ya, gitu. Seperti ya. Apa itu?
9: Jadi memang ini culture ini, yes, budaya keselamatan ini menjadi problem di semua unit atau instansi lah ya, untuk bagaimana kita bisa menginternalisasi budaya keselamatan ini. Jadi kalau di Airnav sendiri sudah banyak program-program yang dilaksanakan, dari safety campaign, terus dari kegiatan-kegiatan operasional. Sekarang kita ada namanya sebelum melaksanakan atau sebelum pergantian, kita ada safety briefing dilaksanakan. Itu safety briefing isinya adalah menggambarkan kondisi traffic sekarang, ini traffic nanti. Jadi sebelum handover pergantian, itu dia.
5: Jadi semua tetap terus diupdate ya, begitu ya, diupdate terus. Jadi artinya mereka selalu terupdate dengan masalah safety culture ini, gitu. Ini untuk penting untuk selalu diingat oleh semua personil yang ada di dalam Airnav ini. Ini harus selalu nih, nggak bisa kita kewaspadaan itu harus selalu ada, lah, begitu ya, Bang Apoy. Oke.
6: Ya, itu Mbak, kalau dengan Airnav, dengan Angkasa Pura itu seperti saudara kembar.
5: Iya, betul lah. Betul. Oke. Saya kembali ke Pak Somad. Pak Somad, saya ingin tahu secara pribadi ya, mungkin personal experience begitu ya, dalam pengalaman Bapak sendiri, pelajaran paling berharga yang diperoleh Bapak di TNI AU saat menjalankan operasi kemanusiaan, mungkin pernah begitu ya, di berbagai daerah, apa nih Pak, kalau boleh tahu pengalaman?
6: Saya, kalau secara pribadi, ini sangat bersyukur sekali, Pak. Karena mungkin kalau saya tidak jadi prajurit TNI Angkatan Udara, saya tidak kenal itu Aceh seperti apa, Papua seperti apa. Karena memang orang kampung saya ini kan, Mbak. Jadi sama sekali tidak kebayang, ternyata begitu masuk menjadi prajurit TNI Angkatan Udara, bukan hanya kita urusin perang-perangan saja, tapi kita betul-betul merasakan yang dulu zaman saya di kampung itu, oh begini toh susahnya, begini toh bukan sengsara ya, istilahnya dengan segala macam keterbatasannya. Begitu saya masuk menjadi prajurit TNI Udara, oh saya kenal orang Aceh seperti ini, orang Papua seperti ini, kemudian ada di Sulawesi, di Kalimantan, sedemikian kompleksnya negeri kita ini. Dan saya sangat-sangat bersyukur sekali. Dari Sabang sampai Merauke, alhamdulillah sudah pernah saya injak itu tanahnya. Saya pernah makan nasi padangnya. Kan orang nggak nyangka, ternyata di Papua ada penjual nasi padang juga. Jadi sangat-sangat bersyukur sekali. Dan saya merasa bahwa inilah saya bisa mengabdi untuk negeri melalui saya menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Udara. Tidak hanya terbang, tidak hanya operasi tentang perang-perangan saja, tapi urusan kemanusiaan. Saya bawa apa? Boleh saya penerbang helikopter? Saya bawa pesawat SA-330 Puma. Begitu ada informasi di wilayah Timika, ada teman-teman kita, ya mohon maaf ya, mungkin ada yang jadi korban atau apa, kita harus evakuasi di ketinggian tertentu, di hutan-hutan, di antara bidikan-bidikan yang mungkin ya teman-teman kita yang kurang sepaham dengan NKRI gitu kan, dia sudah menodongkan mungkin itu. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya duduk di depan Mbak Vero masih selamat. Itu kan berkah tersendiri. Dan ini jadi cerita ini mudah-mudahan tidak hanya sekedar cerita, tapi memberikan motivasi khususnya bagi para pemirsa, para pelajar khususnya ini kan. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Apapun kita bisa mendharma baktikan untuk negeri ini. Jadi yang disampaikan tadi antara Airnav dengan TNI AU seperti saudara kembar, itu bukan hanya sekedar slogan saja, tapi memang dari situlah kan kita bisa mengabdi juga untuk negeri ini. Jadi di Lanut Etari secara rutin ini juga ikut membuka, Pak. baik itu yang level kepangkatannya tamtama, bintara, termasuk yang perwira. Okay. Yeah. Nah, mari para pemuda-pemudi yang ada di NTT ini, gitu kan, bisa ikut bergabung di TNI Angkatan Udara maupun di Airnav. Kita berdua promosinya.
1: Yeah.
6: Kalau yang lain.

0: saya promosikan yeah. semua. Berhubung berdua ya kita promosinya yeah. berdua dulu lah. Yeah. Gitu. Jadi itu jadi nyawa itu Mbak. Jadi nyawa pengabdian itu kita bawa sekarang. Ya alhamdulillah saya sekarang sudah punya jabatan sebagai danlanut gitu kan. Saya pun harus himbau ajak anak buah saya langsung, termasuk masyarakat dan para pemuda-pemuda ini. Modal utamanya adalah satu, harus sehat.
1: Harus sehat.
0: Harus sehat, sehat dulu.
1: Mental dan sehat fisik. Ya.
0: Itu dia.
1: Sehat ini ada dua nih.
0: Betul.
1: Fisik dan mental ya.
0: Betul. Dan itu diuji.
1: Iya.
0: Kalau tidak sehat, ya mungkin tidak lulus. Harus pintar. Pintar bukan hanya akademis saja, tapi pintar juga untuk harus punya strategi. Jadi kalau hari ini tesnya tes tentang lari kesehatannya, tentang kesemaptaannya, besok tes kesehatan. Jangan sampai terlalu capek, besoknya kesehatannya jelek. Itu perlu strategi. Wah, juga, iya, kan gitu.
1: Iya, benar, ya?
0: Betul kan? Jadi tidak hanya asal-asal, semua diatur, tapi akan kembali ke dirinya sendiri. Termasuk bahasa tadi. Kalau punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, di TNI Angkatan Udara ada jalurnya juga dan sama persis. Jadi anak buah kami ada dua orang yang kami tempatkan di ETC juga. Dan dia punya skill itu. Bintara-bintara kami pangkatnya serda, sertu. Kita sekolahkan lagi kursus, namanya KIBI ya kalau di TNI. Kursus intensif bahasa Inggris. Khusus di situ. Dan memang orang-orang ini sudah terpilih. Jadi mungkin bisa secara bahasa, dia sudah mengalahkan saya. Betul. Betul itu. Dia harus punya awareness dan punya orientasi ruang. Jadi teman-temannya Pak Bang Apoy ini di sana tidak pernah terbang, tapi dia bisa membayangkan orang bisa terbang.
1: Itu sebenarnya sulit loh.
0: Sulit itu. Kalau saya wajar orang saya terbang kan begitu. Yang ini orang nggak pernah terbang, tapi dia bisa membayangkan orang lagi terbang. Di sananya mau ngapain? Dan kalau ada apa-apa harus berbuat apa?
1: Betul.
0: Ada kondisi-kondisi tidak normal saja, ada kondisi emergensi juga.
1: Benar.
0: Ada yang radionya tidak bisa komunikasi, ada yang apa bahan bakarnya tiba-tiba ada yang bocor. Ini perlu awareness betul-betul. Dan beliau-beliau ini orang-orang yang di sana kan jelas sipil. Kalau kami kan militer, kami sudah siap untuk itu, udah teken kontrak, siap mati untuk negeri kan itu. Tapi beliau-beliau di sana belum tentu itu kan.
1: Kalau Bang Apoy pasti siap ditempatkan di mana saja ya.
2: Yang penting kelihatan Monas gitu.
1: Sama aja, Bu. Seperti itu, maaf.
0: Betul, betul. Jadi kesehatan juga sama. Saya meskipun sudah tidak terbang, tiap tahun saya masih diminta untuk ke Jakarta dicek kesehatan juga saya.
1: Wajib ya.
0: Wajib itu. Oh. Yang kru ya, air crew khususnya itu, baik penerbang, teknisi maupun navigator. Itu kami punya jatah tiap tahun untuk cek kesehatan. Mungkin sekarang tidak terbang, tapi kondisi tertentu mungkin kondisi urgent, mau perang kan kita juga ready.
1: Nah,
0: makanya kita kenal tadi ada komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Nah ini, jadi masyarakat yang ada di Lanut El Tari ini, meskipun dia hanya berkebun, meskipun dia hanya melakukan kegiatan-kegiatan olahraga, tapi mereka jadi pasukan cadangan saya ini.
2: Personil kami juga udah didaftarkan.
0: Udah, yang kita sebut komcat itu Mbak.
2: Komcat. Udah diminta nama-namanya.
0: Nah, itu.
1: Bagian jadi, juga dari pertahanan ya sebenarnya.
0: Betul.
1: Keren-keren. Nah ini satu hal juga menarik ya, Bapak kan sebagai seorang komandan begitu, pimpinan lah ya. Bagaimana sih Bapak membangun budaya kepemimpinan yang mampu menjaga profesionalisme tapi juga menumbuhkan semangat pengabdian di kalangan prajuritnya juga nih Bapak. Ini kan juga dua hal yang harus berjalan beriringan, tapi juga gak gampang begitu.
0: Betul. Jadi kalau di TNI, khususnya TNI Angkatan Udara gitu ya, ya memang kita profesi kita kan agak sedikit berbeda.
1: Betul.
0: Jadi bukan berarti itu udara terus gitu kan.
1: Iya.
0: Kita kan secara atau sejatinya kita manusia-manusia yang memang hidupnya di darat. Kebetulan di Lanut El Tari ini, tadi yang saya sampaikan belum ada skadron udara, belum ada skadron teknik. Jadi nuansanya memang berbeda. Hidup saya di skadron udara dengan di sini sangat-sangat berbeda. Jadi di skadron udara itu cenderung homogen. Jadi memang orangnya khusus ngurusin penerbangan saja, ngurusin pesawat saja. Kalau di sini di Lanut Etari ini heterogen. Harus bisa semua. Betul. Ya itu bedanya. Jadi kalau menjadi komandan skadron udara, baik tempur, angkut maupun heli, yang diurus pesawat saja. Ya. Tapi begitu jadi danlanut, kita harus bisa jadi Forkopimda, kita harus jadi bapak, harus jadi ustadz, mungkin ada jadi pendeta, itu kan sangat-sangat kompleks sekali. Dan ini saya ajak seluruh warga yang ada di Lanut Eltari bahwa mereka tidak jangan pernah lupa bahwa asalnya itu mereka kan dari rakyat, ya harus kembali lagi kontribusi kita apa untuk rakyat dan untuk menstabilkan mereka ini mempunyai mentalitas yang tetap sama itu. Setiap hari Senin pagi kita laksanakan kegiatan upacara. Setelah itu kita berikan santiaji. Santiaji memberikan informasi-informasi, baik itu informasi tentang keselamatan terbang dan kerja, kemudian juga ada pembinaan mental. Jadi dari Mabes TNI Angkatan Udara turunnya ke Koop Unas namanya, turun lagi ke Kodau. Lanut Eltari ini di bawah Kodau, Komando Daerah Udara 2 yang ada di Makassar. Kemudian di bawahnya lanut-lanut di bawah jajarannya. Jadi satu frame yang sama, komandonya itu jelas. Dan ini selalu kita share setiap Senin pagi dan setiap Rabu pagi. Jadi informasi, termasuk ada informasi dari tempat lain. Lanut mana ada kejadian apa. Jadi kalau di kita istilahnya service bulletin.
1: Yeah. Oh, bulletinnya ada.
0: Nah, bulletinnya itu ada itu. Dan itu wajib itu untuk disampaikan. Nah, prajurit ini harus menuruti dan harus melaksanakan itu. Jadi tidak boleh abai. Di luar yang itu setiap hari kita kegiatan-kegiatan ya kegiatan olahraga, kegiatan rohani. Jadi kita cek juga, mungkin kalau di sipil kalau mau Jumatan hilang nggak apa-apa. Kalau di tentara Jumatan kita absen itu kan.
1: Iya, nggak boleh hilang.
0: Dan itu harus dilakukan. Dan saya punya satu ini untuk memberikan motivasi buat diri saya sendiri dan seluruh prajurit yang ada di Lanut Eltari. Dan dimanapun saya bertugas, saya punya apa? Kalau sekarang TNI AU kan Bapak Kepala Staf Angkatan Udara memberikan slogan semboyannya itu ampuh kan itu. Adaptif, modern, profesional, unggul, dan humanis. Jadi sejak jaya saya pangkat kapten itu, Bang Apoy, yeah, saya punya semboyan, punya motiv, apa memotivasi diri saya sendiri, yaitu terbang.

0: beramal ya alhamdulillah, tapi nggak boleh dolim.
1: Setuju.
0: Yang jaga nama baik.
1: Setuju.
0: Itu namanya terhormatnya begitu. Dan profesionalnya, saya di TNI Angkatan Udara itu berapa macam korp, Mbak. Ada penerbang, navigator dan lain-lain. Di Lanut Etar ini ada orang teknik, orang elektro, ada macam-macam banyak di dalamnya itu. Jadi sesuai dengan profesinya masing-masing, ayo kita sama-sama mendharma baktikan untuk TNI AU. Yang lebih penting lagi adalah untuk negeri dan bangsa ini. Sekarang ada di NTT, ya hayu untuk masyarakat di NTT.
1: Luar biasa. Begitu. Keren lah ya. Baik, terhormat dan profesional. Tiga hal ini harus diingat terus nih oleh prajurit-prajurit yang lainnya, Bapak ya. Oke, luar biasa. Nah, saya ini tadi ada yang menelpon ya, saya mau angkat tapi kemudian sudah berhenti tapi waktu kita juga sudah sangat terbatas ya.
0: Oh.
1: Iya, karena tinggal 8 menit lagi. Tinggal 8 menit lagi kita harus mengakhiri. Jadi mungkin di sesi yang terakhir ini saya kembali ke Bang Apoy dulu nih untuk boleh menyampaikan satu pesan kepada masyarakat khususnya generasi muda NTT tentang pentingnya dunia navigasi penerbangan dan juga peran AirNav dalam menjaga keselamatan jutaan penumpang ini everyday loh, setiap hari. Nah, apa yang ingin Bapak sampaikan?
2: Baik, Mbak Veronica, untuk masyarakat NTT atau khususnya kaula muda lah, rekan-rekan muda, untuk menjaga keamanan, keselamatan navigasi penerbangan, jangan main layangan di sekitar bandara.
1: Setuju.
2: Menerbangkan balon yang tanpa izin di sekitar bandara, karena kita tidak tahu balon itu terbangnya kemana, ke bawah angin, tapi nyangkut di baling-baling pesawat.
1: Betul, ya. Betul.
2: Nyawa ada saudara kita juga di dalam pesawat itu dia. Itu himbauan saya. Tapi syukur alhamdulillah sejauh ini di NTT belum ada history atau apa kegiatan seperti itu. Jadi jangan sampai kegiatan yang di lokasi lain ikut-ikut di sini gitu loh.
1: Ini kayaknya sudah sedikit ini ya. Bocorannya ya, kegiatan di tempat-tempat lain ikut-ikut di sini.
2: Ya, dan saya himbau IO-IO untuk mengadakan itu. Sebetulnya kegiatan itu boleh dilaksanakan, tetapi syarat dan ketentuan berlaku.
1: Koordinasinya dulu ya.
2: Syarat dan ketentuan itu berlaku.
1: Setuju.
2: Safety-nya dipenuhi, ininya dipenuhi, mitigasinya semuanya dipenuhi bisa.
1: Oke. Okay. Terima kasih Bang Apoy. Berikutnya kepada Bapak Somad nih. Ya. Di usia Hari Bakti TNI AU tahun ini, apa harapan terbesar Bapak bagi TNI Angkatan Udara dan pesan apa yang ingin Bapak titipkan kepada masyarakat NTT agar semangat menjaga persatuan, kedaulatan dan cinta tanah air ini bisa terus tumbuh nih di tengah berbagai tantangan zaman.
0: Baik, harapan kami TNI Angkatan Udara dalam dharma baktinya yang ke-79 tahun ini, mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif, memberikan kontribusi yang baik untuk negeri ini, khususnya yang masyarakat di Nusa Tenggara Timur. Harapannya demikian, sesuai dengan tema Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang ke-79 tahun 2026 ini. Kami mengajak dan menghimbau kepada seluruh pemirsa, seluruh warga Nusa Tenggara Timur, mari kita sama-sama membangun NTT. Mari kita sama-sama membuktikan kerja nyata kita dengan cara yang terbaik, terhormat, dan profesional. Dan bagi para generasi muda, para pelajar, mari bergabung ke TNI Angkatan Udara, boleh ke AirNav juga, dan kemanapun saudara-saudara sekalian mendharma baktikan untuk negeri ini. Yang jelas, sedikit yang kita berikan untuk negeri ini pasti akan bermanfaat, dan mudah-mudahan bisa memberikan barokah buat kita semua. Itu saja yang saya sampaikan, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak kepada narasumber saya yang luar biasa. Di sini ada Marsma TNI Bapak Somad, SIP Komandan Lanut Eltari. Terima kasih Bapak. Juga tidak lupa saya menyapa Bang Apoy atau namanya Bapak Posler Maniuruk ya. Bang Apoy yang sudah hadir sebagai General Manager Airnav Indonesia Cabang Kupang dengan berbagai informasi dan edukasi yang luar biasa. Dan dari perbincangan kita pagi hari ini, dari diskusi ini, kita belajar bahwa menjaga Indonesia tidak hanya dilakukan melalui kekuatan pertahanan, tetapi juga melalui

0: kepedulian sosial, pelayanan publik yang berkualitas, keselamatan penerbangan, kemudian juga kolaborasi antar lembaga. Bakti TNI Angkatan Udara ini menjadi wujud nyata bahwa semangat pengabdian kepada bangsa hadir melalui aksi yang langsung dirasakan oleh masyarakat. Ketika TNI AU, kemudian Airnav Indonesia, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat berjalan bersama, maka cita-cita menuju Indonesia maju ini akan semakin mudah untuk diwujudkan. Ya, demikianlah Indonesia menyapa pagi hari ini. Kami akan kembali dengan informasi dan acara-acara menarik lainnya. Tetaplah di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website RRI

Radio Republik Indonesia stasiun produksi Sumba. Dipancarkan dari Jalan Melada nomor 1 Waikabubak, frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya pendengar di Sumbah siang hari ini, terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami. Dan tentunya di Sumbah siang hari ini kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ikuti dari portal rri.co.id. NTT dorong penguatan layanan kesehatan nasional. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan layanan kesehatan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial melalui dukungan kebijakan serta anggaran dari pemerintah pusat. Aspirasi tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTT Joni Asadoma saat menerima kunjungan kerja reses Komisi 9 DPR RI di Kabupaten Manggarai Barat, Kamis 23 Juli 2026. Kunjungan kerja dipimpin Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene berlangsung selama 2 hari, 23 hingga 24 Juli 2026. Sebagai bagian dari fungsi pengawas DPR terhadap pelaksanaan program pemerintah di bidang kesehatan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja migran, kependudukan dan keluarga berencana, pengawasan obat dan makanan, pemenuhan gizi serta jaminan sosial. Dalam pertemuan tersebut, Joni Asadoma menegaskan pemerintah Provinsi NTT terus mendukung berbagai program strategis nasional, termasuk program makan bergizi gratis MBG, percepatan penurunan stunting, penguatan perlindungan tenaga kerja dan perlindungan bagi pekerja migran Indonesia PMI asal NTT. Menurut Joni, struktur ketenagakerjaan di NTT masih didominasi sektor informal yang mencapai sekitar 75,28% dari total penduduk bekerja pada awal 2026. Kondisi itu membuat sebagian besar pekerja rentan seperti petani, nelayan dan pelaku UMKM pariwisata memerlukan perlindungan jaminan sosial yang lebih luas. Selain itu, Pemprov NTT juga menyoroti masih terbatasnya tenaga kerja, tenaga kesehatan, dokter spesialis alat kesehatan serta ketersediaan obat di sejumlah wilayah kepulauan dan daerah terpencil. Akibatnya masyarakat kerap harus dirujuk ke Kupang dengan biaya transportasi dan akomodasi yang cukup besar. Joni juga mengangkat tingginya angka pengangguran di sejumlah wilayah yang dinilai memerlukan perluasan kesempatan kerja dan penguatan perlindungan sosial. Ia turut mengusulkan agar Komisi 9 DPR RI melakukan kunjungan ke Kabupaten Sabra Jua untuk melihat langsung persoalan stunting yang dipengaruhi keterbatasan akses air bersih, kualitas sumber daya manusia, dan faktor sosial budaya. Di sektor kesehatan, Pemprov NTT juga mengharapkan dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan fasilitas kesehatan strategis termasuk Balai Hiperbarik di Labuan Bajo guna memperpanjang pelayanan kesehatan masyarakat dan wisatawan. Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ketua Komisi 9 DPR RI Feli Estelita Runtuwene mengatakan kunjungan kerja dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai pelaksanaan program di daerah. Hasil kunjungan akan menjadi bahan pembahasan bersama kementerian dan lembaga mitra kerja guna memperkuat kebijakan serta memastikan program pemerintah semakin efektif dan tepat sasaran. Rangkaian kegiatan juga diisi dengan penyerahan manfaat jaminan kecelakaan kerja kepada ahli waris peserta BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu diserahkan piagam pemberdayaan ekonomi berupa pelatihan dasar pengemasan makanan bagi keluarga penerima manfaat melalui UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Manggarai Barat sebagai upaya meningkatkan Kementerian Ekonomi Keluarga.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan? Lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih. Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Udah lulus tapi masih bingung juga nih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi pertama ada di NTT dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas, masa depan berkualitas.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah itu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca atau tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet?
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama, sabar kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit.
2: FM 96,9 MHz, pendengar Anda bersama saya di Sumba Siang ini Cantika Anjali hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Anda akan mendengarkan ragam informasi hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan dilanjutkan dengan berita olahraga dari Pro 3. Cek fakta hingga pukul 13, aneka berita daerah hingga pukul 13.30, Pro Dangdut, Asta Cita hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih karena terus mendengarkan kami. Anda bisa berkunjung dari portal resmi kami di rri.co.id.

Sahabat kreatif, setiap hari kita melakukan aktivitas. Untuk aktivitas tersebut diperlukan energi yang berasal dari makanan yang kita makan. Karenanya, kita membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung 6 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat penghasil energi, yaitu karbohidrat dan lemak, seimbang dengan zat pelindung, yaitu vitamin dan mineral. Keseimbangan yang baik antara zat-zat makanan tersebut adalah 1 porsi protein, 1 porsi lemak, dan 4 porsi karbohidrat. Di samping itu, keseimbangan juga mencakup sumbernya, yaitu cukup akan sayuran hijau, vitamin, serta serat. Sahabat, kita akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit defisiensi jika kekurangan zat makanan tertentu. Penyakit defisiensi artinya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan suatu zat, misalnya kekurangan protein, kekurangan vitamin A, vitamin C, kekurangan zat besi, dan kekurangan zat yodium. Sahabat kreatif, untuk mendapatkan hasil maksimal dari menerapkan pola makan gizi seimbang, harus pula diimbangi dengan penerapan hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta selalu memantau perkembangan berat badan tubuh kita.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi hampir 274.853 juta jiwa pada tahun 2018. Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, ragam suku bangsa, budaya dan agama, serta keindahan alam yang mendunia. Namun, gereja di Samarinda dilempar bom Molotov. Seorang anak menjadi korban. Biksu dilarang beribadah di Tangerang. Penyerangan kelenteng di Kediri. Perusakan masjid di Tuban. Apa yang kurang dari semua itu? Ya, toleransi. Toleransi itu adalah sikap tenggang rasa terhadap yang berbeda atau yang bertentangan dengan dirinya. Toleransi itu indah. Indah saat umat Nasrani menjaga umat Muslim beribadah, ketika umat Muslim membantu membersihkan gereja bersama. Coba kita pahami, hayati Pancasila, semarakan Undang-Undang Dasar 45, dan utamakan Bhinneka Tunggal Ika. Karena tugas terbesar kita sebagai generasi bangsa adalah mewariskan toleransi, bukan

0: republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang. Seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Udah lulus tapi masih bingung juga milih mau kuliah di mana? Di sini aja di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Kampus yang bukan hanya ngasih kawan gelar, tapi juga ngebentuk karakter, kompetensi, dan jiwa kepemimpinan mahasiswanya. Pilihan program studi S1-nya lengkap, mulai dari Fakultas Teologi, Fakultas Teknologi Pertanian, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, ada juga Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, dan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Tersedia juga program Sarjana Terapan atau Vokasi, pertama ada di NTT, dengan jurusan Logistik Perdagangan Internasional dan Akuntansi Perpajakan yang akan belajar secara langsung dengan praktisi-praktisi berpengalaman dan magang di dunia industri yang kompeten. Ada juga program S2 untuk teologi, pendidikan agama Kristen, dan sumber daya akuatik. Dan untuk program S3 teologi yang siap mengantarkan kawan menuju masa depan gemilang. Ayo daftar sekarang melalui siarta.ac.id/daftar/mahasiswa atau kawan bisa juga hubungi WhatsApp di 0812-3927-7121 atau kawan bisa langsung menuju ke kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang di Jalan Adi Sucipto Oesapa Kupang. Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Belajar, bertumbuh, berdampak.

0: Bima, kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif. Internet cerdas, masa depan.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
2: Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega-3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya kalau kena itu penyakit langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak ya, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Sahabat kreatif, setiap hari kita melakukan aktivitas. Untuk aktivitas tersebut diperlukan energi yang berasal dari makanan yang kita makan. Karenanya, kita membutuhkan makanan yang bergizi dan seimbang. Makanan bergizi dan seimbang adalah makanan yang mengandung 6 zat makanan yang diperlukan oleh tubuh kita, yaitu karbohidrat, protein, lemak, mineral, vitamin, dan air. Makanan yang seimbang adalah makanan yang mengandung zat penghasil energi, yaitu karbohidrat dan lemak, seimbang dengan zat pelindung, yaitu vitamin dan mineral. Keseimbangan yang baik antara zat-zat makanan tersebut adalah 1 porsi protein, 1 porsi lemak, dan 4 porsi karbohidrat. Di samping itu, keseimbangan juga mencakup sumbernya, yaitu cukup akan sayuran hijau, vitamin, serta serat. Sahabat, kita akan mengalami gangguan kesehatan atau penyakit defisiensi jika kekurangan zat makanan tertentu. Penyakit defisiensi artinya penyakit yang disebabkan oleh kekurangan suatu zat, misalnya kekurangan protein, kekurangan vitamin A, vitamin C, kekurangan zat besi, dan kekurangan zat yodium. Sahabat kreatif, untuk mendapatkan hasil maksimal dari menerapkan pola makan gizi seimbang, harus pula diimbangi dengan penerapan hidup sehat, seperti olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, menjaga kebersihan diri dan lingkungan, serta selalu memantau perkembangan berat badan tubuh kita.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau dengan populasi hampir 274.853 juta jiwa pada tahun 2018. Indonesia memiliki sekitar 300 kelompok etnis, ragam suku bangsa, budaya dan agama, serta keindahan alam yang mendunia. Namun, gereja di Samarinda dilempar bom Molotov. Seorang anak menjadi korban. Biksu dilarang beribadah di Tangerang. Penyerangan kelenteng di Kediri. Perusakan masjid di Tuban. Apa yang kurang dari semua itu? Ya, toleransi. Toleransi itu adalah sikap tenggang rasa terhadap yang berbeda atau yang bertentangan dengan dirinya. Toleransi itu indah. Indah saat umat Nasrani menjaga umat Muslim beribadah, ketika umat Muslim membantu membersihkan gereja bersama. Coba kita pahami, hayati Pancasila, semarakan Undang-Undang Dasar 45, dan utamakan Bhinneka Tunggal Ika. Karena tugas terbesar kita sebagai generasi bangsa adalah mewariskan toleransi, bukan

0: republik ini begitu besar. Besar dengan banyak perbedaan. Suku, agama, warna kulit, bentuk wajah, bahasa, dan banyak lagi. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Timur Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
1: Indonesia itu bukan Jawa saja. Ketika teman kami di ujung negeri merana, kami pun merasakannya. Kami memang berbeda, tapi itulah yang membuat Indonesia tetap ada. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Pulau Jawa untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
2: Suatu ketika terjadi tindakan intoleran dari segelintir orang, seketika semua meradang. Tapi, tahukah bahwa kita memang berbeda? Kita menjadi Indonesia pun karena perbedaan. Kita sudah terbiasa begitu. Kami ada di Barat Indonesia untuk menyampaikan bahwa toleransi itu menjadi modal kuat untuk kita tetap bersatu.
3: Untuk Indonesia lebih bertoleransi. Dirgahayu, Radio Republik Indonesia.

0: pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Nusa Tenggara Timur, inilah aneka berita daerah Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Senin 27 Juli 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang. Tim penjinak bom Brimob Polda NTT memusnahkan 3 bom pipa rakitan di Flores Timur. Pelatih tingkatkan pelatihan pasukan Paskibraka 2026 Sumba Barat. Pendengar, inilah aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur selengkapnya disampaikan oleh saya, Cantika Anjali. Polres Flores Timur bersama tim penjinak bom atau J-Bom, Detasemen Gegana Satuan Brimob Polda NTT, berhasil mengamankan sekaligus memusnahkan 3 bom pipa rakitan yang ditemukan warga pasca konflik sosial antara warga Dusun Bele, Desa Waiburak dan Dusun Leonara, Desa Nasarosina, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Proses disposal atau pemusnahan bahan peledak dilaksanakan di lokasi pengolahan pasir Desa Oyang Bara, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, setelah sebelumnya dilakukan pengamanan dan pemeriksaan sesuai dengan prosedur oleh tim J-Bom Detasemen Gegana Satbrimopolda NTT. Pendengar, Kapolres Flores Timur AKBP Aditya Oktoria Putra mengatakan, penanganan cepat dilakukan untuk memastikan keselamatan masyarakat sekaligus mencegah potensi bahaya yang dapat ditimbulkan dari bahan peledak tersebut. Ketiga bom pipa rakitan tersebut ditemukan warga Dusun 5 Bele dan penemuan pertama bermula ketika Felicia Tuli sedang memungut buah asam di sekitar lokasi pembuangan sampah. Ia melihat benda mencurigakan menyerupai bom pipa, kemudian segera memberitahukan kepada Florentino Soo yang selanjutnya melaporkan temuan tersebut kepada personel pos pengamanan Brimob. Menerima laporan tersebut, personel BKO Detasemen Gegana Satbrimopolda NTT langsung menuju lokasi untuk melakukan sterilisasi dan pengamanan area. Hasil pemeriksaan memastikan benda tersebut merupakan satu bom pipa rakitan yang dibungkus selotip berwarna kuning dan kemudian dievakuasi ke Polsek Adonara Timur. Tak lama berselang, warga kembali melaporkan adanya dua bom pipa lainnya yang ditemukan di sekitar pekarangan rumah kepala desa Waiburak. Tim J-Bom kemudian bergerak menuju lokasi kedua dan mengamankan dua bom pipa rakitan. Masing-masing berupa pipa berbalut selotip kuning dan satu lagi tanpa pembungkus. Mendengar, seluruh bahan bukti kemudian dibawa ke lokasi disposal di Desa Oyang Bara untuk dimusnahkan menggunakan prosedur khusus yang berlaku bagi penanganan bahan peledak. Berdasarkan hasil identifikasi tim J-Bom, ketiga barang bukti tersebut merupakan bom pipa rakitan dengan daya ledak rendah. Meski demikian, bahan peledak tersebut tetap memiliki potensi membahayakan apabila mengalami benturan, tekanan, atau pemicu lainnya, sehingga harus segera dinetralisir. Informasi selanjutnya, pendengar. Pelatih tingkatkan pelatihan pasukan Paskibraka 2026 Sumba Barat. Selengkapnya dilaporkan Jerry Lende.
2: Latihan pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kabupaten Sumba Barat untuk persiapan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026 mulai memasuki pekan pertama. Kegiatan yang berlangsung di lapangan Mandailu yang dipimpin oleh koordinator latihan sekaligus Pasiops Kodim 1613 Sumba Barat, Letnan 1 Infantri Suharnas, menjelaskan bahwa jumlah peserta yang mengikuti pelatihan sebanyak 72 orang ditambah 2 peserta yang dipersiapkan sebagai wakil kabupaten Sumba Barat ke tingkat provinsi Nusa Tenggara Timur. Dengan demikian, total peserta yang menjalani latihan tahun ini mencapai 74 orang. Memasuki hari ketiga pelaksanaan latihan, tim pelatih masih memusatkan perhatian pada pembentukan fondasi dasar para peserta.
3: Saya Pasiop Kodim Letnan 1 Suharnas selaku koordinator latihan Paskibraka Kabupaten Sumba Barat tahun 2026 sedikit memberikan gambaran terkait dengan pelatihan yang kami laksanakan. Nah, ini jumlah peserta ada 72 orang, kemudian ditambah titipan dari untuk ke provinsi nanti 2 orang, jadi total seluruhnya 74 orang yang melaksanakan latihan.
2: Materi yang diberikan meliputi penanaman disiplin, pembinaan karakter, serta latihan penguatan fisik sebagai bekal utama menghadapi tahapan latihan berikutnya yang akan berlangsung secara bertingkat dan berkelanjutan setiap hari. Menurut Soharnas, hingga saat ini proses latihan berjalan sesuai dengan rencana tanpa kendala yang berarti dari pihak panitia maupun pelatih. Seluruh rangkaian kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik berkat koordinasi yang telah dipersiapkan sejak awal. Meski demikian, sejumlah peserta masih mengalami penyesuaian terhadap pola latihan yang cukup padat. Beberapa di antaranya mengeluhkan kelelahan, kram otot, hingga pusing akibat cuaca yang cukup panas. Namun kondisi tersebut dapat segera ditangani karena tim kesehatan selalu bersiaga di lokasi latihan. Sementara itu, seluruh kebutuhan perlengkapan latihan maupun perlengkapan upacara telah dipersiapkan oleh panitia sesuai tugas masing-masing. Soharnas berharap seluruh peserta dapat mengikuti setiap tahapan latihan dengan baik sehingga mampu menampilkan performa terbaik saat ditugaskan sebagai pasukan pengibar bendera pada peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumba Barat. Dari Sumba Barat, Cirlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Anda sedang mengikuti aneka berita daerah dari Radio Republik Indonesia Sumba. Aneka berita daerah ini dapat didengar melalui streaming di www.rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur, Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, menerima kunjungan audiensi dari Komisi 9 DPR RI, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK di ruang kerja Kapolda NTT. Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat, kolaborasi tersebut dipimpin langsung oleh Kapolda NTT Irjen Pol Dr. Rudi Darmoko, didampingi dengan Direktur Research PPA dan PPO Polda NTT. Hadir dalam audiensi itu, anggota Komisi DPR RI Rieke Diah Pitaloka, Ketua Komnas HAM Anis Hidayah, Wakil Ketua LPSK Sri Nur Herweti, Mahyudin, serta Antonius Wibowo. Pendengar, Kapolda NTT menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kunjungan Komisi DPR RI, Komnas HAM, dan LPSK. Dalam kesempatan tersebut, Kapolda memaparkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah NTT, termasuk berbagai langkah yang telah dilakukan Polda NTT dalam menangani tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, tindak pidana kekerasan seksual, serta perlindungan terhadap perempuan dan anak. Dalam audiensi tersebut, LPSK Sri Nur Herwerti menyampaikan bahwa Provinsi NTT masih menjadi salah satu daerah dengan angka kasus TPPO dan TPKS yang tinggi di Indonesia. LPSK mengapresiasi langkah aktif Polda NTT dalam mengajukan permohonan restitusi bagi korban. Namun, mengingatkan bahwa sesuai ketentuan perundang-undangan, pengajuan restitusi merupakan kewenangan jaksa penuntut umum. LPSK juga mengusulkan agar pemeriksaan terhadap korban TPPO dapat dilakukan langsung di tempat tinggal korban sebagai bentuk dengan perlindungan dan pemulihan psikologis. Pendengar, sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Rieke Diah Pitaloka menekankan pentingnya penguatan Direktorat Research PPA dan PPO, khususnya dari sisi sumber daya manusia, agar semakin optimal dalam menangani berbagai persoalan yang berkaitan dengan perempuan dan anak. Ia juga mendorong pemerintah Provinsi NTT maupun pemerintah kabupaten kota untuk memperkuat kerjasama dengan kepolisian dalam penyediaan rumah aman atau safe house bagi korban kekerasan dan TPPO. Dalam forum tersebut juga disampaikan harapan agar Polda NTT dapat menjadi pilot proyek nasional dalam penanganan TPPO. Informasi selanjutnya untuk Anda pendengar. Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Ajang tersebut menjadi bagian penting dalam proses seleksi atlet sekaligus memperkuat pembinaan kriket di NTT menjelang pelaksanaan PON, di mana NTT bersama NTB akan menjadi tuan rumah. Selengkapnya Alotani melaporkan.
4: Kejurda itu titik awal yang paling krusial dalam sebuah momentum olahraga. Dia bukan sekedar turnamen daerah yang secara rutin kita lakukan, tetapi dia semacam apa? Talent scouting terbuka untuk kita bisa memetakan kekuatan awal, menjaring bibit unggul yang akan kita bina dalam program jangka panjang dan secara khusus untuk program menuju tuan rumah PON 2028.
5: Pernyataan tersebut terungkap dalam program Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan Pro 1 RRI Kupang 94,4 FM Zuma Jumat 24 Juli 2026 dengan tema Kejuaraan Daerah Perkuat Persiapan Tuan Rumah PON Kriket NTT 2028. Ketua Umum Pengurus Provinsi PJI NTT, Dr. Inca Sayuna mengatakan, Kejurda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk pembentukan tim bayangan PON NTT 2028. Menurutnya, melalui kompetisi tersebut, Pengprov PJI NTT dapat memantau kemampuan atlet secara menyeluruh, mulai dari teknik, fisik, mental bertanding, hingga konsistensi penampilan selama kejuaraan berlangsung. Ia menjelaskan, hasil Kejurda nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi atlet menuju tim PON yang selanjutnya akan mengikuti program pembinaan jangka panjang. Selain itu, Pengprov PJI NTT juga terus mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk mengembangkan pembinaan kriket agar semakin merata di seluruh wilayah NTT. Menurut Dr. Ince, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam keterbatasan fasilitas latihan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, dukungan pemerintah, KONI, dunia usaha, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal hingga PON tahun 2028.
4: Mau tidak mau, suka tidak suka, ada uang apa tidak ada uang, proses paling menentukan untuk segera lakukan kegiatan itu untuk penjaringan atlet. Kemudian kita masuk dalam pembinaan program-program khusus yang memang sudah disiapkan oleh para pelatih dan juga semua ofisial untuk kepentingan persiapan atlet-atlet kita menuju Tuan Rumah PON.
5: Sementara itu, Ketua Umum PJI Kota Kupang, Serena C. Francis, menyampaikan bahwa Kota Kupang telah melakukan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Kejurda Kriket NTT. Persiapan meliputi kesiapan venue pertandingan, perangkat pertandingan, hingga pembinaan atlet yang akan mewakili Kota Kupang. Menurut Serena, Kota Kupang menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengirimkan sebanyak mungkin atlet yang layak masuk dalam skuad bayangan PON NTT. Ia juga mengakui pembinaan kriket masih menghadapi tantangan, terutama aspek fasilitas, pelatih, dan pembiayaan.
6: Kota Kupang menjadi tuan rumah Kejurda untuk kriket ini merupakan salah satu kehormatan yang luar biasa juga. Ikuti dengan persiapan yang matang. Kami dari kriket Kota Kupang, kami memegang bahwa ada dua target. Kita harus sukseskan penyelenggaraannya, lalu yang kedua sukses prestasi. Sebagai tuan rumah di penyelenggaraan kali ini, yang pasti kita juga ingin kriket Kota Kupang khususnya bisa aktif berkomunikasi dengan pengurus kriket NTT. Dan juga mulai dari kelayakan venue, kesiapan perangkat pertandingan, jadwal, tenaga medis yang secara teknisnya itu pada pertandingan kita bisa siapkan dengan matang. Yang kedua targetnya yaitu sukses untuk prestasi.
5: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menegaskan pemerintah Kota Kupang mendukung penuh penyelenggaraan Kejurda Kriket sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028. Menurut Martin, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan KONI, pengurus PJI NTT dan PJI Kota Kupang dalam mendukung pembinaan atlet serta merencanakan peningkatan sarana olahraga kriket secara bertahap. Selain mengejar prestasi, pelaksanaan Kejurda juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar KPK RI, beberkan data MCSP Kabupaten TTU sangat rendah dan berada pada angka 20,22% dan sangat rawan sehingga Bupati dan jajaran diminta berkomitmen dalam meningkatkan pengawasan pada 8 area MCSP. Laporan Steph Kosat.
7: Setelah melakukan roco jelajah negeri bangunan anti korupsi atau JNBA terhitung sejak tanggal 22 hingga 25 Juli 2026, KPK RI yang dikoordinir oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Amir Arif membeberkan data MCSP Kabupaten Timur Tengah Utara pada 8 area semuanya merah atau hanya berada pada angka 20,22% dan kategori sangat rendah atau rentan. Menurut Amir, bahwa KPK RI mengingatkan Pemkab TTU dan pemangku kepentingan lainnya bahwa MCSP merupakan instrumen tata kelola pencegahan korupsi karena dalam instrumen dimaksud sudah didesain bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN atau SDM, perizinan, aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
8: Kami mengingatkan ini instrumen tata kelola pencegahan korupsi pengelola. Di situ di MCISP bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, kemudian pengelolaan SDM, pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan SDM dan sebagainya. Justru di situ harus kita tingkatkan. Harapan kami makanya mulai hari ini besok mudah-mudahan membaik angkanya dan jangan sampai lagi kategori merah tadi itu ya.
9: Tadi rata-rata kita lihat merah karena di angka 20-an.
8: Kan, rendah sekali kan.
9: Siap.
8: Itu masalahnya. Nanti kita akan monitor terus.
9: Nah, monitor itu nanti apakah dari inspektorat atau dari semua ini, Bapak?
8: Jadi koordinatornya di daerah adalah inspektorat. Siap. Karena nanti inspektorat yang memantau OPD dan tentu aja ini komitmen dari pemerintah daerah. Bupati, wakil bupati harus komit. Nanti semester ini, semester terakhir, semester 2 2026, kami tunggu laporannya. Tahun depan juga harus membaik terus. Jadi sebenarnya MCP itu sebenarnya tinggal bagaimana komitmen pemerintah daerah menyusun pembuktian tata kelola itu dengan variabel-variabel yang sudah kami bikin. Jadi ada checklist, ada puluhan checklist. Ini sudah ada belum? Regulasi ini belum? Sudah dilaksanakan belum? Nah, PR-nya itu ada di sini.
7: Sementara terpisah, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo bersama Wakil Bupati Camillus Elu menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti semangat yang dibangun melalui roadshow JNBA dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengawasan, serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah, supaya jangan sampai ada celah bagi oknum tertentu melakukan tindakan koruptif. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Tim penjinak bom Brimopolda NTT musnahkan 3 bom pipa rakitan di Flores Timur. Pelatih tingkatkan pelatihan pasukan Paskibraka 2026 di Sumba Barat. Sekian aneka berita daerah siang ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

0: I love you, Mom.
1: Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

0: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: Salahkah jika aku tetap berusaha? Walaupun restunya...

0: pukul.
1: Baik, mendengar Anda masih dalam ragam informasi hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, Cantika Anjali, yang akan menemani Anda pendengar. Pendengar, selamat siang. Cuaca di Sumba Barat hari ini sangat cerah ya. Semoga cerah sampai nanti. Dan walaupun hujan, cuaca apapun itu adalah berkat dari Yang Maha Kuasa pastinya. Jangan lupa makan siang, jangan lupa beristirahat, dan terima kasih pendengar karena selalu setia menemani kami di RRI.co.id.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi, landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memarahi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

Pendengar gereja GKS Weranu Klasis Tanariu Kabupaten Sumba Barat resmi diresmikan pada Jumat 24 Juli 2026. Peresmian berlangsung di gedung gereja GKS Weranu dengan mengusung tema Bersatu dalam Satu Tujuan Membangun Tubuh Kristus yang diambil dari Efesus 4 ayat 11 sampai dengan 13. Kegiatan dihadiri oleh jajaran sinode GKS, pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh masyarakat, para donatur, serta jemaat. Acara diawali pukul 10 waktu Indonesia Tengah dengan pembukaan oleh pembawa acara, dilanjutkan dengan pembukaan yang dipimpin oleh pendeta. Seluruh peserta kemudian menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya yang dibawakan oleh paduan suara GKS Weranu sebagai ungkapan syukur. Pendengar memasuki rangkaian kegiatan berikutnya, Ketua Panitia Peresmian menyampaikan laporan mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan hingga gedung gereja siap digunakan. Laporan di sini menjadi bagian dari pertanggungjawaban panitia kepada seluruh jemaat dan para pihak yang telah memberikan dukungan selama proses pembangunan. Acara inti diisi dengan sambutan dari Ketua BPMJ GKS Weranu, Pendeta Magdalena Maraleo, dan ditutup oleh Pak Sekda, ya, Sekretaris Daerah waktu itu yang hadir, Pak Yeremia Dapandoda. Prosesi peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Ketua Sunede yang didampingi oleh Sekretaris Daerah, dilanjutkan dengan pengguntingan pita dan pembukaan pintu gereja oleh Ketua Sunede. Kemudian panitia memberikan kunci gereja kepada majelis jemaat sebagai simbol penyerahan tanggung jawab pengelola gedung kepada gereja. Setelah prosesi itu, seluruh tamu undangan jemaat memasuki gedung gereja untuk mengikuti ibadah syukur pentabisan. Liturgi pastinya dipimpin oleh Ketua BPMJ GKS Weranu. Nah, mendengar, kegiatan ditutup dengan pengumuman dari Sekretaris Panitia, kemudian dilanjutkan ramatama dan makan bersama yang diatur oleh Seksi Konsumsi. Peresmian gedung ini diharapkan menjadi momentum mempererat kebersamaan jemaat, sekaligus memperkuat sinergi antar gereja, pemerintah, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen yang telah berkontribusi dalam pembangunan rumah ibadah tersebut.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan

Tarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: gimana ya?
1: Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi, seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik, bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Pendengar, pernahkah Anda bingung membedakan antara hampers dan bingkisan? Jangan khawatir, keduanya adalah cara indah berbagi kebahagiaan, tetapi ada bedanya loh. Bingkisan biasanya berisi barang-barang yang dikemas sederhana, bisa berupa makanan ringan, minuman, atau kebutuhan sehari-hari. Tujuannya seringkali sebagai ucapan terima kasih atau sekedar berbagi. Nah, hampers biasanya dikemas lebih menarik dan rapi. Seringkali menggunakan keranjang atau kotak yang cantik. Isinya pun lebih beragam dan tematik. Bisa berisi makanan premium, produk perawatan diri, perlengkapan bayi, atau barang-barang khusus sesuai acara. Hampers sering diberikan sebagai hadiah spesial di momen-momen istimewa. Jadi ingat ya pendengar, bingkisan itu sederhana dan tulus, sementara hampers lebih istimewa dan berkesan. Keduanya sama-sama baik, tinggal pilih sesuai kebutuhan dan selera Anda.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Hutang menjadi salah satu hal yang sering dihindari banyak orang. Bahkan tidak sedikit hutang membuat orang menjadi pusing kepala, putus asa, dan hilang harapan. Tapi kenyataan, banyak orang yang masih memiliki hutang. Bagaimana mengatur hutang agar tetap terkendali? Buatlah daftar hutang serinci mungkin. Pastikan dengan siapa kita berhutang dan bagaimana menyelesaikannya. Selanjutnya, tentukan prioritas pembayaran hutang. Apakah hutang yang paling sedikit yang didahulukan atau yang paling banyak terlebih dahulu? Jika uang yang kita miliki belum cukup untuk membayar hutang dengan jumlah yang lebih, bayarlah tagihan hutang dengan jumlah minimum, agar hutang yang kita miliki semakin lama semakin menurun. Jangan tergoda dengan barang-barang yang sebenarnya tidak menjadi kebutuhan kita. Jika kita merasa kesulitan untuk membayar hutang dan tagihan lainnya setiap bulan, mungkin kita memerlukan bantuan dari perusahaan penghilang hutang atau agen konsultan kredit.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, selamat sore saudara dari NDI Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT, RRI Kupang, RRI ND, dan juga RRI Atambua, edisi Senin 27 Juli 2026 dengan berita utama. Program akan bergizi gratis, MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Kejuaraan Daerah Kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Warta berita selengkapnya disampaikan Leli Kara. Pendengar, program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Selengkapnya informasi ini disampaikan Analopo.
1: Pemerintah ini ada dalam bentuk bantuan benih, benih padi, kemudian benih jagung yang langsung diberikan kepada kelompok-kelompok tani.
2: 64% masyarakat di Nusa Tenggara Timur berasal dari sektor pertanian. Karena itu pemerintah melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan fokus menyediakan sarana-prasarana untuk mendorong petani lebih fokus mengolah lahan pertanian. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Yohanes John Da Costa di Kupang mengatakan, untuk mendorong peningkatan kualitas pertanian, pemerintah menyediakan bantuan benih padi, jagung, traktor, mesin pompa air, termasuk program makan bergizi gratis MBG.
1: Kalau dari sisi MBG sendiri kan sebenarnya itu kan bagian dari proses produksi, di bagian bukan saja hanya tanaman pangan, padi dan beras, juga menyangkut dengan sayur-sayuran dan buah-buahan. Tentunya ini juga semacam membuka peluang kepada petani untuk lebih giat untuk menanam sehingga bisa dibeli dari SPBG kepada tingkat petani. Ini salah satu cara untuk peningkatan daripada kesejahteraan petani sendiri, Pak. Jadi kita harapkan dengan adanya program pemerintah ini supaya lebih giat lagi petani untuk lebih giat menanam.
2: Untuk mengoptimalkan penyerapan hasil panen petani, manajer pengadaan Kanwil Bulog Nusa Tenggara Timur, Nini Yanti Nadaek, menegaskan pihaknya memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, penyuluh pertanian lapangan, dan pelaku usaha penggilingan padi untuk menjaga stabilitas harga gabah.

0: Bulog gitu harus memang betul bermitra dengan kami. Jadi kami harus melis gitu. Jadi kami melaporkan ini ke pemerintah. Siapa kami membeli, termasuk bertransaksi dengan siapa. Jadi petani-petani bisa bermitra dengan kami, mendaftarkan diri dulu, sekaligus bisa mengenali seperti produk apa sih yang diminta oleh petani, standarnya seperti apa sih.
1: Swasembada pangan merupakan salah satu program utama pemerintah Presiden Prabowo. Karena itu pemerintah dan Bulog Kanwil Nusa Tenggara Timur memastikan hasil panen petani terserap dengan baik, memiliki harga jual yang layak, sekaligus memperkuat cadangan pangan pemerintah. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kita beralih ke berita lainnya. Dinas Pendidikan Belu tekankan program Merdeka Belajar dalam kebijakan lebih mengutamakan kualitas pendidikan ketimbang kuantitas. Sarah Tanio selengkapnya melaporkan.
3: Merdeka Belajar, program kebijakan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Kemendikbudristek, Merdeka Belajar berfokus pada kemerdekaan berpikir bagi para siswa dan guru. Konsep ini memberikan keleluasan agar proses belajar lebih menyenangkan, fleksibel dan berpusat pada bakat serta minat peserta didik. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga PKPO Kabupaten Belu Aloysius Faik SSTP kepada RRI mengatakan, penerapan Merdeka Belajar sesuai kurikulum sudah berlaku dengan sejumlah kebijakan. Dinas Pendidikan Belu dalam arah kebijakan Merdeka Belajar lebih mengutamakan capaian kualitas pendidikan ketimbang kuantitas. Peserta didik untuk bisa naik kelas dan tamat belajar dengan capaian kualitas belajar harus diperketat kegiatan belajar mengajar. Hal ini pun sangat penting peran para guru melakukan pengawasan terhadap anak didik. Ia mengungkapkan, terkait penerapan Merdeka Belajar terdapat sejumlah hal yang tidak serta-merta diikuti. Dinas Pendidikan Belu melakukan penyesuaian terhadap kebijakan Merdeka Belajar yang lebih mengarah capaian kualitas belajar peserta didik. Tidak serta-merta bisa naik kelas dan tamat belajar, tetapi paling mengutamakan kualitas nilai akademik yang dicapai.
4: Saya kira program Merdeka Belajar sudah siap dulu ya. Kalau Merdeka Belajar itu hanya, saya juga masih sesuaikan dengan kita punya ya ada kebijakan-kebijakan di sini yang perlu kita ambil. Contoh, kalau semua anak harus naik kelas, semua anak harus lulus, kan tidak serta-merta kita mengikuti itu. Kita tidak menghambat, tetapi kita juga perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, kenapa supaya anak harus lulus ya, harus ketat. Kegiatan belajar mengajar, pengawasan kepada anak-anak. Terutama ini semua pernah di guru lah yang harus dilihat, guru lah yang harus dibenahi. Benahi apanya? Kompetensinya terutama.
5: Betul.
4: Kompetensi guru. Karena kita guru yang baik, guru yang bagus, anak-anak yang dalam tanda kutip dianggap orang bodoh, orang baik dianggap bodoh juga pasti jalan bagus. Nah ini kita lagi lakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas tenaga guru. Terakhir itu mandiri manajemen kepala sekolah. Karena maju mundurnya sebuah sekolah tergantung kepalanya. Nah ini kita lagi melakukan pembenahan seperti itu.
3: Prinsip utama Merdeka Belajar dalam tiga payung kebijakan oleh Kementerian Pendidikan yakni kurikulum Merdeka merupakan pengajaran infrakurikuler beragam konten agar peserta didik mampu mendalami konsep dan menguatkan kompetensi. Selain itu, pengembangan karakter dan asesmen nasional menggantikan ujian nasional. Fokus evaluasi sistem pendidikan bukan sekedar capaian nilai individu peserta didik. RRI Atambua, Sarah Taneo melaporkan.
2: KPK RI beberkan data MCSP Kabupaten TTU sangat rendah dan juga berada pada angka 20,22% dan sangat rawan, sehingga Bupati dan juga jajaran diminta berkomitmen dalam meningkatkan pengawasan pada 8 area MCSP. Steph Kosat selengkapnya melaporkan.
6: Setelah melakukan roadshow jelajah negeri bangun anti korupsi atau JNBA terhitung sejak tanggal 22 hingga 25 Juli 2026, KPK RI yang dikoordinir oleh Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi Amir Arif membeberkan data MCSP Kabupaten Timur Tengah Utara pada 8 area semuanya merah atau hanya berada pada angka 20,22% dan kategori sangat rendah atau rentan. Menurut Amir, bahwa KPK RI mengingatkan Pemkab TTU dan pemangku kepentingan lainnya bahwa MSCP merupakan instrumen tata kelola pencegahan korupsi. Karena dalam instrumen dimaksud sudah didesain bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, manajemen ASN atau SDM, perizinan, aparat pengawasan internal pemerintah atau APIP, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola dana desa.
5: Kami mengingatkan ini instrumen tata kelola pencegahan korupsi pengelolaan. Di situ di MCSP bagaimana mengelola risiko korupsi di pengelolaan APBD, anggaran, kemudian pengelolaan SDM, pengelolaan aset, optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan SDM dan sebagainya. Justru di situ harus kita tingkatkan. Harapan kami makanya mulai hari ini besok mudah-mudahan membaik angkanya dan jangan sampai lagi kategori merah tadi itu ya.
6: Tadi rata-rata kita lihat merah karena di angka 20-an.
5: Banyak rendah sekali kan. Jadi masalahnya nanti kita akan monitor terus.
6: Nah, monitor itu nanti apakah dari inspektorat atau dari semua?
5: Ini, jadi koordinatornya di daerah adalah inspektorat. Karena nanti inspektorat yang memantau OPD dan tentu saja ini komitmen dari pemerintah daerah. Bupati wakil-bupati harus komit. Nanti semester ini, semester terakhir, semester 2 2026, kami tunggu laporannya. Tahun depan juga harus membaik terus. Jadi sebenarnya MCP itu sebenarnya tinggal bagaimana komitmen pemerintah daerah menyusun pembuktian tata kelola itu dengan variabel-variabel yang sudah kami bikin. Jadi ada checklist, ada puluhan checklist. Ini sudah ada belum? Regulasi ini belum? Sudah dilaksanakan belum? Ya, PR-nya itu ada di sini.
6: Sementara terpisah, Bupati TTU Yosef Valentinus de la Salekebo bersama Wakil Bupati Camillus Elo menyatakan bahwa mereka berkomitmen untuk menindaklanjuti semangat yang dibangun melalui Roadshow JNBA dengan memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat sistem pengawasan serta membuka ruang partisipasi masyarakat dalam mengawal pembangunan daerah supaya jangan sampai ada celah bagi oknum tertentu melakukan tindakan koruptif. Dari TTU, Steph Kosat melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Pesta Emas SMA Negeri 1 ND hadirkan pasar murah dan juga bazar UMKM. Nicholas Makomeli melaporkan.
7: Dawai pertama yang terletak paling bawah yaitu
8: SMA Negeri 1 ND menggelar pasar murah dan bazar UMKM sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun HUT ke-50 atau Pesta Emas Sekolah. Kegiatan yang berlangsung pada 22 hingga 28 Juli 2026 tersebut menjadi bentuk kepedulian sekolah terhadap masyarakat sekaligus mendukung pelaku usaha lokal. Kepala SMA Negeri 1 ND Marcelinus Sina mengatakan pasar murah dilaksanakan bekerjasama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten ND. Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat dapat membeli berbagai kebutuhan pokok seperti beras, gula, minyak goreng, dan sembako lainnya dengan harga di bawah pasaran. Selain pasar murah, panitia juga menyelenggarakan bazar UMKM yang berlangsung hingga penutupan kegiatan pada 28 Juli 2026. Bazar tersebut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk mempromosikan sekaligus memasarkan produk mereka kepada masyarakat. Menurut Master Linus, rangkaian kegiatan sosial tersebut merupakan bagian dari komitmen sekolah untuk hadir di tengah masyarakat. Ia berharap kegiatan serupa dapat memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dengan masyarakat sekitar.
9: Kami menginformasikan bahwa di SMA 1 ND sejak kemarin tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 adalah kegiatan dalam rangka memperingati hari ulang tahun yang ke-50 SMA 1 ND. Di SMA Mas ini ada beberapa kegiatan yang sudah disiapkan oleh panitia dan hari ini adalah kegiatan pasar murah. Kegiatan ini disponsori oleh Diprindak Kabupaten ND dan mendatangkan agen distributor untuk melakukan pasar murah di SMA 1 ND, tepatnya di halaman depan kantor SMA 1 ND. Kegiatan ini disponsori oleh Diprindak Kabupaten ND di mana kepala dinasnya adalah juga alumni dari SMA 1 ND. Dan kita berkolaborasi dengan Diprindak untuk melayani masyarakat kasih titik atau kasih butir beras dapat membantu sesama. Dan kegiatan ini bertujuannya adalah melakukan silaturahmi bersama dengan warga sekitar, dan juga kita dalam hal ini membantu warga yang mungkin membeli bahan pokoknya di tempat lain agak mahal, kita bisa membeli di sini dengan harga perolehan yang lebih baik di bawah daripada harga pasaran.
8: Sementara itu, Yasinta Meke, salah satu ibu rumah tangga yang memanfaatkan kesempatan tersebut, mengatakan pasar murah sangat membantu perekonomian keluarga, terutama di tengah kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat. Menurutnya, harga kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih terjangkau dibandingkan harga di pasaran. Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkala, karena menurutnya pasar murah menjadi salah satu bentuk kepedulian yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada pihak SMA Negeri 1 ND yang telah menggagas kegiatan tersebut.
10: Sangat membantu sih kami dari itu, toh harganya agak ini, jadi mampulah kami untuk beli biar nama-nama itu, toh ya. Terima kasih banyak, karena kita kalau ke depan lagi beginilah supaya kami bisa ini, toh bisa begini dengan inilah acara-acara ini nih. Bagus sih. Sangat membantu karena kami tidak ke pasar untuk ojek ke apa, kan begitu. Harga pas lah, sesuai dengan kami punya itu.
8: Melalui kegiatan sosial tersebut, SMA Negeri 1 ND menunjukkan bahwa sekolah tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga memiliki tanggung jawab sosial dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. RRI ND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2028. Ajang tersebut menjadi bagian penting dalam proses seleksi atlet sekaligus memperkuat pembinaan kriket di NTT menjelang pelaksanaan PON, di mana NTT bersama NTB akan menjadi tuan rumah. Alotani selengkapnya melaporkan.
11: Kejurda itu titik awal yang paling krusial dalam sebuah momentum olahraga. Dia bukan sekedar turnamen daerah yang secara rutin kita lakukan, tetapi dia semacam apa? Talent scouting terbuka untuk kita bisa memetakan kekuatan awal, menjaring bibit unggul yang akan kita bina dalam program jangka panjang dan secara khusus untuk program menuju tuan rumah PON 2028.
12: Pernyataan tersebut terungkap dalam program Dialog Kupang Menyapa yang disiarkan Pro 1 RRI Kupang 94,4 FM Zuma 24 Juli 2026 dengan tema Kejuaraan Daerah Perkuat Persiapan Tuan Rumah PON Kriket NTT 2028. Ketua Umum Pengurus Provinsi PCI NTT, Dr. Inca Sayuna mengatakan Kejurda memiliki peran yang sangat strategis karena menjadi pintu masuk pembentukan tim bayangan PON NTT 2028. Menurutnya, melalui kompetisi tersebut, Pengprov PCI NTT dapat memantau kemampuan atlet secara menyeluruh, mulai dari teknik, fisik, mental bertanding, hingga konsistensi penampilan selama kejuaraan berlangsung. Ia menjelaskan, hasil kejurda nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam proses seleksi atlet menuju tim PON yang selanjutnya akan mengikuti program pembinaan jangka panjang. Selain itu, Pengprov PCI NTT juga terus mendorong seluruh kabupaten dan kota untuk mengembangkan pembinaan kriket agar semakin merata di seluruh wilayah NTT. Menurut Dr. Ince, salah satu tantangan yang masih dihadapi dalam keterbatasan fasilitas latihan yang memenuhi standar nasional. Karena itu, dukungan pemerintah, KONI, dunia usaha, serta masyarakat sangat dibutuhkan agar pembinaan atlet dapat berjalan optimal hingga PON tahun 2028.
11: Mau tidak mau, suka tidak suka, ada uang apa tidak ada uang, proses paling menentukan untuk kita segera lakukan kegiatan itu untuk penjaringan atlet. Kemudian kita masuk dalam pembinaan program-program khusus yang memang sudah disiapkan oleh para pelatih dan juga semua ofisial untuk kepentingan persiapan atlet-atlet kita menuju tuan rumah PON.
12: Sementara itu, Ketua Umum PCI Kota Kupang, Serena C. Francis, menyampaikan bahwa Kota Kupang telah melakukan berbagai persiapan sebagai tuan rumah Kejurda Kriket NTT. Persiapan meliputi kesiapan venue pertandingan, perangkat pertandingan, hingga pembinaan atlet yang akan mewakili Kota Kupang. Menurut Serena, Kota Kupang menargetkan mampu meraih prestasi terbaik sekaligus mengirimkan sebanyak mungkin atlet yang layak masuk dalam skuad bayangan PON NTT. Ia juga mengakui pembinaan kriket masih menghadapi tantangan, terutama aspek fasilitas, pelatih, dan pembiayaan.
11: Kota Kupang menjadi tuan rumah Kejurda untuk kriket ini merupakan salah satu kehormatan yang luar biasa juga. Ikuti dengan persiapan yang matang. Kami dari kriket Kota Kupang, kami memegang bahwa ada dua target. Kita harus sukseskan penyelenggaraannya, lalu yang kedua, sukses

0: teknisnya itu pada pertandingan kita bisa siapkan dengan matang. Yang kedua, targetnya yaitu sukses untuk prestasi.
1: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Kupang, Martin Alan Girsang, menegaskan pemerintah Kota Kupang mendukung penuh penyelenggaran Kejurda Kriket sebagai bagian dari persiapan menuju PON tahun 2028. Menurut Martin, pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan KUNI, pengurus PJ NTT dan PJ Kota Kupang dalam mendukung pembinaan atlet serta merencanakan peningkatan sarana olahraga kriket secara bertahap. Selain mengejar prestasi, pelaksanaan Kejurda juga diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyelenggaraan event olahraga. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Program makan bergizi gratis MBG yang dicanangkan pemerintah pusat memudahkan masyarakat petani untuk menanam. Kejuaraan daerah kriket Nusa Tenggara Timur menjadi langkah awal dalam mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Pekan Olahraga Nasional 2026. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lely Kara mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik dan juga tentunya akan ada musik-musik pilihan Anda. Nah, pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Avam 96,9 MHz Pesona Wisata Kampung Tarung menyelami keindahan kampung adat di Sumba Barat. Kampung Tarung merupakan salah satu destinasi wisata budaya yang menjadi kebanggaan Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, berlokasi tidak jauh dari pusat kota Waikabubak. Kampung adat ini menawarkan suasana tradisional yang masih terjaga dengan baik. Deretan rumah adat beratap tinggi Kasumbah berdiri kokoh, mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Keaslian lingkungan dan keramahan masyarakat menjadi Kampung Tarung sebagai tujuan wisata yang menarik bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Keunikan utama Kampung Tarung terletak pada rumah-rumah adatnya yang dikenal sebagai Uma Bokulu. Rumah-rumah tersebut dibangun menggunakan bahan-bahan alami dengan arsitektur khas yang syarat akan makna filosofis. Atap menjulang tinggi melambangkan hubungan manusia dengan sang pencipta. Sementara tata letak kampung mencerminkan kehidupan sosial masyarakat adat yang menjunjung tinggi kebersamaan gotong royong dan rasa hormat terhadap leluhur. Kampung Tarung juga menyimpan nilai sejarah yang sangat penting bagi masyarakat Sumba Barat. Di tengah kampung terdiri kubur-kubur batu megalitik yang menjadi simbol penghormatan kepada para leluhur. Kecerdasan keberadaan situs-situs tersebut menunjukkan bahwa tradisi megalitik di Sumba masih hidup hingga sekarang dan menjadi bagian yang tidak terpisah dari kehidupan masyarakat adat. Hal ini menjadikan Kampung Tarung sebagai tempat yang tidak hanya indah untuk dikunjungi tetapi juga kaya akan nilai edukasi. Perjalanan ke Kampung Tarung memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan destinasi wisata lain. Wisatawan dapat berinteraksi langsung dengan masyarakat lokal, mempelajari adat istiadat, mencicipi kuliner khas hingga mengabadikan momen di antara rumah-rumah adat eksotis. Sebagai salah satu ikon wisata budaya di Sumba Barat, Kampung Tarung memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkenalkan warisan budaya Indonesia kepada dunia. Dukungan masyarakat, pemerintah, dan para wisatawan sangat dibutuhkan agar kelestarian kampung adat ini tetap terjaga. Dengan mengunjungi Kampung Tarung, setiap wisatawan tidak hanya menikmati keindahan alam dan budaya, tetapi juga turut berkontribusi dalam melestarikan warisan leluhur yang menjadi identitas masyarakat Sumba Barat.

0: Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.
1: Salahkah jika aku tetap berusaha? Walaupun restunya...

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba MPAC pertama bayi 6 bulan langkah awal menuju tumbuh kembang optimal. Memasuki usia 6 bulan, bayi mulai membutuhkan makanan pendamping air susu ibu untuk melengkapi kebutuhan gizinya. Pada usia ini, ASI tetap menjadi sumber nutrisi utama namun sudah tidak lagi mampu memenuhi seluruh kebutuhan energi, zat besi, dan nutrisi penting lainnya. Oleh karena itu, pemberian ASI MPAC menjadi langkah penting dalam mendukung pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta meningkatkan daya tahan tubuh bayi. Sebelum memulai MPAC, orang tua perlu memastikan bahwa bayi telah menunjukkan tanda-tanda siap makan. Beberapa di antaranya adalah mampu duduk dengan bantuan, memiliki kontrol kepala dan leher yang baik, mulai tertarik melihat orang lain makan, serta mampu membuka mulut saat memakan makanan disodorkan. Melalui MPAC pada waktu yang tepat membantu bayi belajar mengenal rasa, tekstur, dan kebiasaan makan yang sehat sejak dini. MPAC pertama sebaiknya diberikan dalam bentuk makanan yang lembut dan mudah ditelan, seperti bubur halus atau makanan yang dihaluskan atau pure. Pilihan bahan makanan bergizi seperti beras, kentang, ubi, daging, ikan, telur, tahu, tempe, serta sayuran dan buah. Pemberian makanan sebaiknya dilakukan secara bertahap dengan memperkenalkan satu jenis makanan baru dalam beberapa hari untuk membantu mengenali kemungkinan energi, alergi, atau reaksi tertentu. Selain memperhatikan jenis makanan, orang tua juga perlu memastikan MPAC mengandung gizi yang seimbang. Dalam satu porsi, usahakan terdapat sumber karbohidrat, protein hewani, protein nabati, sayuran, serta sedikit lemak sehat untuk memenuhi kebutuhan energi bayi. Hindari menambahkan garam, gula, atau penyedap rasa karena ginjal dan sistem pencernaan bayi masih dalam tahap perkembangan. Kebersihan alat makanan dan bahan makanan juga harus dijaga agar bayi terhindar dari infeksi. MPAC pertama bukan sekadar mengenalkan makanan, tetapi juga menjadi fondasi penting bagi tumbuh kembang anak. Dengan memberikan makanan bergizi, memperhatikan kebersihan, dan mengikuti kebutuhan serta kesiapan bayi, orang tua dapat membantu buah hati tumbuh sehat, aktif, dan optimal. Tetap lanjutkan pemberian ASI hingga usia 2 tahun atau lebih sesuai anjuran, serta lakukan pemantauan pertumbuhan bayi secara rutin di fasilitas kesehatan untuk memastikan kebutuhan gizinya terpenuhi. Apabila artikel ini akan dipublikasikan di website Puskesmas, rumah sakit, atau portal kesehatan, Anda juga dapat menambahkan catatan bahwa orang tua sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan apabila bayi mengalami alergi makanan, sulit makan berkepanjangan, atau terdapat gangguan pertumbuhan.

terbesar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz Bupati Sumba Barat Daya buka kejuaraan menembak dan Sat Brimob Cup. Semangat sportivitas dan kebanggaan daerah menyatu di lapangan upacara Sumba Barat Daya Sabtu 25 Juli 2026 saat kejuaraan menembak PCP dan Sat Brimob Cup Sesumba resmi dibuka dalam suasana yang memadukan ketegasan militer dan kehangatan budaya lokal. Dipimpin langsung oleh Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadubun Wula STH, ST, sebagai inspektur upacara, rangkaian acara berlangsung khidmat, lagu Kebangsaan Indonesia Raya berkumandang mengeringi barisan pasukan sebelum beralih ke momen penuh inspirasi saat Bupati menyampaikan apresiasi tinggi atas terselenggaranya ajang pencarian bakat ini. Hadir dalam kesempatan bersejarah ini, Komandan Batalion C Pelopor Sat Brimob Polda NTT Denis YN Leihitu SH serta jajaran Kapolres dan Dim Pimpinan Bank NTT Sesumba, para atlet dan undangan yang membadati lokasi. Kehadiran lintas sektor ini menjadi bukti persatuan dan dukungan penuh terhadap kemajuan olahraga di wilayah Sumba. Puncak perhatian tercipta ketika Bupati turut mencoba kemampuan menembak di lokasi perlombaan. Di luar dugaan, tembakannya mendarat tepat di sasaran tengah, menunjukkan ketenangan dan akurasi yang memukau. Para peserta hingga menuai pujian tak hanya dari hadirin, namun juga dari jajaran pimpinan Brimob yang kagum. Kagum berganti menjadi kegembiraan saat nuansa ketegangan perlombaan dilebur dalam kebersamaan budaya. Seluruh elemen yang hadir bergandengan tangan menari jai di tengah lapangan menyuguhkan pemandangan indah persaudaraan yang melampaui sakat jabatan dan kepentingan. Dengan penutup yang penuh sukacita tersebut, kejuaraan menembak PCP dan Sat Brimob Cup resmi dimulai. Ajang ini tidak hanya bertujuan menjaring atlet berprestasi, namun juga mempererat silaturahmi antar warga Sesumba dalam semangat persaingan yang sehat dan bermartabat.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital. Luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz. 10 manfaat teh serai, kandungan gizi dan efek samping. Teh serai memiliki banyak khasiat, antara lain menurunkan kolesterol, meredakan stres, dan melancarkan pencernaan. Tanaman herbal ini kaya akan antioksidan, vitamin A, vitamin C, kalium, dan magnesium. Namun, konsumsi berlebih dapat memicu efek samping seperti pusing atau mulut kering. 10 manfaat teh serai. Yang pertama, menurunkan kolesterol. Senyawa di dalamnya membantu mengontrol kadar lemak jahat. Yang berikutnya, meredakan stres. Aromanya menenangkan pikiran dan cemas. Melancarkan pencernaan, mengatasi kembung kram dan sakit perut. Menurunkan tekanan darah. Kandungan kalium membantu melemaskan pembuluh darah. Sumber antioksidan, melawan radikal bebas penyebab kerusakan sel, mengurangi peradangan, sifat antiinflasi, meredakan nyeri sendi, meredakan sakit kepala, mengurangi migran berkat senyawa alami di dalamnya, mengatasi insomnia, membuat tidur lebih nyenyak dan rileks, meningkatkan kekebalan tubuh, melawan infeksi bakteri dan jamur, meringankan nyeri haid, mengurangi kram perut saat menstruasi. Kandungan gizi serai, vitamin A dan vitamin C, mineral, kalium, magnesium, zat besi dan kalsium, senyawa aktif minyak atsiri atau citral geranoil, serta antioksidan flavonoid. Efek samping, mulut kering dan sering haus, pusing atau tubuh terasa lelah, sering buang air kecil karena efek diuretik. Tidak disarankan bagi ibu hamil atau orang dengan detak jantung rendah. Jika Anda mau, saya bisa menjelaskan cara membuat teh serai yang benar atau memberikan tips seputar tanaman herbal.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

FM 96,9 MHz Radio Station Produksi Sumba. Obat diabetes alami, alami solusi sehat, jaga gula darah. Kombinasi obat diabetes alami, pengelolaan gaya hidup, dan konsultasi medis berkala merupakan solusi sehat terbaik untuk menjaga stabilitas gula darah. Mengonsumsi tanaman herbal tradisional yang kaya senyawa aktif dapat membantu mengoptimalkan produksi insulin dan mencegah komplikasi serius. Namun, efektivitas bahan alami ini harus selalu didukung oleh pola makan rendah karbohidrat dan olahraga yang konsisten agar hasilnya maksimal bagi tubuh. Tanaman herbal tradisional penurun glukosa. Beberapa jenis tanaman obat tradisional terbukti klinis membantu menurunkan kadar glukosa dalam tubuh. Menurut riset dari Siloam Hospital, bahan herbal seperti lidah buaya, jahe, kunyit, dan jintan hitam sangat efektif meredakan gejala diabetes. Kandungan antioksidan tinggi di dalamnya bekerja memperbaiki sel-sel pankreas yang rusak akibat radikal bebas. Konsumsi air rebusan herbal ini secara teratur dapat membantu menjaga kestabilan energi harian Anda. Yang berikut, rempah dapur khusus sensitivitas insulin. Bumbu dapur yang sering kita temukan sehari-hari ternyata menyimpan khasiat besar sebagai pengendali gula darah alami. Artikel kesehatan dari Allo Dokter menyebutkan bahwa kayu manis dan ginseng mampu meniru fungsi insulin untuk menyerap glukosa ke jaringan tubuh. Selain itu, konsumsi bawang putih mentah secara rutin juga direkomendasikan karena mengandung zat sulforaside. Zat aktif tersebut bertugas meningkatkan sensitivitas reseptor insulin sekaligus mencegah infeksi. Yang berikut, kontrol karbohidrat dan pola makan berserat. Solusi alami tidak akan bekerja maksimal tanpa adanya pembatasan asupan karbohidrat sederhana secara ketat. Menyarankan penderita untuk memperbanyak konsumsi sayuran hijau seperti brokoli dan bayam. Makanan kaya serat memperlambat penyerapan gula sehingga mencegah lonjakan glukosa mendadak setelah makan. Aturlah urutan makanan dengan menyantap sayuran terlebih dahulu sebelum mengkonsumsi sumber karbohidrat kompleks. Dan yang terakhir, olahraga rutin dan manajemen stres. Aktivitas fisik secara terjadwal menjadi motor utama untuk membakar kalori dan sisa glukosa yang menumpuk di darah. Berolahraga minimal 30 menit sehari membuat otot bekerja lebih keras dan menyerap gula darah untuk dijadikan energi primer edukasi dari Madya Hospital Group. Juga meningkatkan pentingnya mengolah stres dan menjaga kualitas tidur. Kurangi tidur atau stres kronis dapat memicu hormon kortisol yang secara otomatis menaikkan kadar gula.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan bergantung, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses layanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua ke sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa kasih sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Ya,
19: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas.

Thank you.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz pendengar, waktu menunjukkan pukul 19 lebih 59 menit, dan sesaat lagi pendengar kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.

0: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Presiden Prabowo Subianto meminta perguruan tinggi terlibat dalam riset pengembangan industri kapal sesuai dengan standar internasional. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dipanggil ya, jam 1 nanti kita...
2: Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk rapat terbatas atau ratas membahas pengembangan industri galangan kapal yang berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta. Menteri Pendidikan, Sains, dan Teknologi Brigjen Yuliarto usai ratas mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta agar perguruan tinggi terlibat dalam pengembangan kapal di tanah air. Kepala Negara meminta perguruan tinggi membuat riset, inovasi, dan teknologi bersama PT PAL sehingga industri kapal Indonesia semakin tumbuh. Penjelasan itu disampaikan Menteri Brian di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
3: Ke depan industri kapal kita tumbuh, jadi kami perguruan tinggi minta menyiapkan penguasaan teknologinya, gitu ya, riset-risetnya ke arah industri kapal kita, sehingga sama PT PAL nanti riset-riset, kajian-kajian besar-besar yang terkait dengan perkapalan bisa menumbuhkan industri kapal kita sehingga membuka lapangan kerja dan juga kebutuhan kita bisa dipenuhi dari industri dalam.

0: Sementara itu Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Denantara Roslan Roslani mengatakan Presiden Prabowo Subianto menyebut 95% pengiriman bareng dengan kapal namun berbendera asing. Oleh sebab itu Presiden Prabowo ingin industri galangan kapal baik milik pemerintah maupun swasta ditingkatkan sesuai dengan standar internasional.
1: Bagaimana supaya ini kedepannya juga supaya bisa berbendera Indonesia dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa. Ada galangan-galangan kapal, baik itu yang BUMN maupun swasta nasional yang selama ini kita ingin coba tingkatkan, kita ingin coba majukan sehingga penerapan pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia tetapi juga sesuai dengan standar yang baik, yang standar internasional. Jadi
0: Ratas berlangsung selama 3 jam. Hadir pula dalam ratas Direktur Utama PT Pindad, Sigit P. Santosa. Presiden Prabowo Subianto selanjutnya menggelar ratas membahas ekonomi. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandyo Pandi, RRI Pro 3 Plus Udara untuk Indonesia.
2: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM meluncurkan program Sapa Semesta untuk memperkuat pendampingan bagi pelaku UMKM pangan olahan. Berikut laporan Zahrotin Alzana.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih.
4: Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM mencatat terdapat sekitar 4,3 juta UMKM yang bergerak di sektor pangan olahan. Namun hingga kini baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memperoleh layanan BPOM. Kepala BPOM Taruna Ikrar mengatakan jutaan UMKM lainnya masih memerlukan pendampingan agar memenuhi standar dan memperoleh izin edar. Oleh karena itu, BPOM mempercepat layanan melalui program Sadar Pangan Aman, sistematis, ekosistem, masif, efektif, sinergi, terintegrasi, dan aksesibel atau Sapa Semesta tanpa mengurangi kualitas keamanan dan mutu produk.
3: Tentu kalau kita melihat UMKM secara keseluruhan menurut Pak Menteri tadi 56 juta lebih. Nah dalam konteks itulah dengan perpaduan itu kami berharap Badan POM hadir. Hadirnya dalam hal apa? Bisa mempercepat izinnya tapi jangan menurunkan standar karena kami memastikan standarnya jangan sampai turun, itu bisa berbahaya kan, keamanannya pasti hilang kalau standar turun, kemudian khasiatnya pasti turun.
4: Sementara itu Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman menegaskan percepatan perizinan harus tetap diimbangi dengan perlindungan terhadap konsumen. Menurutnya kolaborasi dengan BPOM menjadi langkah untuk menyelaraskan kepentingan perlindungan kesehatan dan pertumbuhan ekonomi,
5: melindungi masyarakat dari potensi bahaya kesehatan itu wajib. Tetapi di satu sisi juga memberikan perlindungan pelayanan kemudahan kepada penggiat usaha mikro dan kecil di tanah air kita juga itu menjadi salah satu hal yang penting juga dalam rangka untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air ini. Maka dari itu pertemuan acara ini, launching Sapa Semesta ini yang dibuat oleh BPOM dalam rangka untuk melakukan kolaborasi dan sinergisitas agar kedua hal, baik itu aspek kesehatan dan aspek ekonomi bisa berjalan selaras dan ujung-ujungnya juga memberikan kemanfaatan buat UMKM kita di tanah air.
4: Pemerintah berharap sinergi BPOM, Kementerian UMKM, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya mampu mempercepat penerbitan izin bagi jutaan pelaku usaha. Langkah tersebut diharapkan mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya saing produk Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Mantan Direktur Keuangan PT Tebo Indah, Erwin Kurniawan, mengatakan dalam rapat Dewan Direksi Handoko Limaho, selaku Direktur Komersial PT Tebo Indah, memberikan arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup. Dan Liu Raymond, selaku Direktur Utama PT Tebo Indah, menyetujui arahan tersebut. Laporannya disampaikan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Sidang lanjutan perkara tindak pidana korupsi atas nama para terdakwa masing-masing Handoko Limaho, Dwi Wahyudi, Rian Wahyudi, dan Liu Raymond dinyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.
7: sehat.
8: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia LPEI kepada PT Tebo Indah kembali menghadirkan saksi Erwin Kurniawan selaku Direktur Keuangan PT Tebo Indah. Ketua Majelis Hakim Edward Agus menanyakan kepada saksi terkait adanya arahan untuk membuat dokumen fiktif dan melakukan markup sejumlah invoice agar mendapatkan pencairan kredit LPEI.
9: Saudara menerangkan bahwa ada arahan dari Pak Handoko dan Pak Liu untuk membuat dokumen fiktif dan dokumen yang isinya di markup guna keperluan syarat pencairan kredit di LPEI. Itu keterangan saudara.
10: Keterangan saya yang memberikan arahan Pak Handoko.
9: Oke, kalau Pak Liu?
10: Karena pemimpin rapat itu adalah direktur utama yang menyetujui.
9: Direktur utamanya?
10: Pak Raymond Liu.
9: Oh, Pak Raymond Liu. Handoko memberikan arahan, Pak Raymond Liu menyetujuinya. Nah, yang hadir selain mereka berdua, saudara dan Pak Rio. Itu keterangan saudara?
10: Iya.
8: Sementara itu, terdakwa Handoko Limahu dan terdakwa Liu Raymond membantah kesaksian Erwin yang menyatakan kedua terdakwa mengarahkan dan menyetujui pembuatan dokumen fiktif dan markup sejumlah invoice PT Tebo Indah untuk mendapatkan pencairan kredit LPEI.
11: Baik, yang mulia, kalau gitu saya tetap pada sanggahan saya tidak ada pernah memberitakan apapun seperti yang dikatakan oleh saksi Erwin.
9: Tanda tangan di dokumen pengantar untuk pencairan fasilitas kredit ke LPEI.
12: Kalau secara umum ya, mengantarkan itu mungkin, tapi di atas dokumen-dokumen yang dimaksud itu, saya tidak pernah tanda tangan.
9: Kalau yang dokumen fiktif, saudara nggak pernah tanda tangan. Tapi kalau dokumen untuk formil pencairan ke LPEI ada.
12: Siap.
8: Sebelumnya jaksa menjerat terdakwa Handoko Limahu dan Liu Raymond dengan pasal 603 atau pasal 604 Jungto pasal 20 huruf C KUHP Nasional dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Selain itu, harta benda terdakwa juga terancam untuk dirampas dalam rangka membayar kerugian keuangan negara sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Tipikor. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI meluncurkan gerakan nasional Festival Panen Raya dan salah satu program yang didorong adalah Tempe Goes to UNESCO. Berikut laporan Yorike Fitri.
13: Organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO.
14: Kongres Wanita Indonesia atau KOWANI hari ini meluncurkan kick-off Gerakan Nasional Festival Panen Raya sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan nasional. Gerakan ini menjadi bagian dari dukungan terhadap percepatan astacita melalui pemberdayaan perempuan dan pengembangan pangan lokal. Ketua Umum KOWANI Nani Hadi Cahyanto mengatakan salah satu program yang diusung adalah Tempe Goes to UNESCO. Menurutnya, program tersebut menjadi satu kesatuan dalam mendorong tempe sebagai produk pangan lokal yang dapat mendukung UMKM sekaligus diakui sebagai warisan budaya dunia. Nani juga menegaskan dalam rangkaian menuju 100 tahun KOWANI pada 9 Agustus mendatang, KOWANI akan menggelar aksi bersama melalui Car Free Day untuk mengkampanyekan Tempe Goes to UNESCO. Program itu juga didukung kantor staf presiden dan Komisi 4 DPR RI.
13: Kita lihat ada organisasi yang mengusung tentang Tempe Goes to UNESCO. Ini suatu kegiatan yang menurut KOWANI adalah satu napas dalam hal bagaimana menjadikan tempe ini salah satu budidaya, salah satu yang bisa disupport karena banyak sekali UMKM yang mengelola tempe ini.
14: Selain tempe, KOWANI juga mendorong pengembangan sorghum sebagai pangan alternatif. Nani mengatakan sorghum memiliki nilai gizi yang baik, bermanfaat bagi anak yang beresiko stunting, dapat dimanfaatkan sebagai pengganti gula, serta memiliki potensi ekspor ke 27 negara. Sementara itu, pegiat pendidikan ekonomi kreatif sekaligus anggota KOWANI Eka menyambut baik gerakan Tempe Goes UNESCO. Menurutnya, tempe merupakan pangan lokal lokal yang layak dikenal dan diakui masyarakat dunia. Dan selain itu, ia mengaku hampir setiap hari mengkonsumsi tempe, baik dimakan langsung maupun diolah menjadi berbagai hidangan. Menurutnya, tempe memiliki kandungan protein nabati yang tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan.
7: Luar biasa ya, bisa mendunia, dan Iko Wani udah lama memang terus menyuarakan tentang ketahanan pangan, salah satunya tempe.
14: Sementara itu, Eka juga berharap pengembangan pangan lokal tidak hanya berhenti pada tempe. Ia juga mendorong seperti singkong, gaplek, tiwul, dan pangan khas Indonesia lainnya terus dikembangkan agar memiliki nilai ekonomi sekaligus dikenal di tingkat internasional. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Agama Nasaruddin Umar menerima kunjungan 120 delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan ini sekaligus menjadi penutup sidang pleno ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC dalam upaya mendorong penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Rizka Fadilah dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
15: Kementerian Agama menerima kunjungan delegasi kardinal dan uskup se-Asia ke terowongan silaturahmi yang menghubungkan Masjid Istiqlal dan Gereja Katedral Jakarta kemarin. Kunjungan tersebut dilakukan sebagai bentuk praktik kerukunan antar umat beragama sekaligus penguatan dialog lintas iman di Indonesia. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan Istiqlal tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga menjadi ruang pendidikan dan penguatan moderasi beragama.
16: Dan kita terima dan keliling dari Istiqlal tadi melalui tunnel terowongan silaturahim, ya. Mereka sangat kagum melihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan.
15: Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI Bishop Antonio Subianto Bunjamin mengatakan kunjungan ke terowongan silaturahmi memberikan kesan positif yang akan dibawa pulang oleh para delegasi kardinal dan uskup negara masing-masing. Ia menilai kunjungan ini menjadi bukti bahwa persaudaraan antar umat beragama justru lahir dari Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia.
17: Dan inilah rumah kemanusiaan untuk bukan hanya untuk Indonesia, tetapi kiranya menjadi bekal untuk seluruh dunia. Dan hal ini akan dibawa pulang oleh para uskup dan kardinal serta delegasi-delegasi lain ke negara masing-masing, bahwa di negara Indonesia yang penduduknya paling besar muslim di seluruh dunia, ternyata sungguh persaudaraan itu justru ditunjukkan oleh saudara-saudari yang beragama Islam sendiri.
15: Sidang pleno ke-12 Federation of Asian Bishops Conference or FABC yang digelar di Jakarta pada 20 hingga 26 Juli 2026 menghasilkan sejumlah kesepakatan, di antaranya mendorong kolaborasi pastoral di 4 kawasan dan mendorong upaya nyata dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Rizka Fadila, Voice of Indonesia, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berikut laporan Arga Diraksa dari RRI Surakarta.
18: Daerah-daerah yang rawan troping air yang kekeringan ada 11 kecamatan, 18 desa.
2: Memasuki puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga September mendatang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Karanganyar meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana kekeringan. Berdasarkan pemetaan terbaru, sebanyak 18 desa yang tersebar di 11 kecamatan masuk dalam kategori wilayah rawan krisis air bersih. Kepala Pelaksana Harian BPBD Karanganyar Sugiharjo mengatakan wilayah rawan tersebut antara lain berada di Kecamatan Gundangrejo, Kerjo, Jumantono hingga Kebak Kramat. Kendati demikian, hingga pertengahan Juli ini BPBD Karanganyar mencatat belum ada permohonan resmi bantuan dropping air bersih dari masyarakat akibat kemarau. Sugiharjo menegaskan armada dan personel tim reaksi cepat siap mendistribusikan air bersih kapan saja tanpa prosedur birokrasi yang rumit.
19: Selain menyiapkan armada BBBD, sinergi penyaluran air bersih juga mengandalkan kolaborasi lintas instansi seperti PMI, Basnas, dan PDAM. BBBD juga mengimbau warga untuk berhemat air serta tidak membakar sampah di lahan kering.
20: Untuk antisipasi kekeringan, selain yang kemarin kita sudah petakan dan apabila ada permintaan dropping air bersih, kita siap. Di samping itu, kita juga sudah sesiapkan kepada masyarakat lewat Pak Camat, Kades, dan juga relawan untuk berhemat air.
19: Sementara itu, Camat Gundangrejo Hendrawan Sritomo memastikan wilayahnya hingga kini masih dalam kondisi aman dari bencana kekeringan. Hendrawan menegaskan pihak kecamatan terus berkoordinasi dengan para kepala desa untuk melakukan mitigasi kebencanaan sejak dini. Hendrawan menambahkan 4 desa rawan di kawasan Situ Sangiran saat ini masih tercukupi kebutuhan airnya melalui fasilitas sumur dalam. Selain menyiapkan skema koordinasi dengan BPBD, pihak kecamatan juga menjalin komitmen dengan pihak swasta berupa bantuan air bersih melalui program CSN perusahaan jika terjadi penurunan debit air warga.
21: Belum ada bukan berarti tidak ada, tapi kan nanti kita mitigasi koordinasi dengan kepala desa, barangkali nanti kalau kekeringan kan minta bantuan kepada PMK BPBD seperti biasanya seperti itu.
19: Adapun dengan kesiapan armada darurat serta kolaborasi lintas sektor ini, masyarakat diimbau tidak perlu panik, namun tetap bijak dalam menghemat penggunaan air bersih selama puncak musim kemarau. Arga Diraksa, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di sepanjang tahun 2026. Berikut laporan Tika Budiman dari RRI Semarang.
22: Lah punya enggak punya rumah, rumahnya jelek katanya. Ya sekarang enggak udah punya rumah ini, alhamdulillah teman-temannya pada main, enggak pada ngecek-ngecekin lagi.
23: Mendengar pembangunan 36.550 unit rumah tidak layak huni RTLH di Jawa Tengah ditargetkan rampung di sepanjang tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyebut dari jumlah itu pembangunan 30.000 unit diantaranya bersumber dari APBN, 5.000 unit dari APBD provinsi dan 1.550 unit dari CSR dan Basnas. Adapun hingga triwulan pertama tahun ini setidaknya sudah ada 281.312 unit rumah yang terbangun. Adapun sisanya hingga kini masih terus berproses. Lutfi menyebutkan program RTLH merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Rumah yang layak dinilai menjadi fondasi untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
24: Kita bagi 35 kabupaten kota, tetapi ini masih kurang karena backlog kita hampir 1.230.000 yang harus kita penuhi. Sehingga dengan adanya kolaborasi pemerintah dari Pak Prabowo yang telah memberikan bantuan yang tahun depan hampir 600 rumah, ini akan sangat membantu kita dalam rangka mengantaskan kemiskinan kita, terutama dasil 1, dasil 2, dan dasil 3 maupun 4, mereka tidak miskin kembali.
23: Salah satu penerima manfaat pembangunan RTLH, Tristiorini, warga Karangrejo RT27 RW8 Desa Sempu Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali mengaku senang mendapatkan bantuan RTLH. Di tengah kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, pembangunan rumah sendiri hanya menjadi angan-angan baginya. Sebab suaminya bekerja sebagai supir pribadi dengan penghasilan yang tidak menentu dengan kisaran antara Rp500.000 hingga Rp600.000 setiap minggu.
22: Sendiri enak, tidur juga nyenyak, alhamdulillah. Memberi bantuan yang tepat, ya ini ada kamar dua, ruang tamu, kamar ruang TV, ruang keluarga, jadi enak alhamdulillah.
23: Tristior ini lebih lanjut berharap akan ada banyak lagi rumah rusak yang mendapatkan bantuan RTLH agar semakin banyak warga miskin yang terbantu. Tika Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia dan Mesir membahas peningkatan pemberian beasiswa untuk mahasiswa Indonesia dan pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan kedua negara. Dalam siaran pers Kementerian Luar Negeri di Jakarta yang kami kutip dari Antara pada Senin hari ini, pemberian beasiswa itu dibahas oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelati di sela-sela ASEAN Foreign Minister Meeting, Post Ministerial Conference and Related Meeting di Manila, Filipina. Kedua menteri menilai terdapat peluang penguatan kerjasama bilateral, antara lain bidang perdagangan, investasi, industri, pendidikan, kesehatan, energi, dan riset. Pertemuan itu juga membahas persiapan kunjungan Presiden Mesir ke Indonesia yang diharapkan dapat menghasilkan berbagai capaian konkret yang semakin memperkuat hubungan bilateral Indonesia dan Mesir. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Malam ini Timnas Indonesia akan menjalani pertandingan pertama di penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 melawan Kamboja. Seperti apa suasana jelang pertandingan? Saat ini kita terhubung dengan reporter Niar Abdul Ditiloli langsung dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor. Niar.
0: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami berada di Stadion Pakansari Cibinong Bogor, di mana sesaat lagi atau tepat pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan dihelat pertandingan antara Indonesia kontra Kamboja dalam laga penyisihan Grup A untuk ASEAN Hyundai Cup ataupun piala atau piala AFF 2026. Dan pada pertandingan malam hari ini yang digelar di Pakansari ini, sebagaimana disebutkan sebelumnya, akan ada 23 pemain dari 26 nama yang sebelumnya telah diumumkan masuk dalam daftar resmi atau daftar panggil atau Garuda Calling. Namun memang akan pada malam hari ini akan disampaikan adalah 23 nama. Namun kami masih menunggu daftar 23 nama siapakah yang akan diturunkan pada malam hari ini, baik sebagai starting line up ataupun 11 pemain awal, dan juga siapa yang ada di bangku cadangan. Dan sembari menunggu, tentunya bisa kami sampaikan, ini tepatnya kami berada di lingkar dalam lingkar bagian dalam dari Stadion Pakansari, di mana antusiasme masyarakat terlihat cukup tinggi untuk bisa menyaksikan pertandingan pada malam hari ini, karena memang sudah cukup lama dari terakhir kali pertandingan Timnas Indonesia dihelat di Stadion Pakansari, sehingga dari beberapa akses pintu masuk yang sempat kami pantau dari beberapa titik masuk yang ada di dalam lingkar dalam Stadion Pakansari ini cukup ramai, dan selain itu juga banyak area dari UMKM di sekitar masyarakat Kota Bogor yang ikut meramaikan baik di dalam maupun di sekitar stadion, yang ikut memberikan suasana ramai pada malam hari ini jelang laga antara Indonesia kontra Kamboja. Dan dalam pertandingan ini Indonesia akan menjamu Kamboja, di mana sebelumnya Kamboja telah melewati laga pertama mereka, yaitu di hari 3 hari yang lalu, yaitu pada tanggal 24 ketika mereka bertandang, maksud kami berarti mereka menjamu Singapura, di mana Kamboja mengalami kekalahan 1-2 saat menjamu Singapura di Stadion Phnom Penh. Dan pada malam hari ini tentu mereka juga ingin meraih kemenangan, sehingga tentu ini akan menjadi laga yang cukup layak untuk dinantikan oleh para pecinta sepak bola, karena Indonesia pun tentu ingin meraih kemenangan, karena Piala AFF ataupun ASEAN Hyundai Cup pada tahun ini merupakan laga perdana bagi seorang pelatih John Hartman sejak ia didapuk ataupun dipilih menjadi arsitek Timnas Indonesia pada Januari lalu. Ini adalah turnamen pertamanya, dan setelah sebelumnya beberapa pertandingan telah dilewati, yaitu di ajang FIFA Match Day pada bulan Maret lalu, serta di bulan beberapa bulan lalu ada sejumlah kegiatan yang sempat diikuti. Dan tentu pada malam hari ini masyarakat menanti turnamen pertama yang akan dijalani oleh John Hartman seperti apa hasilnya, dan nantinya kita akan menanti hasil dari pertandingan pada malam hari ini. Dan kami masih berada di sejumlah titik, dan masih ramai masyarakat mencoba untuk bisa masuk di titik-titik dari jalur yang telah disediakan bagi para supporter untuk bisa masuk pada pertandingan malam hari ini. Demikian sementara pendengar dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Bogor, Nirat Duli, Celolito, Tiga RRI, terus Mudar untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

0: Yesterday.
1: FM 96,9 MHz, mereka masih bersama saya Naomi di Lintas Subuh Malam. Dan mendengar baru saja tadi kita mengikuti warta berita bersama Pro3. Dan pendengar, sekarang kita kembali lokal. Dan pendengar masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba, tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas budaya bangsa.

FM 96,9 MHz dari Stasiun Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing.

FM 96,9 MHz masih akan selalu temani dengan ragam musik pilihan Anda. Dan saat ini pendengar sedang ditemani dengan ragam musik Rumah ke Rumah yang dinyanyikan oleh Hindia.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya gue dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

0: This is a song about a
1: Akan tidak bagaimana sih awal mula terbentuknya komunitas kajian muslimah DKM Al-Azhar WK Bubak ini?
2: Ya, baik. Terbentuknya kajian muslimah ini sebenarnya diawali dari keinginan sederhana dari kami untuk membuat sebuah wadah atau tempat di mana para muslimah dapat belajar dan menimba ilmu agama, sekaligus untuk mempererat silaturahmi antar sesama muslimah. Selain itu, kami juga melihat beberapa kaum muslimah, ibu-ibu dan juga remaja memiliki semangat dan keinginan untuk belajar agama, tetapi mereka terbatas dari, maksudnya itu lebih ke tidak memiliki tempat untuk belajar agama. Maka dari itu, kami memutuskan untuk membentuk komunitas ini sehingga komunitas ini bisa menjadi tempat atau wadah belajar untuk para muslimah khususnya yang ada di Sumba Barat.
1: Okay, kalau boleh tahu dari tahun berapa sih ini Kak Atun atau Kak Nabila ini terbentuk?
3: Ini baru dari tahun 2025.
1: Boleh didekatkan lagi
3: oh,
1: mic-nya? Okay. Tahun 2025 ya, sudah
3: baru.
1: Satu tahun ya. Baik. Kita boleh tahu tidak sebagai pendengar, visi dan misi utama komunitas ini sebenarnya itu nanti apa ke depannya?
2: Untuk visi dan misi sendiri, visi dari komunitas kami adalah mewujudkan muslimah yang berilmu, lalu muslimah yang memiliki akhlak yang baik, dan muslimah yang berdaya, sehingga dari itu para muslimah dapat memberikan manfaat untuk keluarga dan juga lingkungan sekitar. Untuk misi kami, kami memiliki beberapa misi. Yang pertama, kami akan menyelenggarakan kajian rutin setiap bulannya. Lalu kemudian kami ingin mendorong para muslimah untuk beraktivitas sosial dengan tidak meninggalkan nilai-nilai keislaman. Selain itu, melalui kajian ini, para muslimah diajarkan untuk belajar ilmu agama dan juga belajar hal-hal lain selain ilmu agama, yaitu belajar kesehatan, lalu belajar segi pendidikan atau pelayanan publik. Karena kami sendiri juga, selain kajian rutin yang kami laksanakan, kami juga bekerja sama dengan beberapa instansi, sehingga para muslimah juga bisa belajar hal lain selain ilmu agama itu sendiri.
1: Oke, berarti lebih luas lagi ya, komunitas ini. Oke, banyak sekali yang bisa dipelajari. Nah, kalau boleh tahu ini apakah khusus untuk memang perempuan ya? Karena kita mungkin yang bukan non-muslim, belum tahu apa bedanya muslimah sama sebutannya. Boleh dijelaskan sedikit tidak? Silakan, siapa menjelaskan?
4: Kami khusus perempuan. Karena antara laki-laki dan perempuan dalam muslim itu ada batasan.
1: Okay.
4: Jadi kami mengkhususkan untuk perempuan.
1: Jadi dibedakan ya, seperti itu. Nah, kalau komunitas ini sendiri setiap hari apa saja sih berkegiatan? Ada hari-harinya yang ditetapkan tidak setiap minggu atau setiap bulan pertemuannya?
4: Biasanya itu setiap hari Minggu di jam 9 pagi.
1: Bebas, semuanya boleh ikut?
3: Boleh.
1: Umurnya tidak terbatas?
2: Tidak ada batasan umur atau profesi pun sama saja, semuanya bisa mengikuti.
1: Pokoknya muslimah ya, syaratnya. Nah, kalau struktur kepengurusan sendiri, kan ini hari ini sudah hadir ketua, bendahara sama perlengkapan. Ada apa-apa saja sih untuk menjalankan program-programnya? Silakan dijelaskan.
2: Untuk kepengurusan, kami dibagi menjadi ada ketua, saya sendiri, lalu ada sekretaris, ada bendahara, dan ada beberapa divisi. Seperti divisi perlengkapan, ada juga divisi humas dan dokumentasi. Untuk saya sendiri sebagai ketua, saya bertanggung jawab sebagai penanggung jawab utama. Lalu sekretaris bertugas untuk administrasi, dokumentasi, dan lain-lain. Lalu kemudian bendahara bertugas untuk pengelolaan keuangan. Lalu untuk beberapa divisi seperti divisi perlengkapan untuk menyiapkan perlengkapan sebelum kajian, dan juga humas untuk berkomunikasi dengan para narasumber.
1: Semoga menonton ya teman-teman setiap divisi dan pengurusan di KDM ini. Halo, selamat malam.
3: Halo.
1: Semoga nanti mereka bisa hadir lagi di sini.
2: Ya, saja next time.
1: Untuk kegiatan-kegiatan lain. Nah, kita penasaran dengan komunitas ini. Pelaksanaan atau kajian rutin yang dilakukan itu seperti apa sih setiap hari Minggu kan? Kak Atun bilang seperti itu. Apa saja yang dilakukan setiap hari Minggu ketika mungkin komunitas ini berkumpul?
4: Biasanya itu ada materinya setiap minggu, tergantung materinya yang kita lakukan. Ada kita membahas tentang ilmu fikih tentang wanita, contohnya tentang haid. Seperti itu,
1: kalau
4: kita pernah mengundang dokter Shiva untuk mengisi materi. Ada dari segi kesehatan, kita melakukan
1: itu.
4: Kesehatannya ada hubungannya dengan agama juga.
1: Oh, berarti memang semuanya berhubungan dengan agama, ilmu agama. Seperti itu. Mungkin kalau Kak Nabila ada ditambahkan gak? Ada ditambahkan tidak?
3: Iya, kalau pelaksanaannya itu 2 bulan sekali.
2: 1 bulan 2 kali.
1: Oh, oke, okay. 1 bulan 2 kali ya. Mm-hmm.
3: Jadi dalam sebulan itu dilaksanakan ini setiap awalnya itu ada pembacaan Ratibul Haddad atau Tarhim. Terus sama setelah itu baru dilakukannya materi.
1: Oke, berarti ini bukan cuman ustadz atau ustazah ya yang menjadi narasumber, diundang juga dari tempat lain. Wow, luar biasa ya. Berarti selama 1 tahun ini memang sudah berjalan lancar sampai saat ini atau seperti apa sebagai Ibu Ketua?
2: Sudah, untuk sejauh ini setiap bulannya kami laksanakan 2 minggu, 2 minggu sekali. Lalu untuk selama ini kajiannya selalu rutin kami laksanakan. Kemarin itu selain kajian yang kami laksanakan, kami juga sempat diundang di KPU untuk visit. Jadi mereka memperkenalkan bagaimana pemilu itu, lalu dan lain-lain pada komunitas kami.
1: Nah, ini yang saya mau tanya masing-masing ya, Kak Atun dulu, setelah itu Nabila dan Kak Intan. Apa sih tantangan yang kalian hadapi masing-masing setelah di komunitas ini berjalan hampir 1 tahun dari 2025. Kalau Kak Atun seperti apa yang dihadapi?
4: Tantangannya itu konsisten ya, karena percuma kalau misalnya kita buat kajian ini, kita mengajak orang-orang, tapi tidak ada kesadaran diri dari orang-orang itu untuk ikut.
1: Contoh dari kita sendiri ya, seperti itu. Oke, itu kalau dari Kak Atun. Kalau Kak Nabila?
3: Kalau dari saya, si waktu. Waktu. Saya sendiri kan bendahara, jadi seharusnya itu datang lebih awal, terus lihat ini, lihat apa aja yang kurang untuk menyediakan misalnya konsumsi. Itu saya masih belajar juga tentang waktu, apalagi kan hari Ahad ya, hari Minggu. Jadi waktunya ini mungkin pengurus-pengurus lain juga mencuci atau segala macam. Jadi saya harus lebih belajar konsisten, sehingga seperti Kak Atun itu, kita lebih konsisten sama ini waktu juga.
1: Oke, manajemen waktunya ya seperti apa? Kalau dari Ibu Ketua ini, Intan, silakan.
2: Sebenarnya kurang lebih sama seperti Nabila, mungkin waktu ya, karena kebanyakan para anggota kami sudah banyak yang bekerja, jadi mungkin terhalang waktu, atau mungkin sudah berumah tangga, seorang ibu, jadi kadang terhalang waktu. Selain itu, kalau saya lihat selama kegiatan kami ini, sebenarnya minat dari para muslimah ini menurut saya sih masih kurang ya. Maka dari itu kami sebenarnya mempunyai plan ke depan. Kami ingin bekerja sama dengan beberapa sekolah, khususnya sekolah di bawah naungan Kementerian Agama seperti madrasah, seperti MI, MTS, dan MA. Nah, kami ingin mengajak para remaja-remaja putri ini untuk ikut terlibat dalam kegiatan kami ini.
1: Iya, biar lebih ramai lagi. Dan memang ini kan sangat penting ya, kajian-kajian seperti ini dilaksanakan seperti itu. Dan pendengar, mereka bertiga ini adalah guru ya, semuanya sarjana pendidikan. Kalau boleh tahu, Kak Intan guru di mana, Kak?
2: Guru di Wai Bangga.
1: Kalau Kak Nabila?
3: Guru di TK Aba.
1: Kak Atun?
4: Saya guru di TK Islam Bina Taqwa.
1: Waduh, hormat ya pada pahlawan tanpa tanda jasa malam hari ini, luar biasa. Walaupun sudah sibuk menjadi guru, mereka masih meluangkan waktu untuk komunitas ini yang luar biasa pastinya, tentang ilmu agama yang berhubungan dengan kesehatan, dengan pendidikan, dan lebih luas lagi seperti itu. Nah, kalau tempat pusat kegiatan kajian memang di Masjid Al-Azhar atau pindah-pindah ini seperti
4: Di Masjid Al-Azhar.
1: Tetap seperti itu ya.
3: Pusatnya di Masjid Al-Azhar.
1: Oh, selalu dilakukan di situ. Oke, baik. Ibu Intan sebagai ketua, apa ada evaluasi tidak setiap selesai kegiatan, atau untuk kepengurusan sendiri apa sih yang dilakukan agar tetap kompak dan tetap berjalan, karena sudah 1 tahun ya, tidak gampang ini tetap bertahan sampai sekarang.
2: Untuk biasanya setelah kami selesai kegiatan, kami sering melakukan evaluasi dengan rapat
1: okay.
2: kepanitiaan. Biasanya kami bahas, hari ini nih kajiannya begini-begini. Terus kemudian mungkin ada kekurangannya, coba kami perbaiki untuk di kajian berikutnya.
1: Okay.
2: Atau selain itu mungkin kami biasanya membahas siapa pemateri yang akan mengisi untuk kajian berikutnya. Atau mungkin beberapa plan ke depan, atau mungkin ada instansi lain yang ingin mengundang kami, biasanya kami bahas dulu, baru kemudian kami rencanakan baru ke instansi tersebut.
1: Oke. Berarti sudah berhubungan dengan banyak-banyak instansi juga ya. Itu langsung kerjasama yang dilakukan.
2: Iya, jadi kebetulan bagian humas kami itu mempunyai beberapa kenalan. Seperti kebetulan ibunya itu bekerja di KPU, makanya kemarin untuk first time kami melakukan kerjasamanya dengan KPU. Lalu kedepannya kami akan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Lalu saya kemarin ketika lagi diskusi, saya menyarankan karena kita itu komunitas muslimah, jadi saya berharap mungkin kita bisa bekerjasama dengan DP5A.
1: Iya,
2: jadi bagian perlindungan anak dan perempuan anak. Karena itu ya relate ya dengan kita sebagai muslimah.
1: Oke. Nah, pada saat ini mungkin ya menurut kalian sudah banyak tidak para muslimah yang mengikuti kegiatan ini selama 1 tahun? Kalau menurut Kak Atun, Kak Nabila, seperti apa?
4: Oke, untuk sejauh ini alhamdulillah sudah ada. Tapi kadang setiap kajian masih itu ya, belum terlalu konsisten.
1: Iya, oke. Karena mungkin waktu juga ya Kak Inten ya.
4: Karena kami kan buat pengajiannya itu di hari Minggu, terus jam 9. Biasanya kan orang lagi sibuk-sibuk.
2: Iya, sibuk kerja.
4: Kita buat di hari kerja, Senin sampai Sabtu, kebanyakan yang ikut komunitas kita tuh bekerja semua.
1: Iya, karena terhalang pekerjaan. Berarti tadi kegiatannya tetap ada hari ini, hari kan hari Minggu.
3: Belum. Minggu kemarin.
2: Kan 1 bulan dua kali.
1: Ya,
2: jadwal minggu ini tidak ada kajiannya.
1: Depan. Oh iya ya, 2 kali. Tapi sebenarnya memang itu waktu sudah cukup ya. Cuma 2 kali sebenarnya.
2: 2 kali sebulan.
1: Semoga yang lain bisa menyempatkan waktu ya. 1 jam kegiatannya atau 2 jam atau seperti apa?
3: Sesuai pemateri.
2: Disesuaikan.
1: Iya. Oke, okay, baik.
3: Sebelum zuhur itu sudah selesai.
4: Iya.
1: Sebelum zuhur ya.
4: Yang paling susah itu on time-nya.
3: Iya, jamaah.
4: Jam 9 palingan datangnya itu jamannya itu jam 10. Jam
1: 10. Oke, okay, berarti itu tantangan ya yang kalian hadapi juga salah satu tantangan waktu. Selain itu waktu seperti itu. Nah, selama 1 tahun berjalan, menurut kalian tuh apa sih respon dari jamaah sendiri ya di sekitar Masjid Al-Azhar? Apakah mereka mendukung atau seperti apa masukan-masukan yang kalian terima saat ini?
3: Responnya itu positif dan antusias, apalagi itu yang pas di KPU itu kan. Itu banyak banget yang ikut. Tapi saya tidak
1: ikut
3: karena sekolah.
1: Karena waktu. Oke, oke. Okay.
3: Kesempatannya mungkin lain waktu.
1: Iya, mungkin lain waktu. Oke, oke. Okay, okay. Apa yang beda saat ini ketika kalian sudah menjadi pengurus? Sebelum dan sesudah saat ini. Sudah 1 tahun kan. Apa sih yang kalian rasakan perbedaan saat ini?
4: Lebih ke tanggung jawab sih. Yang
1: okay.
4: sebelumnya belum dikasih tanggung jawab. Kita datangnya tuh ya sudah hari Minggu ini datang. Kapan mau datang, yuk. Konsisten. Sekarang sudah dikasih amanah, nanti kamu jadi pengurus ya bagian ini nih. Waduh, berat, berarti kita harus
1: jujur ya Ibu Intan.
2: Sangat jujur.
1: Oke, baik. Nah, itu pendengar ya, luar biasa ya para perempuan muslimah ini yang tetap meluangkan waktu mereka untuk dengan nilai agama dan mengajak semua juga untuk mengikuti, khususnya para perempuan. Nah, Ibu Intan sebagai ketua ya, menurut Ibu Intan apa sih manfaat terbesar yang dirasakan para anggota ketika kita mengikuti kajian dari KDM ini sendiri?
2: Menurut saya sendiri, hal positif ya yang didapat oleh setiap anggota, yang pertama ilmu tentunya. Jadi setiap kajian itu tentunya selalu memperoleh ilmu baru,
1: okay.
2: baik itu ilmu agama ataupun yang lainnya. Lalu yang kedua, yang diperoleh oleh baik itu anggota ataupun para jamaah, yang diperoleh adalah lebih ke ketenangan, karena setiap kajian itu pastilah memberikan ketenangan. Lalu kemudian setiap kajian juga bisa menjadi sebuah solusi.
1: Okay.
2: Karena biasanya setiap kajian itu selalu kami adakan sesi tanya jawab. Jadi para audiens atau para jamaah itu bisa bertanya kepada pemateri, baik itu ustadz atau ustazah, sehingga dari kajian itu bisa menjawab persoalan-persoalan dari para jamaah ini.
1: Oke. Okay. Berarti memang pemilihan temanya juga itu harus benar berhati-hati ya. Bagaimana sih berarti Ibu Intan dan tim itu benar-benar melihat apa yang viral itu seperti apa sih setiap pemilihan tema itu? Setiap kalian rapat itu berdasarkan apa memilih tema?
4: Biasanya tuh ditanya ke grup kira-kira tahu mau materi apa, kayak dikasih kuesioner mau materi apa. Dikasih pilihan ada A, B, C, materi tentang fikih perempuan.
1: Itu siapa yang kasih biasanya? Ketua atau bebas masing-masing?
2: Kebetulan di komunitas kami ada penggeraknya. Dan penggeraknya itu dari penyuluh agama, dari Ustazah Erna. Jadi biasanya Ustazah Erna yang membantu dalam perihal materi ini.
1: Iya, karena memang riskan untuk para muslimah ya, benar-benar harus yang bermanfaat seperti itu. Oh, jadi dari situ baru dipilih oleh para pengurus. Oke, baik. Kita ke Ibu Nabila sebagai bendahara nih. Kita penasaran nih. Sebenarnya dananya dari mana? Apakah iuran dari pengurus atau seperti apa? Bagaimana sih Ibu Nabila mengelola kebutuhan operasional komunitas?
3: Dananya itu dari sumbangan sukarela dari jamaah dan pengurus. Terus untuk mengelola ini anggarannya itu saya jujur belum membuat RAB-nya.
1: Oke.
3: Jadi cara bagaimana saya cara memberikan informasi mengenai keuangan dengan cara pas akhir kajian itu, jadi saya akan menggabungkan ini infak dari jamaah pada hari ini, ini dengan minggu kemarin saya gabungkan, kemudian saya informasikan ke pengurus.
1: Oke. Ini kan kalau misalnya berbicara tentang uang dan ilmu agama agak riskan ya, seperti itu. Kita penasaran sih apa sih infak itu maksudnya apa ya? Mohon maaf karena karena saya non muslim ya, biar diketahui pendengar juga yang non muslim.
3: Infak itu kayak sedekah. Sedekah dari ini seseorang, sedekah dari seseorang yang memberikan secara sukarela.
1: Dan boleh kita gunakan yang menerima.
3: Untuk kegiatan kajian muslimah ini.
1: Khusus untuk kegiatan kajian muslimah. Oke. Seperti itu ya. Berarti kalau dari pengurus sendiri tidak ada iuran setiap bulan?
3: Tidak ada.
1: Sampai saat ini belum ada. Itu. Oke, baik. Nah, Ibu Atun, perlengkapan nih. Si perlengkapan. Apa sih yang dikerjakan oleh divisi perlengkapan? Itu berarti memang kerjanya pada saat pemateri atau kegiatan saja tuh seperti apa?
4: Biasanya perlengkapan itu menyiapkan barang-barang ya kepada materi, contohnya fotokopian materi dibagikan kepada jamaah, terus menyediakan smart TV.
1: Oke. Ibu Atun sendiri di divisi perlengkapan atau ada tim lagi?
4: Sejauh ini masih saya sendiri.
1: Wow, luar biasa. Perempuan-perempuan tangguh ini ya pendengar ya, mereka masing-masing. Berarti ada berapa orang? 8? 7? Saat ini?
2: Kepengurusan?
1: Iya, kepengurusan.
2: Kurang lebih 7-8 orang.
1: Perempuan semua?
2: Iya.
1: Guru semua?
3: Ada yang
2: guru, ada yang dosen, ada juga yang pegawai, pegawai PNS dan lain-lain.
1: Ada juga yang tinggal di SBD ya?
2: Ada juga yang di SBD.
1: Luar biasa, dia menyempatkan waktu kesini lagi. Itu lebih jauh lagi sepertinya. Baik, nah pendengar, kita masih akan dalam ngobrol bareng komunitas dengan tema komunitas kajian muslimah menguatkan perempuan melalui ilmu dan kebersamaan. Kita akan lanjut setelah yang satu ini. Come on.

0: biar ada dingin.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja di Pro 2.
0: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid tuh banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: masker tengah. Masuk.
1: Luar biasa.
2: Tapi aku baru aja diinterview.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
4: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI, multiplatform, multi-content.

0: Masuk masuk kata nah. Masuk. Luar biasa.
1: Aku baru aja di promo.
2: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
3: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
4: Ya. FM 96,9 MHz, pendengar, Anda masih dalam Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama komunitas kajian muslimah DKM Al-Azhar YK Bubat, masih bersama tiga narasumber kita, ibu guru hebat di Sumba pastinya. Tadi kita sudah membahas tentang kapan dibentuknya KDM ini, terus apa saja sih kegiatannya mereka dengan tugas-tugasnya. Kita masih akan banyak bertanya tentang apa rencana kedepannya mereka dan harapan-harapan mereka sebagai perempuan muslimah hebat. Nah, sebagai ibu ketua dulu ya, kita buka dulu dengan ibu ketua kita, Ibu Intan. Sebenarnya bagaimana sih komunitas ini dapat membantu anggota dalam menghadapi persoalan kehidupan sehari-hari berdasarkan nilai Islam, kalau menurut Ibu Intan sendiri? Saya panggil ibu ya, tadi kakak, sekarang ibu, karena mereka ibu guru, silakan.
5: Bagaimana komunitas ini membantu para anggota ataupun para jamaah? Nah, kami ini selalu menyediakan materi-materi yang relevan dengan kehidupan para muslimah ini. Seperti tadi contohnya, kami mengambil tema tentang haid dan darah. Jadi dari perspektif kesehatan dan juga dari perspektif agama. Dan itu kan sangat dekat dengan wanita. Jadi biasanya ketika mereka ada persoalan dari segi kesehatan reproduksi, mereka bisa dapat bertanya pada ahlinya, baik pada dokter, dan juga bisa bertanya dari segi perspektif Islam kepada ustazah.
4: Oke. Misalnya apa sih yang salah kalau misalnya tentang darah dan haid? Saya penasaran juga ya, apa sih yang harus dilakukan dan bisa berjalan sesuai dengan agama muslim itu sendiri?
5: Biasanya terkadang kan setiap wanita itu siklus haidnya berbeda-beda. Nah, untuk dalam agama Islam sendiri, ketika seorang wanita itu sedang mengalami menstruasi, maka gugurlah kewajibannya untuk melaksanakan ibadah sholat. Selain ibadah sholat, ibadah puasa, ataupun mengaji, membaca Al-Quran. Nah, tetapi ketika dalam siklus haid ini, kadang mungkin 3 hari pertama kita haid, lalu ada jeda, ada stop, lalu kemudian kita haid lagi. Nah, terkadang para muslimah nih bingung ketika ada jeda atau berhenti itu, apakah kita boleh mandi wajib lalu melaksanakan sholat atau bagaimana? Nah, lalu itu biasanya ditanyakan kepada ustazah biasanya. Atau mungkin ada para muslimah yang mungkin mengalami siklus haid yang mungkin abnormal ya, atau tidak normal. Nah, itu bisa ditanyakan pada dokter Syifa.
4: Oh, jadi langsung dihadirkan di situ saat itu.
5: Langsung dihadirkan. Jadi para muslimah ini bisa bertanya langsung pada dokter dari segi kesehatan, lalu bisa bertanya langsung pada ustazah dari segi pelaksanaan ibadah.
4: Jadi seimbang ya. Jadi mereka tidak mungkin istilahnya tidak salah lagi seperti itu. Ah, nah ini berarti selain haid apalagi sih? Mungkin perempuan-perempuan muslimah ya, kan agak berbeda dengan kami yang mungkin non-muslim. Ada larangan-larangan apa lagi sih? Saya penasaran nih dengan tema-tema yang kalian pernah lakukan di KDM ini.
6: Biasanya sih fikih, toharoh, bagian kebersihan, bersuci. Bagaimana kita permisi membuang air kecil, itu kan ada najis-najisnya. Batasan najisnya.
4: Nah, itu yang dibahas juga. Itu seperti apa sih? Boleh dijelaskan sedikit?
6: Ya, ada misalnya buang air kecil, najis kecil atau najis besar. Biasanya cara penyiramannya ada tahap-tahapan juga, cara bersuci begitu. Seperti itu. Ya, jadi harus betul-betul kita belajar sedemikian supaya ibadah kita, sholat kita, ini apa?
4: Diterima ya istilahnya. Karena kalau salah berarti istilahnya tidak diterima ya? Atau seperti apa sih? itu, mohon maaf ya, ini kayak agak mendalam karena ini tentang ilmu agama, sah dan tidaknya.
6: Sah dan tidaknya itu kita ini sebagai muslim, muslimah juga yang penting niat ya.
4: Oke.
6: Niat kita juga, misalnya kita belum belajar apa-apa, kita nggak tahu. Terus ini kita lakukan apa aja, sholat kita tahu, wudhu ini sholat, yang penting kita ibadah aja, nggak tahu itu kebersihannya bagaimana, itu ini terima atau tidaknya Allah yang itu,
4: yang tentukan. Oke. Mungkin nanti dengan penggunaan hijab juga ada yang kita, kalau dari non muslim tuh dengar kalau rambutnya keluar mungkin dianggap seperti apa ya, seperti itu. Wah, menarik ya, ini semakin menarik sebenarnya kalau kita berbicara, karena perempuan sensitif, apalagi ini dikaitkan dengan ilmu agama, dengan muslim. Jadi biar kita saling menghargai ketika kita tahu apa sih aturan-aturan dari agama muslim itu sendiri. Nah baik, ini sangat-sangat tambah menarik ini. Nah Ibu Bendahara, Ibu Nabila lagi, bagaimana sih Ibu membangun kerjasama antar bidang dalam kepengurusan sehingga memang seluruh program itu dapat berjalan baik ya, apalagi mengenai uang ini yang disedekah, apakah apalagi itu uang sedekah ya, bukan uang, jadi memang harus hati-hati.
6: Iya, harus hati-hati.
4: Nah, seperti apa?
6: Tantangannya saya itu tentunya pas ini memegang duit ya. Jadi harus simpan sebetul-betulnya itu juga apa, belum membuat RAB-nya, rincian anggaran biayanya. Jadi saya harus mungkin dari minggu depan lah insya Allah buat RAB-nya untuk pemasukan dengan pengeluarannya.
4: Iya, agar dilaporkan seperti itu, agar jelas. Oke. Itu dari Ibu Bendahara. Kalau Ibu Zaitun, Ibu Atun sebagai perlengkapan, kan ini biasanya laki-laki ya Ibu ya. Tapi karena ini adalah komunitas perempuan, jadi ini semua perempuan tangguh. Ini bagaimana sih tantangan yang sebagai perlengkapan yang dihadapi?
0: Oke, untuk tantangannya ya, alhamdulillah sejauh ini selama kita melakukan kajian, yang terpenting itu komunikasi. Jadi kalau misalnya perlengkapan di Masjid Al-Azhar itu alhamdulillah semuanya lengkap. Jadi untuk tantangan sendiri sejauh ini belum
4: ada. Iya. Jadi memang alat-alatnya selalu ada ya, selalu ready.
0: Selalu ready dan masih bisa dihandle semuanya.
4: Oke. Jadi cara komunikasi kalian sendiri dalam komunitas ini lewat WA atau bicara langsung ya, ketika mungkin ada yang miskomunikasi seperti itu ya, nanti dilaporkan ke ketua atau seperti apa, ada langsung di chat pribadi seperti bagaimana?
5: Biasanya seperti tadi, setelah kami melaksanakan kajian, kami laksanakan evaluasi. Lalu setelah evaluasi bagaimana kegiatan hari ini, lalu kemudian kami merencanakan untuk kajian berikutnya seperti apa. Lalu setelah sudah clear semuanya, sudah sesuai seperti materinya apa saja, lalu nanti narasumbernya siapa, lalu kemudian selanjutnya kami berkomunikasinya lewat grup WhatsApp.
4: Oke. Karena kalau perempuan kita agak sensitif ya, kalau ada yang tidak suka kayak tidak bisa seperti tapi itu di luar pendengar ya, bukan di sini. Nah ini saya penasaran dengan masing-masing, mungkin ya ada tidak kisah inspiratif atau apa yang kalian rasakan, atau ada perubahan tidak ketika kalian menjadi pengurus komunitas ini? Dari Kak Atun dulu, dari sebelah kiri dulu, silakan. Apa yang Kakak rasakan, apa perbedaannya?
0: Perbedaannya ya yang saya rasakan sejauh ini ya, dari segi agama, spiritual seperti itu,

0: fikih tentang perempuan itu saya baru tahu setelah saya mengikuti kajian ini. Ternyata
1: Oke.
0: banyak sekali fikih-fikih perempuan itu yang kita tidak tahu. Seperti contohnya tadi itu
1: Iya.
0: tentang haid.
1: Iya. Fikih itu aturan ya? Fikih.
2: Iya,
0: Ilmu,
2: fikih
0: ilmu
2: itu salah
0: fikih.
2: satu ilmu.
1: Oh, oke, okay.
2: Ilmu.
1: Artinya ilmu. Oke,
0: Iya,
1: okay,
0: iya.
1: oke. Okay. Ilmu perempuan yang memang
0: Iya.
1: belum diketahui dan
0: Iya.
1: ketika mengikuti ini, oh ternyata seperti ini.
0: Seperti
1: Oke,
0: itu.
1: okay, luar biasa. Itu dari Bu Atun. Kalau Nabila, apa yang dirasakan Nabila?
3: Yang dirasakannya itu tentram, damai.
1: Asik, asik. Syahdu sekali
3: Apalagi
1: Ibu Nabila ini ya mendengarnya.
3: apalagi pas pembacaan awal-awalnya itu sebelum materi pembacaan Rotibul Hadad atau pembacaan tarhim. Itu
1: Oke.
3: ya Allah. Enak banget
1: Wow.
3: ya.
1: Iya, sudah
3: Kalau
1: terlihat Ibu
3: ya.
1: Nabila. Sangat syahdu bukan ada malam ini.
3: Teduh
1: Nah,
3: sekali, teduh ya.
1: oke, teduh ya.
3: Iya.
1: Itu yang dirasakan.
3: Enak.
1: Kalau Ibu Intan?
2: Kalau mungkin dari saya pribadi, pertama, menurut saya ya, kajian ini sangat memberikan banyak sekali manfaat untuk kita sebagai muslimah. Terutama saya pribadi, pernah satu sesi saya itu berbincang-bincang dengan salah satu peserta, salah satu jamaah dari komunitas kami. Di situ kami berbincang, Allah itu ngasih kita waktu 1 kali 24 jam,
1: Yep.
2: jadi satu hari full
1: Iya.
2: gitu. Nah, masa sih kita nggak punya waktu untuk kita menyempatkan diri untuk belajar agama?
1: Iya.
2: Apalagi dalam komunitas ini, waktu untuk belajarnya itu 1 bulan hanya 2 kali saja. Maksudnya 2 kali dalam 1 bulan. Dan itu waktunya hanya 1 jam per
1: Yes,
2: pertemuan.
1: yes.
2: Nah, masa sih kita tidak bisa menyempatkan waktu? Nah, ketika selesai berdiskusi itu membuat saya cukup, wah ya juga ya. Maksudnya
1: Iya.
2: mungkin banyak sekali waktu saya yang saya habiskan mungkin untuk hal lain, tapi masa untuk kepentingan agama ini saya tidak bisa prioritaskan seperti itu.
1: Iya, betul.
2: Apalagi ketika saya sudah dikasih tanggung jawab sebagai ketua, otomatis saya bertanggung jawab tentang pelaksanaan dari komunitas ini, bagaimana berjalannya, bagaimana materinya dan lain-lain. Otomatis semua saya bertanggung jawabkan terhadap para anggota.
1: Iya.
2: Jadi sangat memberikan hal positif ya
1: Yep.
2: untuk saya.
1: Oke. Kalau nongkrong bisa 2 jam, 3 jam
2: Iya,
1: ya.
2: iya.
1: Kenapa kalau ini
2: Kenapa
1: tidak?
2: ini kalau tidak seperti itu?
1: Oke. Di sini juga kalian bisa belajar organisasi ya, berarti ya, belajar
2: Iya.
1: memimpin, belajar kerjasama sebagai perlengkapan, sebagai bendahara, mengatur uang. Ini modal yang memang berguna untuk kita sebagai perempuan ke depannya. Nah, ini ada pertanyaan, kita bisa tahu kegiatan KDM itu di mana? Apakah ada media sosial kah? Atau di mana bisa lihat update informasi tentang KDM?
4: Hari pertama, Bu.
5: Iya, Pak.
4: Lantai 12. Bu, sekedar info aja ya. Tim yang di atas itu, mereka tech forward banget. Cepet ritmenya.
6: Udah lihat yang baru masuk.
5: Senior analis yang itu.
1: Silakan.
3: Untuk informasinya bisa di media sosial melalui IG,
1: okay.
3: Instagram. Kemudian itu aja.
1: Langsung namanya.
3: Oh, namanya ya
1: Kalau cuma
3: Allah.
1: IG kita.
3: Ya Allah,
0: komunitas
3: salah.
0: Kajian
3: Oh
0: Muslimah
3: iya.
0: juga namanya.
1: Oke, okay. Langsung ya, komunitas.
3: Komunitas Kajian Muslimah DKM
2: DKM Masjid
3: Al
2: Azhar.
1: Namanya sepanjang itu di IG ya?
0: Iya.
2: Sepanjang itu.
1: Oke. Memang itu namanya pendengar ya, Komunitas Kajian Muslimah KDM, sorry, DKM Al Azhar. KDM malah jadi Kang Deddy Mulyadi.
0: Iya, biasanya juga itu lewat status WhatsApp.
2: Iya,
1: dari kalian.
0: Iya,
1: dari
3: sebar-sebar.
2: Iya, jadi biasanya kami itu setelah selesai, jadi selama kegiatan berlangsung ada bagian humas yang sorry, bukan bagian humas, bagian dokumentasi.
1: Yeah.
2: Jadi ada bagian divisi dokumentasi mendokumentasikan kegiatan. Lalu kemudian dari bagian dokumentasi ini akan mengedit, lalu kemudian di-share di grup WhatsApp kami.
1: Oke. Okay.
2: Lalu kami para anggota akan men-share kegiatan kami di platform sosial media
1: masing-masing.
2: Kami dan
1: Oke. Okay.
2: sosial media utama kami yang tadi.
1: Oke. Berarti kalau misalnya kegiatannya hari Minggu, flyernya sudah di share dari 2 hari atau 1 hari sebelum ini, biar kita para perempuan muslimah yang mau ikut itu ya, tahu.
0: Biasanya dari 1 minggu sebelumnya, jadi
1: wow,
0: sisihkan waktu.
1: Iya, oh 1 minggu sebelum ya.
0: Iya.
3: Kalau yang ada ini kerjaan langsung di out.
0: Oh ini tanggal sekian, tanggal sekian.
1: Sudah disiapkan. Oke, okay. Tapi setiap hari di share kan sampai hari H. Karena siapa tahu lupa ya Ibu Atun ya. Kalau terlalu lama. Oh,
0: iya.
1: Oke, okay, baik. Ibu-ibu tercinta, malam ini kita akan masuk dalam harapan dan penutup ya di dialog kita dalam Ngobras malam ini. Yang pertama mungkin masing-masing, apa sih harapan kalian untuk komunitas kajian muslimah ini untuk perkembangan dakwah dan pembinaan perempuan muslimah di Sumba ke depannya? Siapa yang duluan? Ketua? Mungkin ya, silakan.
2: Sebagai ketua sendiri, ya, saya berharap komunitas kajian kita ini bisa menjadi wadah atau tempat bagi para muslimah untuk belajar ilmu agama. Ya. Selain itu jadi tempat diskusi, diskusi berbagai persoalan mungkin. Terus juga selain itu ya, karena kami ini tambahan dari saya.
1: Ya.
2: Kebetulan karena kami ini guru, lalu kemudian di komunitas kami selain para wanita muslimah, lalu ibu-ibu, ya, di komunitas kami juga itu ada anak-anak sekolah, jadi anak remaja, anak SMP dan juga SMA. Yeah. Nah lalu sekarang itu ada salah satu permasalahan dalam dunia pendidikan, yaitu minat literasi. Jadi literasi itu sangat rendah ya, baik di Indonesia ataupun di daerah Sumba Barat ini.
1: Iya, apalagi ya.
2: Ya, untuk kedepannya saya sebagai ketua itu punya plan atau punya rencana untuk mengajak para anggota, terkhususnya para remaja, yaitu anak sekolah, untuk mengunjungi dinas perpustakaan. Jadi kebetulan kan perpustakaan di Sumba Barat ini saya sudah sempat kunjung dan sudah sempat datang, itu sangat bagus ya, dan kebetulan buku-bukunya juga lengkap, tetapi mungkin pengunjungnya mungkin masih sedikit. Jadi saya ingin mengajak para remaja ini untuk datang mengunjungi perpustakaan, sehingga kami bisa belajar. Jadi selain dari kajian kami rutin itu, kami juga bisa belajar ilmu lainnya dari mengunjungi seperti perpustakaan yang ada di Sumba Barat.
1: Iya, amin ya, harus dimanfaatkan itu karena gratis dan memang terbuka sampai setiap hari sampai saat ini. Nah, semoga bisa didengar juga oleh pemerintah ya. Karena ini memang komunitas-komunitas yang membantu masyarakat dan anak-anak masyarakat, jadi tidak perlu kita harus mengikuti yang wow-wow. Ada juga dari gereja, tempat-tempat agama seperti masjid, seperti itu ya, melakukan kegiatan-kegiatan positif yang membantu pastinya. Itu kalau dari Ibu Intan ini, kalau Ibu Nabila apa sih harapan untuk komunitas ini ya, bukan untuk muslim komunitas ini kedepannya, silakan.
3: Oke, tentunya ini bukan harapan kami aja ya, tapi seluruh pengurus komunitas kajian muslimah. Mungkin harapan kami berharap makin banyak muslimah yang tergerak untuk menyisihkan waktunya dalam menuntut ilmu, karena dengan menuntut ilmu dapat kami mementingi diri dan menjadi pribadi yang lebih baik.
1: Amin.
3: Ilmu agama adalah hak setiap muslim dan muslimah. Tidak memandang dari mana kita memulai, semuanya berawal dari titik awal. Jadi datang ke masjid menggunakan pakaian yang sederhana aja, yang penting sopan, dan cukup niatkan hati terus untuk mencari kebaikan dan ini menjadi mencari teman-teman yang baik gitu.
1: Amin, amin, amin, amin ya. Itu dari Ibu Nabila. Kalau dari Ibu Aitun sendiri?
0: Harapan saya ya, semoga lebih banyak lagi yang mau mengikuti kajian kami. Amin. Ini karena bukan dari apa ya, kami tidak pernah membeda-bedakan dari segi umur, pekerjaan. Yang mau ikut, ayo ikut bersama-sama, karena konsisten dan hijrah itu sangat susah. Dan juga yang paling penting itu komunikasi. Percuma kita sudah membentuk komunitas ini, tapi kalau komunikasi kita tuh kurang, percuma.
1: Baik, itu ya dari Ibu Atun. Nah ini ada pertanyaan dari Respati Isak ya. Ini katanya teman-teman kalian, bagaimana sih cara menjaga keistiqomahan istiqomah ya, istiqomah di tengah kesibukan sehari-hari. Ada yang mencap itu pertama. Yang kedua, bagaimana menjaga lisan dari gibah dan fitnah. Wah, luar biasa ya Kak Respati. Ada tiga, jadi mungkin masing-masing ya satu-satu ya. Untuk Ibu Intan mungkin bagaimana cara menjaga istiqomah di tengah kesibukan sehari-hari. Bu Nabila, bagaimana menjaga lisan dari gibah dan fitnah. Dan untuk Ibu Atun, bagaimana menjadi muslimah yang produktif tanpa meninggalkan kewajiban agama. Wah, luar biasa. Silakan mau menjawab, silakan Ibu Intan.
2: Baik, dari kami sendiri ya, kebetulan dari para anggota kami rata-rata sudah bekerja.
1: Oke.
2: Okay. Maksudnya setiap Senin sampai Sabtu itu full dengan kegiatan pekerjaan. Lalu bagaimana kami mengatur atau memanajemen waktu sehingga kami tetap melaksanakan kajian rutin ini? Biasanya kami tetap fokus di WhatsApp itu.
1: Okay.
2: Kayak misalnya, oh iya ada kajian minggu ini, berarti kami sudah memprepare, seperti memprepare flyer dan lain-lain. Lalu kemudian dari segi pribadi kami sendiri, biasanya kalau misalnya saya pribadi ya, kalau misalnya akan melaksanakan, akan diadakannya kajian, berarti satu hari atau beberapa hari sebelum itu saya fokus menyelesaikan tugas-tugas saya.
1: Oh, okay.
2: Kayak misalnya karena saya guru, berarti kalau ada tugas di sekolah saya selesaikan lebih dulu.
1: Yes.
2: Atau mungkin karena saya perempuan ya, biasanya di rumah adalah pekerjaan yang kami kerjakan, misalnya nyuci baju atau lain-lain, biasanya saya kerjakan hamin satu sebelum dilaksanakan kajian. Jadi waktu hari Minggu itu, jadi waktu weekend itu sudah free dari pekerjaan.
1: Yes.
2: Jadi waktu pagi itu bisa langsung ke masjid mengikuti kegiatan kajian muslimah.
1: Iya, berarti memang sudah diselesaikan dulu ya, Kak Respati ya. Semoga menjawab ya Kak Respati. Terima kasih sudah bertanya. Ini tiga pertanyaan ya pendengar ya. Itu tadi pertanyaan pertama. Yang kedua untuk Ibu Nabila, bagaimana sih menjaga lisan dari gibah dan fitnah?
3: Oke. Menjaga lisan dari gibah dan fitnah. Kalau saya pribadi,
1: iya,
3: caranya itu tutup telinga, tutup mata. Terus lisannya digunakan untuk membaca Al-Quran. Perbanyak membaca Al-Quran, insya Allah lisannya kita terjaga. No maki-maki.
1: Yes, insya Allah. No maki-maki ya.
3: Perkataan-perkataan buruk insya Allah tidak terpikirkan untuk mengucap hal-hal buruk.
1: Amin. No maki-maki, no maki-maki. Kata-kata hari ini. Oke, okay. Itu dari Benabila. Kalau ketiga, untuk Ibu Atun, bagaimana sih menjadi muslimah yang produktif tanpa meninggalkan kewajiban agama?
0: Iya, menjadi muslimah yang produktif ya, tentunya kita banyak cari kesibukan ke hal-hal yang positif.
1: Iya.
0: Contohnya, kalau kita bilang nongkrong kan kadang konotasinya alah nongkrong pasti ini. Tapi terkadang di nongkrong itu kita banyak membahas hal-hal yang kayak deep talk seperti itu.
1: Iya. Memang yang berguna dan bermanfaat.
0: Yang berguna, iya. Okay. Dan kita cari kesibukan. Contohnya sore-sore itu saya juga mengajar les.
1: Oh, banyak okay.
0: Kegiatan-kegiatan yang positif. Jadi kita tidak cuma nganggur-nganggur.
1: Iya, oke. Okay. Itu ya, no maki-maki. Dan kalau nongkrong itu bukan berarti kita cuma nongkrong ya. Itu ada isinya.
0: Ada isinya.
1: Weh, kenapa marah ya? Karena ini. Oke. Okay. Nah, kedepannya Ibu Intan, apakah ada rencana-rencana program mungkin buat event atau lomba ini mau 17 Agustus ini? Tidak ada rencanakah sebagai ketua ini dan timnya?
2: Dari komunitas kami sendiri sebenarnya sudah kami bahas. Jadi biasanya dalam satu tahun itu ada beberapa hari besar Islam, seperti Maulid Nabi ataupun Isra Mi'raj ataupun saat bulan Ramadan. Itu biasanya dilaksanakan pesantren Ramadan.
1: Okay.
2: Nah, kebetulan untuk kajian kami itu sudah sempat melaksanakan waktu bulan puasa kemarin, waktu bulan Ramadan.
1: Okay.
2: Itu kami melaksanakan pesantren Ramadan. Lalu untuk plan kedepannya, jadi kami berencana pada hari-hari besar Islam yang sudah saya sebutkan, kami akan melaksanakan event-event seperti mungkin kajian ataupun lomba-lomba untuk lomba-lomba untuk anak-anak biasanya. Nah, kami juga sebenarnya sempat dapat tawaran dari ada komunitas namanya Bakawan Healing. Mereka menawarkan kami untuk bekerja sama untuk melaksanakan event-event yang berpusat di Masjid Al Azhar tentunya.
1: Oke, bakalan healing ya.
2: Iya.
1: Iya, kemarin sempat diundang di sini juga Ibu Intan. Iya. Oke. Nah, berarti kalau kerjasamanya ini sampai saat ini masih dengan bakalan healing, tapi kalau dari BPJS dan KPU apakah tetap berjalan ke depannya seperti apa itu sih Ibu Intan?
2: Ya, untuk bakalan healing mungkin tadi yang seperti saya sebutkan, iya, fokusnya pada event-event di masjid. Lalu untuk instansi-instansi seperti KPU atau BPJS itu tetap kami laksanakan.
1: Okay.
2: Seperti yang KPU sudah saya sebutkan juga, kami sempat visit, sempat datang ke sana. Lalu kami juga sempat diundang podcast di sana.
1: Oke.
2: Okay. Kebetulan di KPU tuh juga ada ruang podcast.
1: Iya, betul.
2: Dan kami diajak untuk podcast juga. Dan untuk BPJS itu plan kedepannya kami akan diundang.
6: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum. Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
3: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
4: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
5: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
6: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
7: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
8: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
9: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
10: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
11: Sementara kelas 1.
10: Kelas 1 SD?
11: Umur
10: 7 tahun.
12: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah ke sekolah di sini?
11: Supaya jadi anak pendidikan. Ini memang.
13: Sebenarnya orang ini pada sekolah.
9: Ada?
13: Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
12: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
13: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, bisa ke sekolah.
12: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
12: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, di sini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli Tanah Sumba. Karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Mendengar perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Mendengar saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak. Ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak. Lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen,
0: yeah.
1: Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya. Yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.

0: Bapak, lalu apakah dalam kitab suci Weda agama Hindu ada yang mengatur tentang gender tersebut, Pak? Mohon dijelaskan.
1: Dalam kitab suci Weda, terutama di kitab Manawadharma Sastra, pasal 132 disebutkan bahwa Tuhan membagi dirinya menjadi sebagian laki-laki dan sebagian menjadi perempuan atau Ardha Nari, ya. Darinya terciptalah Wirajo. Sloka di atas menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Laki-laki dan perempuan menurut pandangan Hindu memiliki kesetaraan karena keduanya tercipta dari Tuhan. Dengan demikian, maka perempuan dalam Hindu bukan merupakan subordinasi dari laki-laki. Demikian sebaliknya.

0: Ya, kalau tidak salah dalam teologi agama Hindu juga ada namanya konsep Ardhanarishwari ya. Mohon Bapak dapat menjelaskan.
1: Konsep Ardhanarishwari yaitu terdiri dari kata Arda yang artinya setengah atau belahan yang sama, Nara artinya manusia atau laki-laki, Iswari artinya manusia wanita. Tanpa unsur kewanitaan, suatu penjelmaan tidak akan menjadi secara utuh. Dan dalam agama Hindu, unsur ini mendapatkan porsi yang sama, sebagaimana belahan kanan dan kiri pada manusia, yang keduanya mempunyai tugas dan kekuatan yang seimbang, guna tercapainya keharmonisan dalam kehidupan manusia.
0: Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa makna simbolis dari konsep Ardhanarishwari adalah kedudukan dan peranan perempuan yang setara dan saling melengkapi ya Pak dengan laki-laki, bahkan sangat dimuliakan ya. Tidak ada alasan dan argumentasi teologis yang menyatakan bahwa kedudukan perempuan berada di bawah laki-laki. Itulah sebabnya di dalam berbagai sloka Hindu dapat ditemukan aspek yang menguatkan kedudukan perempuan di antara laki-laki ya Pak.
1: Yeah. Betul, dalam Hindu antara perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama, saling mendukung dan saling melengkapi satu dengan yang lain. Dari konsepsi penciptaan ini sudah tergambar bahwa laki-laki dan perempuan secara asasi harkat dan martabat serta gendernya adalah sejajar.
0: Ya, baik Pak, lalu dalam peribadatan agama Hindu Pak, perempuan berperan dalam hal apa saja?
1: Perempuan Hindu dalam peribadatan mempunyai peranan, ya itu mempersiapkan sarana dan prasarana peribadatan yang disebut dengan banten atau sesajen yang akan dihaturkan sebagai ucapan terima kasih, ya syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Dalam bentuk persembahan itu. Demikian.
0: Ya, baik Pak. Lalu apa ajaran agama Hindu tentang perempuan yang bisa diterapkan di masyarakat?
1: Jadi, ajaran agama Hindu tentang konsep perempuan ini di masyarakat bahwa tidak boleh ada perbedaan perlakuan kepada ya. Anak perempuan dan anak laki-laki. Mereka sama-sama merupakan ciptaan Tuhan. Mereka juga sebagai penerus generasi ke depan, jadi perlakuan harus sama ya, setara dengan laki-laki maupun perempuan.
0: Ya baik Pak, wanita dalam ajaran agama Hindu adalah suci dan harus dihormati. Apakah dengan pernyataan ini jika wanita yang beragama Hindu yang sudah menikah terkena KDRT, ada sanksi khusus yang dikenakan untuk suaminya Pak? Lalu kalau memang ada, sanksinya seperti apa?
1: Memang kalau di agama Hindu, jika terjadi KDRT dalam sebuah rumah tangga keluarga Hindu, memang kita tidak ada perlakuan khusus. Yang ada kita mengikuti hukum positif, yaitu menganut tentang undang-undang tindak kekerasan dalam rumah tangga.
0: Dan juga kekerasan pada perempuan ya Pak.
1: Dan perempuan, ya siap. Jadi memang tidak ada perlakuan khusus di situ.
0: Baik Pak, terima kasih.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Apakah kita menulis komentar di media sosial tanpa berpikir panjang? Di dunia digital, satu kalimat bisa menyebar sangat cepat. Sayangnya, kata-kata yang kasar atau menyakitkan juga bisa meninggalkan luka yang nyata. Ingat, di balik layar ada manusia yang punya perasaan. Bijak berkomentar berarti menahan diri sebelum mengetik, memeriksa fakta sebelum berbagi, dan memilih kata yang membangun, bukan menjatuhkan. Pikirkan, sharing baru posting. Apakah komentar kita benar? Apakah bermanfaat? Apakah disampaikan dengan sopan? Dunia digital akan menjadi ruang yang aman jika kita semua ikut menjaga mulai dari komentar kita hari ini. Bijak berkomentar di dunia digital, cerminan karakter bangsa yang beradab.

hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Suba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Suba Malam hingga pada pukul 24.00. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Ternyata Tanpamu yang dinyanyikan oleh Raisya.

Pendengar, stunting itu apa sih? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis sejak dalam kandungan dan 2 tahun pertama kehidupan. Anak stunting akan memiliki tinggi badan lebih pendek dari anak seusianya, dan ini bisa berdampak buruk pada kesehatan dan kecerdasannya di masa depan. Stunting bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah sosial dan ekonomi. Anak stunting cenderung memiliki daya tahan tubuh yang lemah, kesulitan belajar, dan produktivitas yang rendah saat dewasa. Untuk mencegah stunting, kita semua punya peran penting. Apa saja yang bisa kita lakukan? Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilan, mengkonsumsi makanan bergizi, dan minum tablet tambah darah. Setelah melahirkan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama,

0: Kopik. Kopi dong. Oh, satu.
1: Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik! Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
1: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat.
1: Ya? Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu.
1: Ini kopi berapa?
0: Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
2: Sumba, pulau dengan kekayaan budaya yang menakjubkan, adat istiadat masyarakat Sumba, termasuk upacara ritual, tenun ikat, pasola, dan megalitik merupakan warisan berharga yang harus kita lestarikan. Mari bersama cintai budaya, kenali dan pelajari tradisi lokal. Dukung seniman lokal, beli produk kerajinan tangan dari masyarakat setempat seperti parang, kain, dan juga sarung. Hadiri festival dan upacara untuk merasakan langsung kekayaan budaya Sumba. Dengan menjaga adat istiadat, kita menjaga identitas bangsa. Ayo lestarikan warisan budaya Sumba untuk generasi mendatang.

para pelaku UMKM, apa kabar semuanya? Kita akan membahas tentang semangat juang para pengusaha kecil dan menengah yang terus berinovasi untuk memajukan perekonomian negara. UMKM bukan sekedar usaha kecil, tetapi pilar penting dalam perekonomian Indonesia. Produk-produk UMKM memiliki keunikan dan kualitas yang tak kalah dengan produk besar. Namun, di tengah persaingan yang semakin ketat, UMKM perlu terus beradaptasi dan mengembangkan usahanya. Bagaimana cara UMKM naik kelas? Ada banyak cara. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi. Manfaatkan media sosial untuk promosi, ikuti pelatihan pengembangan produk, dan jangan takut untuk berkolaborasi dengan pihak lain. UMKM Indonesia, kalian luar biasa. Terus berkarya, berinovasi, dan jangan pernah menyerah. Bersama-sama kita bisa memajukan ekonomi Indonesia.

FM 96,9 MHz. Mendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumbang Malam di Raga Musik hingga pada pukul 24.00, dan mendengar waktu sudah menunjukkan pukul 23.50 menit, dan mendengar masih akan selalu ditemani dengan lagu musik pilihan Anda. Dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan That's So True. Maksud kami yang sedang dihibur dengan Demand Who Can Be Moved yang dibawakan oleh Descript.

Halo sahabat sehat, kita semua tahu pentingnya pertumbuhan anak-anak. Namun ada masalah yang sering luput dari perhatian kita, stunting. Ayo kita sama-sama mengatasi stunting agar generasi penerus kita tumbuh menjadi kuat dan cerdas. Bagaimana cara mengatasi stunting? Pertama, perhatikan asupan gizi anak. Pastikan mereka mendapatkan makanan bergizi setiap hari, seperti sayur, buah, dan sumber protein. Kedua, stimulasi perkembangan anak. Ajak mereka bermain dan belajar. Aktivitas fisik dan mental membantu perkembangan otak yang optimal. Mari bersama-sama memerangi stunting. Setiap langkah kecil berarti banyak untuk masa depan anak-anak. Jangan lupa rutin periksa kesehatan anak ke dokter untuk memastikan pertumbuhan mereka sesuai dengan standar. Terima kasih sudah mendengarkan. Bersama kita bisa mengatasi stunting dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Jangan lupa cintai dan perhatikan tumbuh kembang anak-anak kita. Selamat menjadi pahlawan untuk generasi penerus.

Pendengar, berakhirlah sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Saya Naomi yang bertugas, mohon mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz. Kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Selasa 28 Juli 2026. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Wai Kabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

Dengarkan ragam informasi hingga pukul 8. Akan ada Warta Jakarta hingga pukul 8.30. Cek Fakta hingga pukul 9. Sumba menyapa pagi ini bersama Kepala Lapas kelas 2 BWK Bubak. Dan di akhir kebersamaan di pukul 10 hingga pukul 11, Anda akan mendengarkan ragam informasi. Pendengar, Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz, melalui streaming kami di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di akhir bulan Juli ya, yang sebentar lagi selesai. Dan semoga hari Anda hari ini menyenangkan, tetap semangat. Terima kasih karena terus mendengarkan kami. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Jika Tuhan sudah membuka jalan, tidak ada yang dapat menutupnya. Efesus 3:20 berkata bahwa Tuhan Allah kita dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan dan juga kita doakan. Seperti lagu ini berkata, masih ada jalan terbuka. Masih ada jalan terbuka buat saudara dan juga buat saya. Tuhan memberkati.

0: Selamat pagi pendengar. Anda kembali bersama kami dalam Mutiara Pagi hari ini, Agama Kristen ya, edisi Selasa 28 Juli 2026 dengan tema Janji Pemulihan yang akan dibawakan oleh Ibu Serniati Ina dari Kemenak Kabupaten Sumba Barat. Kami persilahkan.
1: Selamat pagi, Shalom. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kita kesempatan kehidupan, menikmati berkat-berkat Tuhan. Dan saat ini Tuhan berkenan kita kembali mendengarkan Mutiara Pagi. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mengawali ibadah kita, mari kita memohon hikmat Tuhan di dalam doa kita berdoa. Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di sepanjang hidup dan kehidupan kami. Kami masih diberikan nafas hidup, kesempatan menikmati berkatmu, hidup bersama dengan keluarga yang kami kasihi dan cintai. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami merendahkan diri kami, kami mengakui setiap kelemahan, keterbatasan dan dosa yang kami lakukan. Dan biarlah dengan kasihmu Tuhan, Tuhan mengampuni kami, memulihkan kehidupan kami, dan dengan hati yang penuh sukacita dan tidak membawa seluruh pergumulan kehidupan kami, kami mengosongkannya untuk diisi dengan kebenaran firman-Mu yang akan menguatkan dan menuntun arah hidup kami. Ini kami Tuhan dalam kesiapan dan kerinduan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu telah siap dan rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan pada pagi hari ini terambil dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-11. Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, firman Tuhan berbunyi demikian. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, tuliskanlah segala perkataan yang telah kufirmankan kepadamu itu dalam satu kitab. Sebab sesungguhnya pada waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Inilah perkataan-perkataan yang telah difirmankan Tuhan tentang Israel dan tentang Yehuda. Sungguh beginilah firman Tuhan. Telah kami dengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Cobalah tanyakan dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Mengapakah setiap laki-laki kulihat tangannya pada pinggangnya seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Hai, alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya, itulah sewaktu kesusahan bagi Yakub, tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Maka pada hari itu demikianlah firman Tuhan semesta alam, aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka dan memutuskan tali-tali pengikat mereka, dan mereka tidak akan mengabdi lagi kepada orang-orang asing. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud Raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Maka engkau janganlah takut hai hambaku Yakub, demikianlah firman Tuhan, janganlah gentar hai Israel, sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dengan dan aman, dan tidak ada yang mengejutkan. Sebab aku menyertai engkau, demikianlah firman Tuhan, untuk menyelamatkan engkau. Segala bangsa yang keantaranya engkau kuserahkan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau bersalah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang tidak saja membaca, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, tetapi kita yang setia memelihara, melakukannya dalam hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Pendengar yang dikasihi Tuhan, kalau kita sedang sakit, pasti kita akan mengusahakan untuk segera sembuh. Kita akan berusaha ke dokter, kita akan minum obat, kita akan merawat diri. Dan pertanyaannya, bagaimana kalau kita sudah melakukan hal-hal yang demikian, lalu kita tidak kunjung sembuh? Ya, firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini menegaskan bagi kita semua bahwa Tuhan sanggup melakukannya. Bahwa Tuhan sajalah yang dapat mengerjakan kesembuhan, pemulihan di dalam hidup kita. Kalau kita sakit kemudian kita sembuh karena kita minum obat, karena kita merawat diri, karena kita pergi ke dokter, itu adalah caranya. Tapi Tuhan yang memulihkan, yang menyembuhkan hidup kita. Pesan firman Tuhan ini disampaikan oleh Yeremia kepada orang-orang Israel, terutama di Yehuda, Israel Selatan, setelah Yeremia sebelumnya menyampaikan tentang nubuatan penghukuman. Tapi ada nabi-nabi yang tampil saat itu, mereka menyatakan bahwa tidak ada penghukuman, bahwa mereka akan baik-baik saja ketika mereka hidup di dalam dosa. Lalu Yeremia dengan tegas menyampaikan bahwa Tuhan akan membuang mereka, Tuhan akan menghukum mereka. Bahkan kalau kita baca pada pasal sebelumnya di pasal 29, Yeremia katakan, usahakanlah kesejahteraan kemana kamu aku buang, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dia menegaskan dengan keras apa yang disampaikan Tuhan kepada umatnya, bahwa mereka pasti dihukum oleh karena dosa mereka. Tetapi pendengar yang dikasihi Tuhan, pada bagian yang kita renungkan pada saat ini, Tuhan menyuruh Yeremia untuk menyampaikan tentang janji pemulihan. Bagian ini dibuka dengan perintah Tuhan kepada Yeremia supaya ia menuliskan janji itu, ya, pada ayat yang ke-1. Kalau mereka, bangsa Israel ini, nanti mereka mengalaminya, mereka tidak akan lupa. Tetapi juga kalau mereka sedang ada di dalam tekanan, penderitaan dan gumul, mereka akan selalu ingat bahwa ada janji pemulihan Tuhan. Ya, pendengar yang dikasihi Tuhan, pesan ini juga menjadi bagian kita, bahwa Tuhan akan memulihkan sebab Dia mau, dan Dia mau melakukannya, dan Dia sanggup. Apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel dalam nubuatannya yang disampaikan oleh Yeremia, ada dua hal yang akan kita belajar bersama, kita renungkan bersama pada pagi hari ini. Yang pertama, firman Tuhan katakan pada ayat yang ke-8 bahwa Tuhan akan mematahkan kuk. Kuk adalah kayu besi atau besi yang dipasang di tengkuk kerbau untuk menari bajak. Ya, ini adalah simbol beban. Ya, Tuhan akan mematahkan penderitaan, Dia akan mematahkan penghukuman, bahkan Tuhan akan memutuskan tali pengikat yang dijerat. Ya, ungkapan ini menegaskan kepada bangsa Israel dan pada kita semua bahwa Tuhan akan membebaskan, Dia akan menghapus penderitaan kita. Ya, tidak, bangsa Israel saat itu tidak akan lagi menjadi budak siapapun, tapi mereka menjadi hamba Tuhan. Kekuatan Tuhan tidak hanya berlaku bagi bangsa Israel pada masa itu, tetapi juga pada kita saat ini yang sedang bergumul dalam setiap gumul hidup kita yang kita gumuli. Dengan beragam-ragam pergumulan kita masing-masing. Bahwa saat ini mungkin ada merasa bahwa dia paling menderita. Tetapi kalau kita melihat kehidupan orang lain, ya kalau kita sharing-sharing, banyak juga mereka yang bergumul, tapi mereka tidak seberisik kita, karena mereka punya pengharapan kepada Tuhan. Ya. Tetapi juga di dalam pergumulan-pergumulan yang kita alami, kita dapat melihat bahwa justru di dalam gumul, dalam penderitaan, dalam kesusahan, kita memperoleh kesempatan untuk melihat Tuhan, untuk merasakan kemahakuasaan Tuhan, untuk melihat bahwa Tuhan ada di dalam setiap proses hidup kita. Dalam penderitaan itu adalah wadah Tuhan untuk menyatakan kuasanya. Jadi jangan kecewa terhadap Tuhan jikalau Tuhan membawa kita mengalami tantangan-tantangan hidup. Jangan marah pada Tuhan jika kita belum meraih apa yang kita perjuangkan. Jika kita hidup sekarang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin saja kita yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan dalam hidup ini. Ya, Tuhan sanggup memulihkan kehidupan kita. Setiap persoalan-persoalan yang kita alami, tidak ada masalah yang Tuhan tidak dapat selesaikan. Dan tidak selamanya juga kita hidup di dalam pergumulan itu. Tidak selamanya kita akan merasakan penderitaan. Kita akan pasti keluar. Karena itu beriman, pengharapan, dengan doa yang tidak pernah putus, dengan ibadah yang tidak pernah capek. Karena Tuhan menyelidiki hati, Tuhan melihat hati. Tidak ada satupun manusia yang tidak mengalami yang namanya masalah hidup. Ya, kalau kita lihat di sini, firman Tuhan ini, ketika Tuhan harus membawa bangsa Israel ke dalam pembuangan, itu karena sikap hidup mereka tidak sesuai. Ya. Ya, dalam kehidupan kita sebagai manusia pun, ketika kita berbuat dosa atau ketika kita berbuat salah dalam hukum di dunia ini, kita pasti dihukum. Orang-orang pasti dihukum. Ketika mencuri pasti masuk penjara dan dihukum. Ya, seperti itu. Dalam iman kita pun akan diajar oleh Tuhan. Firman Tuhan katakan, aku mengasihimu maka aku akan menghajar engkau. Tuhan mau supaya hidup kita berubah. Ya, sehingga dia dapat memulihkan kehidupan kita. Kita harus melewati setiap proses. Tetapi dalam setiap gumul hidup kita, penderitaan yang kita alami, ya, ada juga yang bukan karena oleh kesalahan kita, tetapi Tuhan mau dalam pergumulan hidup kita itu menjadi sebuah kesaksian tempat kuasanya bekerja, menjadi sebuah kesaksian yang hidup yang dapat dilihat oleh orang lain. Seperti contoh Ayub, dia tidak melakukan kesalahan atau dosa, tetapi Tuhan mengizinkan yang mengalami pergumulan hidup. Ya, jika saat ini kita merasa kita sudah rajin berdoa, kita sudah berusaha menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, kita melayani, tapi pergumulan hidup itu ada. Yaitu karena Tuhan mau membersihkan hati kita, dia mau membuat kita menjadi lebih sempurna sepertinya, sehingga dipakailah setiap pergumulan-pergumulan yang ada, dan setiap pergumulan-pergumulan yang ada, Tuhan mau menyatakan segala perkara, ya, Tuhan mau menunjukkan kuasanya bahwa Tuhan bekerja dalam setiap masalah hidup itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Dan kemudian hal yang kedua, apa yang Tuhan lakukan bagi bangsa Israel, yaitu Tuhan mengampuni dosa mereka. Ya. Tuhan tahu bahwa bangsa Israel ini berbuat dosa. Kalau kita melihat pada ayat yang ke-11 di bagian paragraf yang ketiga situ, aku menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau bersalah. Tuhan tetap mengasihi bangsa Israel. Tuhan tahu bahwa mereka berbuat dosa. Tetapi apa yang mereka lakukan, Tuhan ajar mereka supaya mereka tidak lagi berbuat dosa, dan Tuhan tetap menyelamatkan, memulihkan kehidupan bangsa Israel. Demikian juga kita, ya. Kita mendapatkan kasih karunia oleh karena Allah sendiri turun ke dunia menjadi manusia dan menebus dosa kita, sehingga keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, yaitu bukan karena kita pantas menerimanya, tapi karena kita adalah orang berdosa. Allah tidak mau kita hidup terus terjauh darinya, hidup terus di dalam dosa, sehingga dia rela menderita bagi kita. Dan karena itu, pengampunan yang diberikan oleh Tuhan jangan sia-siakan dalam hidup kita. Kita sudah menjadi orang yang baru, jangan hidup lagi di dalam dosa kita. Ya. Dalam pergumulan kehidupan kita, dalam hal apapun, ketika sakit melanda kehidupan kita, tidak mungkin kita minum obat saat ini, satu menit kita berharap segera sembuh. Pemulihan memang sebuah proses yang cukup panjang. Karena itu orang percaya harus belajar untuk taat, setia, menantikan Tuhan dalam hidup ini. Ya, bagian terakhir dari bacaan kita bahwa Tuhan menyatakan bahwa Tuhan tidak pernah berdusta. Tuhan akan mengerjakan apa yang Ia firmankan. Karena firman Tuhan ini ditulis oleh Yeremia langsung dari apa yang Tuhan katakan. Janji Tuhannya dan amin dalam hidup kita. Nantikan Tuhan, nantikan pemulihan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberikan kita semangat, kekuatan, juga menjalani hidup kita yang baru saat ini di minggu kerja kita yang baru dengan hidup setia menantikan Tuhan dalam setiap doa-doa kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin untuk firman Tuhan.
0: Oke, baik, terima kasih untuk firman tentang bagaimana janji pemulihan. Mungkin ada sedikit pertanyaan agar menjadi acuan bagi para pendengar untuk tema minggu depan, ya, Mutiara Pagi Kristen. Yang pertama, tentang janji pemulihan sendiri, Bu Sherly, bagaimana sih kita orang percaya dapat membedakan, ya, antara masa penantian akan pemulihan Tuhan dengan sikap pasif yang mungkin tidak mau berusaha, Ibu? Ya.
1: Baik, antara janji pemulihan dan sikap pasif yang tidak mau
0: berusaha.
1: Janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Tetapi kita juga harus berusaha, berdoa, dan bekerja. Ya, janji Tuhan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Asalkan kita setia, asalkan kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Maka janji Tuhan itu akan selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Mungkin kita tidak akan cepat mendapatkan janji Tuhan itu. Karena kembali lagi bahwa Tuhan melihat hati, melihat sikap hidup kita. Kalau kita pasif, tenang, kan ada Tuhan. Lalu kita tidak berbuat apa-apa, kita tidak mengerjakan, maka kita pun tidak akan mengalami janji Tuhan itu.
0: Oke, yang terakhir Ibu Sherly, sekaligus menutup Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini, kenapa sih Tuhan terkadang mengizinkan proses pemulihan itu terjadi berlangsung lama, padahal memang Dia berkuasa sekali untuk memulihkan secara seketika, Ibu? Ya.
1: Karena kadangkala Tuhan melihat hati, ya, kita manusia melihat apa yang ada di pandangan kita, di mata kita. Ya, Tuhan melihat hati bahwa kadangkala kita belum siap menerima berkat itu. Ya, kita ingin cepat, tapi sebenarnya kita belum siap menerima berkat itu. Karena berkat Tuhan itu yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sebuah hal yang harus kita kerjakan, baik untuk diri kita, hidup orang lain. Jadi Tuhan melihat hati, kembali lagi Tuhan melihat hati di waktu yang tepat, Tuhan pasti berikan. Karena Tuhan melihat kita mampu tidak mengerjakan berkat yang Tuhan berikan.
0: Baik, terima kasih. Silakan menutup Mutiara Pagi kita pada pagi hari ini.
1: Baik, mari kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk kesempatan bagi kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, memahami firman-Mu pada saat ini. Dan biarlah Tuhan, kami tetap ada di dalam pengharapan kami, menantikan janji pemulihan dalam seluruh kehidupan kami. Kami tahu Tuhan Engkau begitu mengasihi kami, sehingga kami masih bisa bertahan sampai dengan saat ini. Biarlah Tuhan, kami tetap mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tetap berpengharapan setia dan terus mengandalkan Tuhan, sehingga waktu Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kami menjadi sesuatu hal yang kami nanti-nantikan, dan kami sudah siap Tuhan untuk mendapatkan apa yang menjadi jawaban dari doa kami. Dan kami percaya bahwa semua yang terbaik itu Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk para pendengar setia dari Sumba yang saat ini bergumul dalam setiap gumul hidup mereka, bahkan dalam keadaan sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Tuhan, janji pemulihan atas bangsa Israel juga berlaku bagi anak-anak Tuhan yang tetap ada dalam kesetiaan, yang tetap bersyukur dalam segala hal. Karena ketika bersyukur, kuasa Tuhan menjadi nyata, Tuhan bekerja. Karena itu Tuhan, pakailah obat-obatan yang mereka konsumsi, sehingga daripada itu mereka memperoleh kesembuhan. Karena hanya Tuhanlah yang dapat melakukannya, hanya Tuhan yang dapat menyembuhkan dan memulihkan seluruh kehidupan. Saat ini hamba-Mu berdoa juga untuk anak-anak Tuhan yang bergumul akan anak-anak mereka, salah ekonomi, pekerjaan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah pemelihara. Engkau tidak akan membiarkan kami hidup dalam segala ketidakadaan kami, bahkan kebutuhan hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri dalam firman-Mu mengatakan untuk jangan khawatir, pandang burung dan bunga yang tidak bekerja, tapi yang Tuhan beri makan. Apalagi kami Tuhan, ciptaan-Mu yang Engkau kasihi. Kami percaya Tuhan, Engkau terus memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala hidup kami. Pakailah setiap pekerjaan kami menjadi berkat untuk Tuhan, isi setiap lumbung-lumbung kami, dan kami juga dapat menyalurkan kepada orang-orang di sekitar kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk janda duda, fakir miskin, anak-anak terlantar, yatim piatu, orang terpenjara, dan setiap pergumulan hidup mereka. Tuhan, kiranya selalu ada dalam setiap musim hidup mereka, dan Tuhan terus menyertai, memberkati seluruh hidup dan kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara kami. Kami berdoa untuk para pemimpin kami dari Bapak Presiden sampai setiap jajarannya. Teristimewa di Kabupaten Sumba Barat saat ini, Tuhan berkati Bapak Bupati dan setiap jajarannya. Tuhan berikan rasa takut akan Engkau sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini secara taat. Biarlah mereka dapat mensejahterakan rakyat-rakyat kecil, dan apapun yang dialami oleh bangsa kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan sanggup memulihkan kehidupan bangsa kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang bekerja di daerah Sumba. Tuhan berkati mereka dalam setiap hidup kehidupan, pergumulan pekerjaan, keluarga mereka. Kiranya Tuhan selalu menolong, menopang, dan menyertai. Biarlah mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka secara baik dan dengan penuh syukur. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami akan melanjutkan seluruh aktivitas kami pada hari ini. Kami percaya penyertaan dan perlindungan Tuhan menyertai sepanjang hidup kami. Inilah doa permohonan kami Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah kita pada pagi hari ini.
2: Shalom.
0: Shalom.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Ketika terjadi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang kami perhatikan bahwa kecepatan angin itu bisa mencapai di atas 30 knot, dan itu di hari Sabtu, hari Minggu, ada yang tercatat di kami itu kecepatan angin maksimumnya bisa mencapai 37 knot.
2: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Selasa 28 Juli 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika El Tarikupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan resiko kebakaran. Bank Indonesia dan TPID Kota Kupang gelar gerakan pangan murah tekan laju inflasi daerah. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya bersama saya Cantika Anjali. Angin kencang yang terjadi di wilayah NTT khususnya di Kota Kupang karena aktifnya monsun timur. Oleh karena itu, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika El Tarikupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan resiko kebakaran. Selengkapnya Nalopo melaporkan.
1: Ketika terjadi angin kencang di wilayah Nusa Tenggara Timur, yang kami perhatikan bahwa kecepatan angin itu bisa mencapai di atas 30 knot, dan itu dari hari Sabtu, hari Minggu, ada yang tercatat di kami itu kecepatan angin maksimumnya bisa mencapai 37 knot.
4: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika El Tarikupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan, terutama pada kawasan yang dipenuhi di daun kering. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 El Tarikupang, Mega Mila di Kupang mengatakan, aktifnya muson timur dan gelombang ekuatorial Rosby turut meningkatkan udara kering atau musim kemarau yang ditandai dengan angin kencang dan bersifat normal untuk wilayah Nusa Tenggara Timur.
1: Angin kencang kita ketahui terjadi akhir-akhir ini di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, bukan hanya di Kota Kupang. Sebenarnya ini merupakan hal yang normal karena memang musimnya ya, identiknya bahwa itu sangat aktifnya monsun timur itu adalah udara yang kering atau kita kenal dengan musim kemarau dan juga angin kencang. Jadi ya ini sesuatu yang normal.
4: Berdasarkan prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang, kondisi angin kencang saat ini, khususnya untuk gelombang laut, ditegaskan prakirawan Edo Juan Alfian. 4 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah Nusa Tenggara Timur mulai menunjukkan adanya tren penurunan gelombang. Sementara kondisi anginnya masih bersifat normal, namun kondisi gelombangnya masih tetap tinggi.
5: Untuk kondisi gelombangnya sendiri, memang kita pantau dalam 4 hingga 7 hari ke depan di beberapa perairan di wilayah NTT mulai menurun gelombangnya. Tidak tinggi kemarin, sudah mulai menunjukkan tren penurunan gelombang 3 maupun 7 hari ke depan. Nah, untuk kondisi anginnya cukup konsisten, masih angin menunjukkan cukup kencang. Namun kondisi gelombangnya memang tidak seperti kemarin. Menunjukkan penurunan.
4: Untuk mengantisipasi kemungkinan adanya kecelakaan laut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Stasiun Meteorologi Maritim Tanah Kupang beberapa hari sebelum sempat mengeluarkan peringatan dini potensi gelombang tinggi di wilayah perairan Nusa Tenggara Timur yang berlaku hingga Rabu 29 Juli 2026.

0: Warga Kelurahan Sikumana mengaku kini lebih berhati-hati saat berangkat ke kantor menggunakan sepeda motor. Menurutnya, terpaan angin yang cukup kuat berpotensi menyebabkan dahan pohon patah atau bahkan pohon tumbang.
1: Nah, beberapa hari ini angin berasa terlalu kencang. Jadi beta juga kalau mau jalan pi kantor, beta lebih hati-hati saat beta kan pi kantor bawa motor. Terutama kayak beta melintas di bawah pohon besar. Harapannya supaya pemerintah bisa lihat ini pohon-pohon yang besar atau yang sudah tua ini supaya bisa pangkas. Supaya ketong yang jalan di jalan juga soalnya membahayakan untuk ketong para pengguna jalan toh.
0: Ia berharap pemerintah daerah segera melakukan pencegahan atau terhadap pohon-pohon yang sudah tua maupun yang memiliki ranting rapuh di sepanjang ruas jalan. Langkah pemangkasan dinilai penting untuk mengurangi resiko kecelakaan akibat pohon tumbang atau dahan yang patah diterpa angin. Warga berharap upaya antisipasi tersebut dapat segera dilakukan sehingga aktivitas masyarakat tetap berjalan dengan aman meski cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi. Informasi selanjutnya pendengar. Sebanyak 32 unit rumah dan 6 kendaraan roda 4 di Desa Bena, Kabupaten TTS mengalami kerusakan akibat diserang. Kapolres TTS himbau warga tahan diri dan serahkan proses hukum ke aparat penegak hukum. Selengkapnya Vence Sakarias.
2: Kapolres Timur Tengah Selatan AKBP Hendra Dorisen melalui Kasih Humas Ibtu Sirta Siregar menghimbau seluruh masyarakat agar tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar, serta tidak melakukan tindakan main hakim sendiri. Hal itu disampaikan Ibtu Sirta Siregar kepada RRI Senin 27 Juli 2026 terkait dugaan tindak pidana pengrusakan yang terjadi di Desa Bena dan Desa Oebelo, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timur Tengah Selatan, di mana sebanyak 32 unit rumah dan 6 kendaraan roda 4 mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut. Ibtu Sirta Siregar mengatakan percayakan sepenuhnya proses penanganan perkara kepada Polri. Siapapun yang terbukti melakukan tindak pidana akan diproses sesuai hukum yang berlaku.
3: Sementara sudah ditangani sama Polres dan anggota Polres juga sudah berada di TKP untuk mengamankan situasi. Diturunkan itu sabar sama tadi turun semua di sana sekitar 30-an orang dengan polsek-polsek yang terdekat. Karena masyarakat yang diserang juga tidak tahu apa-apa, tiba-tiba datang penyerang. Iya, upaya dari kami kan untuk mengamankan dan biar supaya situasi kondusif kembali, sampai kondusif kembali. Nah, untuk imbauan kami ya jangan sampai masyarakat terpancing dengan provokasi yang ada. Kalau memang apa ya, diserahkan kepada pihak kepolisian untuk mengambil tindak lanjuti.
2: Lebih jauh, Kasih Humas Polres TTS mengajak seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan. Informasi yang dihimpun RRI hingga saat ini, personil Polres TTS bersama Polsek Amanuban Selatan masih disiagakan di lokasi untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan. Situasi di Desa Bena dan Desa Oebelo terpantau aman dan kondusif, sementara proses penyelidikan terus dilakukan hingga seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku.
0: Doa syukur awal tahun fiskal 2027, Keluarga Besar Pelayanan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Kupang Timur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan anak sebagai prioritas pengasuhan dan kasih. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Senge.
4: Peran gereja dalam melindungi dan membentuk karakter anak kembali ditegaskan dalam peringatan Hari Anak Nasional tahun 2026. Melalui kumpul keluarga, doa syukur awal tahun fiskal 2027, Keluarga Besar Pelayanan Pusat Pengembangan Anak atau PPA Klaster Kupang Timur mengajak seluruh elemen masyarakat menjadikan anak sebagai prioritas pengasuhan dan kasih. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan Anak, kegiatan ini dihadiri para pengurus PPA, mentor, tutor, serta ratusan anak dari berbagai wilayah pelayanan. Mewakili Ketua Majelis Sinode Gemit, Ketua Majelis Klasis Kupang Timur, Pendeta Mercy Paula Kapioru Patikawa menegaskan, anak-anak bukan sekedar generasi penerus, melainkan bagian dari kerajaan Allah yang harus diterima, dikasihi dan dilindungi.
5: Anak-anak bukan gangguan. Anak-anak bukanlah beban. Anak-anak bukan sekedar investasi masa depan. Anak-anak adalah bagian dari kerajaan Allah. Karena itu untuk merayakan Hari Anak Nasional berarti gereja dan keluarga harus kembali bertanya, apakah kita sungguh mengalami kasih Kristus? Apakah anak-anak sungguh mengalami kasih Kristus dalam kehidupan ini?
4: Menurutnya, di tengah pesatnya perkembangan dunia digital, tantangan anak semakin kompleks. Karena itu, keluarga, gereja, dan

0: Seluruh orang dewasa tidak hanya bertugas mencerdaskan anak secara akademik, tetapi juga membentuk karakter Kristus melalui keteladanan hidup, kasih, pengampunan, doa, dan kepedulian. Gereja juga diingatkan untuk menjadi ruang yang aman bagi anak-anak, terutama bagi mereka yang menghadapi kekerasan, penelantaran, maupun berbagai persoalan sosial. Komitmen serupa juga disampaikan para peserta kegiatan. Mereka berharap pengalaman yang diperoleh dapat memperkuat pelayanan pembinaan anak di setiap jemaat.
1: Jadi beta pengharapan untuk PPA ini semoga bisa membantu anak-anak yang ada di daerah terpencil seperti Bikoen dan bisa membantu mereka dalam masa depan mereka sebagai anak-anak.
2: Kabar saya dari kegiatan ini adalah dapat membantu mempererat hubungan antara anak-anak PPA satu dengan PPA yang lain. Kemudian anak-anak merasa diberkati melalui kegiatan ini, kita dapat bersama-sama memuji Tuhan. Kemudian dari harapan saya untuk kedepannya, semoga anak-anak PPA semakin bersemangat dalam mengikuti kegiatan, berbagai macam kegiatan, memberikan talenta mereka. Yang terpenting adalah untuk memuliakan nama Tuhan.
0: Menutup kegiatan, Gemit mengajak seluruh keluarga, gereja, dan masyarakat bergandengan tangan, melindungi, memberdayakan, serta menanamkan nilai-nilai iman kepada anak-anak agar tumbuh sebagai generasi berkarakter Kristus yang siap menjadi terang bagi dunia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, tim pelayanan Hari Anak Nasional tingkat Sinode Gemit tahun 2026 resmi diperhadapkan dalam ibadah minggu kemarin di Jemaat Gemit Betania Ba'a. Usai ibadah, panitia langsung menggelar rapat perdana untuk mematangkan pelaksanaan Hari Anak Nasional Gemit Agustus 2026. Selengkapnya laporan Alf Rudi Hartono.
4: Tim pelayanan Hari Anak Nasional tingkat Sinode Gemit tahun 2026 resmi diperhadapkan dalam ibadah minggu sore di Jemaat Gemit Betania Kabupaten Rotendau. Perhadapan tim pelayanan Hari Anak Nasional dilaksanakan dalam ibadah minggu sore 26 Juli 2026. Dalam khotbah yang disampaikan, Pendeta Iswardilai mengatakan pentingnya kesetiaan, kedisiplinan, dan kebersamaan dalam pelayanan. Setelah ibadah perhadapan, panitia langsung menggelar rapat perdana bersama bidang UPP Part Sinode Gemit melalui Zoom Meeting yang dipimpin Ketua Tim Pelayanan Hari Anak Nasional, Pawil Ngili, Asisten Administrasi Umum Tariat Daerah Kabupaten Rotendau.
5: Jadi kita butuh sebuah kedisiplinan, butuh sebuah kesetiaan. Dari hal-hal yang kecil itu juga bisa menjadi sebuah kekuatan. Ketika panitia ini berkumpul, masing-masing itu punya kekuatan-kekuatan. Hari ini berkumpul bersepakat bahwa kotong akan ada di dalam perayaan Hari Anak Nasional. Bahwa yang kecil-kecil ini, dia akan bersatu, dia menjadi sebuah kekuatan. Jadi ketika berkumpul bersama-sama, kita tidak bisa lagi memisahkan diri bahwa kita bisa menjadi lebih daripada yang kecil-kecil ini. Kita harus melihat bahwa sekarang sebagai sebuah panitia, ada potongan-potongan kecil yang bergabung untuk menjadi sebuah potongan yang besar. Kita pun soal satu dalam kepanitiaan itu adalah besar di perhadapan, tapi kemudian kecil ketika bekerja.
4: Sementara itu, Ketua Majelis Klasis Loba Lain Pendeta Mariana Nalesirah dalam suara gembalanya mengatakan pelaksanaan Hari Anak Nasional tingkat Sinode Gemit tahun 2026 dilaksanakan di teritori Rotendau sesuai dengan hasil keputusan persidangan Sinode Gemit.
6: Kegiatan ini sebenarnya hasil keputusan persidangan Sinode yang berhubungan dengan Hari Anak Nasional untuk Gereja Masjid Indonesia Timur dan tahun ini dilaksanakan di teritori Rote. Dan karena itu diharapkan sangat bahwa semua anak-anak gempar Gemit yang ada di Rotendau dari ujung timur ke barat, utara, selatan bisa ambil bagian dalam momen sukacita ini. Ini harinya mereka, kita berharap bahwa mereka benar-benar menikmati hari kebahagiaan ini. Dan karena itu supaya mereka bisa menikmati, mesti ada orang-orang tua, orang-orang hebat yang mempersiapkan ini dengan baik.
4: Panitia berharap seluruh jemaat, pelayan, gereja, orang tua, serta berbagai unsur pendukung dapat berkolaborasi menyukseskan perayaan Hari Anak Nasional tingkat Sinode Gemit tahun 2026. Momentum tersebut diharapkan menjadi wadah pembinaan iman, pengembangan karakter, serta mempererat persekutuan anak-anak Gemit seteritori Rotendau melalui berbagai kegiatan rohani, edukatif, dan kreatif. Dari Kabupaten Rotendau Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan Warta NTT Pagi. Siaran ini bisa Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok terus diperkuat. Bank Indonesia, perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, bersama tim pengendali inflasi daerah Kota Kupang, menggelar gerakan pangan murah guna membantu masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
7: Gerakan pangan murah sebagai salah satu langkah nyata tim pengendalian inflasi daerah Kota Kupang dalam menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia.
8: Gerakan pangan murah yang berlangsung sehari di Pasar Oebobo, Senin 27 Juli 2006 mendapat antusias masyarakat Kota Kupang berbelanja. Wali Kota Kupang dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten 2 Sekda Kota Kupang, Ignatius Lega menyampaikan bahwa ketahanan sebuah daerah tidak hanya diukur dari banyaknya persediaan yang dimiliki. Akan tetapi, daerah memastikan setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan tenang.
7: Kondisi Kota Kupang tetap aman dan terkendali berkat kerjasama yang erat antara pemerintah Kota Kupang, Bank Indonesia, Bulog, pemerintah Provinsi NTT, para distributor, pelaku usaha, serta seluruh pemangku kepentingan. Kebutuhan pokok masyarakat terus kita jaga agar tetap tersedia.
8: Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Rio Kasananda menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Kota Kupang yang bersinergi dengan Bank Indonesia mengendalikan inflasi daerah melalui gerakan pangan murah. Karena berdasarkan data BPS, inflasi tahunan Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Juni 2026 tercatat sebesar 3,56% year on year dengan indeks harga konsumen IHK mencapai 111,34.
9: Harapan kami dengan adanya gerakan pangan murah ini dan nantinya akan dilanjutkan di 5 kecamatan lainnya, itu akan bisa menekan inflasi Kota Kupang di bawah sasaran target inflasi di bawah 3,5% lah. Saat ini ada di sini komunitas yang memang pada bulan Juni kemarin itu mencatatkan sumbangan inflasinya agak lumayan tinggi. Ada cabai rawit, ada beras, ada sayur, ada ikan.
8: Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kupang, Muhammad Khairil menyampaikan bahwa gerakan pangan murah akan diselenggarakan di 6 kecamatan hingga Agustus 2026. Ia berharap gerakan pangan murah dapat memberi manfaat nyata, meningkatkan daya beli masyarakat, dan menekan inflasi daerah. Sementara itu, staf Perum Bulog NTT, Fani, menyampaikan komoditi yang dijual pada gerakan pangan murah berupa beras SPHP, minyak goreng kita, gula manis, bawang putih. Juga tersedia telur ayam buras, cabai rawit, ikan, dan sayur-sayuran segar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terus mempersiapkan guru dan siswa menghadapi tes kemampuan akademik atau TKA. Salah satu langkah yang dilakukan yakni memperkuat kompetensi guru mata pelajaran melalui pendampingan insentif. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, Ambrosius Kodo menjelaskan, persiapan diawali dengan pemetaan kemampuan siswa melalui asesmen mata pelajaran seperti matematika, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Hasil pemetaan tersebut menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan penguatan kompetensi para guru pendamping maupun guru pengampu mata pelajaran. Program penguatan kompetensi guru kini telah memasuki tahap kedua. Kegiatan ini melibatkan narasumber dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Kupang, seperti Universitas Nusa Cendana, Universitas Katolik Widya Mandira, Universitas Muhammadiyah Kupang, dan Universitas Kristen Arta Wacana, serta diperkuat melalui Forum Musyawarah Guru Mata Pelajaran atau MGMB.
10: Hasil itu kemudian kita gunakan untuk melakukan pemetaan guru-guru kita, lalu kemudian kita melakukan penguatan kompetensi guru pendamping atau guru pengampu mata pelajaran. Kita sudah lakukan dan hari ini itu sedang berlangsung hari ketiga untuk tahap kedua, untuk pendampingan penguatan kompetensi guru. Saya mengapa ke guru? Karena bagi saya guru adalah hal yang utama. Guru adalah hal yang utama. Tentu guru yang memiliki kompetensi yang bisa memersamai siswa-siswinya untuk bisa memecahkan soal-soal atau ketika siswa-siswa mengalami kesulitan menyelesaikan soal, guru-guru bisa membantu membersamai siswa-siswi untuk mengerjakan soal-soal itu.
3: Setelah kompetensi guru diperkuat, para siswa akan dibimbing melalui latihan soal secara rutin agar terbiasa dengan pola soal tes kemampuan akademik. Pemerintah Provinsi NTT berharap strategi tersebut dapat meningkatkan kesiapan siswa menghadapi TKA yang dijadwalkan berlangsung pada akhir Oktober. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bersama Yayasan Literasi Anak Indonesia menggelar pelatihan program membaca berimbang bagi guru kelas awal dan kepala sekolah. Selengkapnya Jiri Lende melaporkan.
11: Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah bersama Yayasan Literasi Anak Indonesia menggelar pelatihan program membaca berimbang bagi guru kelas awal dan kepala sekolah selama 3 hari dari tanggal 27 Juli hingga 29 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk kolaborasi pemerintah daerah dengan organisasi non-pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan dasar. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sumba Tengah, Dominikus Siliwulu, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap penguatan kapasitas tenaga pendidik. Menurutnya, kerjasama dengan YLI menjadi langkah strategis untuk menghadapi tantangan rendahnya capaian literasi dan numerasi di daerah. Dominikus mengungkapkan bahwa Sumba Tengah masih menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan mutu pendidikan yang tercermin dari capaian literasi dan numerasi. Karena itu, pelatihan membaca berimbang diharapkan menjadi salah satu solusi untuk memperkuat kemampuan membaca peserta didik sejak kelas rendah. Selain membekali guru dengan strategi pembelajaran membaca yang efektif, kegiatan ini juga memperkuat peran kepala sekolah dalam membangun budaya literasi di lingkungan sekolah. Dukungan fasilitator daerah dinilai penting untuk memastikan praktik-praktik baik dapat diterapkan secara berkelanjutan dan menjangkau lebih banyak sekolah.
12: Atas nama pemerintah daerah, saya mewakili Pak Kadis selaku Sekretaris Dinas Pendidikan menginginkan peningkatan kapasitas baik itu pendidik maupun siswa, terutama dalam melatih guru untuk terus kompetensi pendidik benar-benar dapat ditingkatkan untuk lalu kemudian supaya anak-anak juga bisa literasi dan numerasinya lebih bagus. Hal pertama, hal yang kedua, kami berharap YLI bisa membantu kami tidak sekadar literasi numerasi untuk kelas awal. Kami mohon untuk kami juga bisa dibantu terkait dengan literasi dan numerasi untuk kelas 4 dan 4-5 dan 6. Itu harapan kami sehingga dalam kerangka mempersiapkan literasi numerasi anak-anak Sumba Tengah, pada akhirnya kita dapatkan hasil yang memuaskan atas bantuan YLI. Saya pikir itu harapan kami yang kami sampaikan.
11: Program ini diikuti kepala sekolah serta guru-guru kelas 1 hingga kelas 3 dari 7 sekolah penerima manfaat. Para peserta mendapatkan pendampingan agar mampu mengimplementasikan manfaat pembelajaran membaca yang terstruktur, kontekstual, dan sesuai dengan kebutuhan murid di kelas awal. Melalui pelatihan ini, pemerintah daerah berharap kualitas pembelajaran di sekolah dasar terus meningkat sehingga berdampak pada perbaikan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak di Sumba Tengah. Kolaborasi antara pemerintah daerah dan YLI diharapkan menjadi fondasi kuat dalam menciptakan generasi yang memiliki kemampuan membaca dan belajar yang lebih baik. Dari Sumba Tengah, Jirlende, RRI Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
3: General Manager Dharma Lautan Utama Cabang Kupang Erik Budianto kepada RRI di ruang kerjanya pada Senin 27 Juli 2026 menyampaikan, lonjakan penumpang yang menggunakan jasa angkutan laut Dharma Lautan Utama atau DLU cukup drastis selama musim liburan sekolah. Menurut Erik Budianto, walaupun kondisi saat ini sudah kembali normal, akan tetapi permintaan masih cukup tinggi. Ia memproyeksi lonjakan permintaan tiket masih akan terus terjadi hingga September 2026. Pasca masuk liburan mahasiswa pada berbagai perguruan tinggi dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Erik Budianto juga menyampaikan bahwa khusus tujuan terdekat Kupang ND dan Kupang Waingapu Sumba Timur masih menjadi favorit masyarakat memilih menggunakan transportasi laut Dharma Lautan Utama.
13: Untuk akhir-akhir ini, khususnya di liburan sekolah, lonjakan penumpang memang cukup drastis. Kemungkinan keterkaitan dengan harga tiket pesawat juga cukup tinggi, jadi peminat masyarakat lebih ke kapal laut seperti itu. Karena harga tiket kami juga cukup terjangkau, lebih ekonomis seperti itu. Kemudian khususnya untuk tujuan terdekat, tujuan Waingapu dan tujuan Indo itu masih menjadi favorit masyarakat Kupang khususnya seperti itu.
3: Saat ini pendengar Dharma Lautan Utama menyediakan dua jenis angkutan laut yang beroperasi di Pelabuhan Tenau Kupang adalah KM Dharma Kartika 5 tujuan Kupang Mengapu Lombok Surabaya menampung 1.200 penumpang dan Dharma Rucitra 8 tujuan Kupang Ende Surabaya menampung 1.290 penumpang yang tertera dalam SKKP atau Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang yang diterbitkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ia mengingatkan kepada pengguna jasa transportasi laut, khusus Dharma Lautan Utama, apabila telah mendapatkan kode booking tiket, tidak menyebarkannya kemana-mana, termasuk di media sosial atau memindah tangankan kepada orang lain dengan tujuan tertentu. Selain itu pendengar, masyarakat juga diingatkan selalu mewaspadai aksi penipuan. Kita beralih ke informasi selanjutnya pendengar. BRI Cabang Kupang menyalurkan dana kredit usaha rakyat atau KUR periode Januari hingga Mei 2026 senilai 165,33 miliar rupiah kepada 3.482 debitur. Berikut laporan Aris Lake.
14: Dari total penyaluran tersebut, KUR sektor produksi mencapai 86,73 miliar rupiah dengan 1.798 debitur. Sementara KUR sektor non-produksi tercatat 78,59 miliar rupiah untuk 1.684 debitur. Manajer bisnis mikro kantor cabang BRI Kupang, Anak Agung Anom Wisnawan mengatakan BRI tetap melakukan ekspansi penyaluran, khususnya kepada nasabah existing. Hal ini sesuai arahan dari kantor pusat untuk memanfaatkan data slik OJK yang menunjukkan kolektibilitas lancar.
15: Kami tetap mengupayakan ekspansi terutama ke nasabah-nasabah existing kami yang kami sudah diberikan semacam pipeline dari kantor pusat yang hasil data dari slik namanya slik OJK-nya itu sudah hijau, itu yang siap untuk bisa kita proses kembali. Jadi melalui program perencanaan yang dari kantor pusat siapkan, kemudian dari debitur baru juga kita tetap kita fokus.
14: Selain itu, Ana menuturkan dominasi penyaluran KUR menjadi pendorong utama pertumbuhan portofolio BRI Kupang. Potensi usaha mikro di NTT dinilai masih sangat terbuka. Ia menyebut untuk wilayah kabupaten, sektor pertanian dan peternakan menjadi andalan, sedangkan di wilayah kota, sektor perdagangan masih menjadi prioritas. Ana menuturkan, berdasarkan data OJK, masih terdapat calon debitur yang terkendala pengajuan karena memiliki tunggakan pay letter atau pinjaman online, serta kredit menggunakan nama orang lain. Kondisi ini membuat proses pengajuan KUR menjadi terhambat. Ia berharap penggunaan dana KUR benar-benar sesuai kebutuhan usaha dan disesuaikan dengan kemampuan saat membayar. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta NTT pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika LTAI Kupang minta masyarakat mewaspadai dampak angin kencang yang bersifat kering dan dapat meningkatkan resiko kebakaran. Bank Indonesia dan TPID Kota Kupang gelar gerakan pangan murah tekan laju inflasi daerah. Sekian warta NTT pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Shantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Baik, mendengar selamat pagi, Anda akan dalam ragam informasi hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Presiden Prabowo Subianto akan menjadwalkan pertemuan dengan pejabat sementara Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti. Pertemuan ini disiapkan sebagai bagian dari proses transisi kepemimpinan setelah pengunduran diri Perry Warijo. Pemerintah Menteri Sekretaris Negara Prasetyo mengatakan hingga kini Presiden belum sempat menyampaikan pesan khusus kepada Perry Warjio maupun Destri Damayanti. Sebab surat pengunduran diri Perry baru diterima pemerintah sehari sebelumnya. Kalau ada pernyataan pesan khusus sementara belum ada karena prosesnya suratnya baru dikirim sebelum sempat ada pertemuan. Prasetyo mengatakan Presiden akan segera menjadwalkan pertemuan dengan Destri Damayanti. Pertemuan ini dimaksudkan untuk membahas pelaksanaan tugas sebagai pejabat sementara gubernur. Untuk pejabat sementara gubernur BI yang menjalankan tugas akan dicari. Dan sebelumnya Presiden Prabowo menerima surat pengunduran diri Perry Warijio sebagai gubernur BI. Sesuai Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan tersebut otomatis dijalankan deputi gubernur senior hingga ditetapkannya gubernur definitif. Presiden menegaskan pemerintah belum akan menetapkan gubernur definitif dalam waktu dekat. Ia mengatakan seluruh proses akan berjalan sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia. Mendengar informasi lainnya, Anda bisa akses di portal resmi kami di rri.co.id.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka. Anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua, sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan mengendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari musik. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden bersama.

Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan.

Sobat RRI, kalau kita berbicara tentang Sumba, bukan hanya tentang alamnya yang indah atau pesona yang mendunia. Ada satu simbol keberanian dan kehormatan yang tak kalah istimewa, yaitu Parang Sumba. Parang Sumba bukan sekedar senjata tradisional. Ia adalah lambang harga diri, simbol kedewasaan, dan identitas laki-laki Sumba dalam adat dan budaya. Dengan gagang yang khas dan sarung yang dihiasi ukiran serta anyaman indah, setiap parang menyimpan cerita. Cerita tentang keberanian, tanggung jawab, dan nilai-nilai leluhur yang terus dijaga hingga hari ini. Kini, Parang Sumba juga menjadi bagian dari warisan budaya yang patut kita lestarikan, bukan untuk kekerasan, tetapi sebagai simbol kehormatan dan kebanggaan. Mari cintai budaya kita, jaga, rawat, dan banggakan karya asli tanah Sumba, karena budaya bukan hanya warisan, tetapi jati diri kita.

0: Pendengar, perempuan zaman sekarang sudah banyak diakui dan banyak berperan dalam berbagai hal. Dengan adanya perkembangan teknologi, perempuan zaman sekarang dituntut untuk serba bisa atau bisa aktif dan berperan dalam semua aspek. Pendengar, saat ini saya sudah bersama Pak Ketut. Beliau adalah Ketua Perisada Hindu Dharma Kabupaten Sumba Barat. Bagaimana kabarnya, Pak?
1: Astungkara, baik-baik saja.
0: Baik, Pak, ini peran perempuan dalam agama Hindu seperti apa, Bapak? Apakah sama dengan laki-laki atau seperti apa?
1: Menurut agama Hindu bahwa laki-laki dan perempuan setara, ya. Tidak ada perbedaan yang menyolok.
0: Baik, Pak, lalu peran perempuan dengan laki-laki dalam kesetaraan gender menurut Bapak seperti apa?
1: Perempuan di dalam gender ini dia punya peranan yang terutama dalam peribadatan itu dia mempunyai peranan yang sama besar, sama pentingnya, ya, terutama dalam hal kegiatan-kegiatan di dalam peribadatan di pura, ya. Di situ perempuan lebih banyak mempersiapkan sarana-sarana upakara, ya, beban tenan atau istilahnya sajen, ya. Itu dari pihak perempuan yang lebih banyak memegang peranan penting di situ. Sedangkan laki-laki hanya membantu mencarikan bahan-bahan.

0: Baik Bapak, lalu menurut Bapak, apa penyebab mengapa kita sangat sulit membangun kesetaraan gender antara laki-laki dan juga perempuan?
1: Ya, karena kebanyakan kita menganut paham patrialisme ini yang lebih mengutamakan kaum laki-laki, ya. Jadi dalam pendidikan juga biasanya kalau dulu masih ada perbedaan, ya, yang laki-laki diutamakan untuk bersekolah lebih tinggi, sedangkan perempuan di nomor dua kan. Tapi sekarang sudah perubahan ini sudah hampir sama. Jadi perlakuan pendidikan untuk anak perempuan dan laki-laki sama. Ya. Hanya yang masih sedikit berbeda itu dalam hal warisan. Ya. Pembagian warisan dari orang tua itu sesuai dengan ketentuan ada perbedaan, ya. Jadi sebagian dari pembagian dari laki-laki.